0: Sari berita, Perum Bulog memastikan bantuan pangan telah menjangkau wilayah terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik menjadi penyaring informasi bagi masyarakat di tengah maraknya disinformasi dan kemudahan produksi konten menggunakan Artificial Intelligence atau AI. Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Rusia penuhi undangan Putin hadiri forum ekonomi. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 2 September 2026 bersama saya, Rudy Zain. Perum Bulog memastikan bantuan pangan telah menjangkau wilayah terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memastikan distribusi bantuan untuk masyarakat telah menjangkau seluruh wilayah terdampak gempa di 7 kabupaten di Nusa Tenggara Timur NTT. Rizal mengatakan pendistribusian bantuan pangan beras berlangsung dengan lancar karena telah melibatkan kementerian, pemerintah daerah, BPBD, TNI dan Polri. Penjelasan disampaikan Rizal kepada wartawan dalam keterangan pers yang berlangsung di kantornya di Jakarta kemarin.
2: Dimana tujuannya tidak lain dan bukan untuk bagaimana semaksimal mungkin Bulog mampu menyalurkan bantuan-bantuan bencana yang diharapkan dari saudara-saudara kita yang tertimpa bencana. Alhamdulillah sampai dengan hari ini penyaluran berjalan dengan baik dan lancar. Hampir di seluruh tempat sudah terpenuhi dengan kebutuhan-kebutuhan bantuan bencana. Tanpa terkecuali, terus kami update sepanjang hari, setiap hari di posko bantuan bencana di pusat maupun ada di daerah.
1: Rizal mengatakan Perum Bulog telah menyalurkan sebanyak 1,32 juta kilogram beras untuk membantu masyarakat terdampak bencana gempa di NTT. Rizal memastikan stok beras di 45 gudang Bulog di NTT masih aman. Bahkan Bulog akan mendatangkan beras melalui mobilisasi nasional dari berbagai daerah untuk memperkuat stok beras.
2: Dari Kanwil Banten kami kirim sekitar 3.000 ton, ini sudah di dalam perjalanan 100% di kapal. Kemudian dari Kanwil Jawa Timur, kami kirim sekitar 20.996.000 kilogram, ya, sudah bergerak sekitar 98%. Kemudian di sini sekitar 8.550 ton dari Sulsel Barat atau Sulsel, totalnya adalah 41,52% sedang perjalanan dan Kanwil NTB sekitar 35.250 ton dengan total sudah mencapai 82,35%. Ini sedang perjalanan, sedangkan yang sudah sampai di pelabuhan bongkar muat total sekitar 5.424. Ini bisa langsung dikirim ke masing-masing gudang.
1: Sementara itu, Roswarga Nagekyo kembali bekerja sebagai penjahit baju, kendati tetap waspada dengan gempa susulan. Ros tidak ingin mengandalkan bantuan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
3: Memang gempa ini masih, rasa takutnya masih ada karena gempa masih berlangsung, tapi kebutuhan keluarga ini memang kalau yang pokok itu kita harus jalani, walaupun dia tetap goyang, tapi mencari nafkah itu penting, karena nanti kita makan hanya menunggu bantuan sampai kapan.
1: Selain beras, Bulog telah menyalurkan 7.000 liter minyak kita. Rizal juga memastikan bantuan akan diberikan hingga situasi di NTT kembali normal. Bulog siap menambah bantuan untuk warga terdampak gempa di NTT. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik menjadi penyaring informasi bagi masyarakat di tengah maraknya disinformasi dan kemudahan produksi konten menggunakan AI. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Keempat lembaga, terkhususnya kalau yang tiga lembaga penyiaran itu bisa menjadi panglima, bisa menjadi yang utama.

0: bagaimana masyarakat dapat informasi yang benar.
1: Komisi 7 DPR RI menilai perkembangan teknologi membuat masyarakat semakin mudah menyampaikan dan menerima informasi. Namun, kondisi ini juga menimbulkan tantangan karena masyarakat dapat kesulitan membedakan informasi yang benar dan yang tidak benar. Untuk itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnumiyah Halim menyatakan, lembaga penyiaran publik memiliki peran penting dalam memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar dan bermanfaat, sekaligus menangkal penyebaran informasi yang tidak benar.
0: Keempat lembaga, terkhususnya kalau yang tiga lembaga penyiaran itu bisa menjadi panglima, bisa menjadi yang utama bagaimana masyarakat dapat informasi yang benar, bagaimana masyarakat dapat informasi yang bermanfaat, yang juga sekali secara otomatis menangkal informasi-informasi yang begitu mudah tersebar yang tidak benar.
1: Sementara itu, Direktur LPP RRI, I. Hendrasmo menyebut, RRI telah memiliki sejumlah program cek fakta. Kedepannya, RRI juga berencana berkolaborasi dalam meningkatkan kompetensi wartawan, khususnya wartawan siber di luar RRI yang memiliki keterbatasan dalam melakukan peningkatan kompetensi secara mandiri.
2: Tapi intinya kita mencoba membantu pemerintah dalam hal menangani sampah informasi itu, baik disinformasi, misinformasi, atau informasi itu melalui edukasi wartawan siber. Jadi kita akan melakukan, kita sedang menggodok itu, dan terkait dengan ruang bagi jurnalisme warga, sudah pasti kita dalam siaran radio kita punya Halo RRI di daerah yang merupakan ruang bagi masyarakat menyampaikan persoalan-persoalan masyarakat, itu juga akan kita tingkatkan. Tapi intinya ini hal penting yang menjadi kunci dari pertemuan dengan pimpinan dan anggota Komisi 7 pada hari ini.
1: Adapun Komisi 7 berharap lembaga penyiaran dapat menjadi rujukan utama masyarakat melalui proses penyaringan dan penyajian informasi yang telah memenuhi kaidah jurnalistik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat RI resmi menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026 hingga 2031. Destri diharapkan mampu menjaga stabilitas moneter dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Informasi tersebut selengkapnya disampaikan oleh Rian Suryadi dalam sesi laporan khusus berikut ini.
4: Laporan khusus.
5: Calon Gubernur, calon Deputi Gubernur Senior, calon Deputi Gubernur Bank Indonesia.
6: Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI resmi menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia BI periode 2026-2031. Keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna DPR RI Selasa kemarin. Penetapan tersebut dilakukan setelah Destri menjalani uji kelayakan dan kepatutan untuk menggantikan Peri Warjio yang mengundurkan diri dari jabatannya. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun menyampaikan seluruh anggota Komisi 11 secara musyawarah mufakat menyetujui Destri sebagai Gubernur BI periode 2026-2031. Misbakun berharap terpilihnya Destri sebagai Gubernur Bank Indonesia dapat mendorong Bank Sentral bekerja lebih fokus dan terarah karena menurutnya hal tersebut penting untuk mewujudkan cita-cita konstitusi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.
5: Diharapkan dapat mendorong Bank Indonesia bekerja lebih fokus dan terarah. Hal ini penting untuk mewujudkan cita-cita konstitusi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sebagai diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan.
6: Sementara usai ditetapkan DPR RI sebagai Gubernur Bank Indonesia 2026-2031, Destri Damayanti menegaskan stabilitas ekonomi akan tetap menjadi prioritas Bank Indonesia di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi. Karena menurutnya, kebijakan Bank Indonesia yang telah berjalan baik dan masih relevan dengan perkembangan kondisi ekonomi akan terus dilanjutkan. Destri mengatakan kebijakan bank sentral harus menyesuaikan kondisi dan dinamika yang terjadi, baik di dalam negeri ataupun global. Ia menilai ketidakpastian global yang masih

0: tercermin dari apresiasi nilai tukar rupiah, penguatan IHSG, dan perkembangan yield SBN yang kondusif. Hal tersebut diperkuat oleh aliran modal masuk yang sampai dengan 28 Agustus 2026 mencapai 140,6 triliun rupiah. Demikian pula dengan kinerja PPN yang tetap solid. Sampai dengan akhir Juli 2026, pendapatan negara tumbuh tinggi sebesar 21,3% year on year.
1: Pimpinan DPR RI menambahkan, penetapan pimpinan baru Bank Indonesia ini menjadi momentum penting bagi Bank Indonesia untuk bekerja lebih fokus dan terarah dalam menjaga stabilitas moneter serta mendukung perekonomian nasional, sejalan dengan harapan yang disampaikan Komisi 11 DPR RI. Ia menyebut DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja pimpinan Bank Indonesia periode baru demi kepentingan masyarakat luas. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Secara umum masyarakat berharap pergantian kepemimpinan Bank Indonesia dapat membawa kesinambungan dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
3: Ya, harapan saya sih semoga gubernur BI yang baru ini bisa menjunjung independensinya BI gitu ya. Maksudnya kan sebagai bank sentral harusnya BI independen gitu, terlepas dari berbagai kepentingan politik, dan bisa benar-benar fokus mengatasi permasalahan fiskal Indonesia lah gitu. Mulai dari nilai tukar rupiah, terus juga ya maksudnya rupiah semakin menguat lagi gitu dengan ada gubernur baru, kan ada pemimpinan baru, ada transformasi lah pasti yang dibawa, ada agenda-agenda baru yang harapannya bisa memajukan fiskal, kondisi fiskal negara lah gitu, moneter ya, kalau BI moneter ya, kondisi moneter maksudnya, jadi kayak semakin baik lah nilai tukar kita di dunia gitu.
4: Berharap dengan adanya gubernur BI yang baru, kondisi ekonomi Indonesia tetap stabil ya, terutama nilai tukar rupiah. Mungkin kalau saya sebagai masyarakat biasa nggak terlalu paham soal kebijakan moneter dan sebagainya. Cuman kan tentu itu berdampak ya, terutama untuk kehidupan sehari-hari. Kayak misal kalau rupiah melemah, tentu barang-barang ikut naik. Nah, jadi harapannya dengan adanya gubernur baru ini, BI bisa menjaga rupiah tetap stabil dan inflasi tetap terkendali. Karena menurut saya itu stabilitas ekonomi penting ya untuk masyarakat yang mengandalkan pendapatan bulanan, terutama kayak saya juga gitu. Karena kan kalau kebutuhan harga pokok naik, terus biaya transportasi sampai pendidikan juga naik, kan itu sangat langsung dirasakan gitu kalau ketika ekonomi kita lagi tertekan.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Gubernur Bank Indonesia baru harus menjaga stabilitas bank sentral. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. DPR RI menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026-2030. Penetapan ini menjadi momentum penting bagi Bank Indonesia untuk memperkuat kepemimpinan Bank Sentral di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompleks. Destri ditetapkan bersama Aida S. Budiman sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia dan Solihin M. Zuhroh sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Ketiganya diharapkan tidak sekedar melanjutkan kebijakan yang telah berjalan, tetapi mampu menghadirkan respon yang lebih terukur terhadap dinamika ekonomi nasional dan global. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki posisi strategis dalam menjaga stabilitas nilai rupiah, stabilitas sistem pembayaran, serta turut menjaga stabilitas sistem keuangan. Peran tersebut menjadikan Gubernur Bank Indonesia bukan sekedar pengambil keputusan mengenai suku bunga, tetapi juga salah satu aktor penting dalam menjaga kepercayaan terhadap perekonomian nasional. Karena itu, RRI memandang tantangan pertama kepemimpinan baru adalah menjaga keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter yang terlalu ketat berisiko menahan konsumsi, investasi, dan ekspansi dunia usaha. Sementara pelonggaran yang tak terukur dapat meningkatkan tekanan terhadap rupiah dan inflasi. Tantangan tersebut semakin besar ketika perekonomian nasional menghadapi ketidakpastian global. Perubahan arah kebijakan Bank Sentral Negara Maju

0: gejolak nilai tukar, serta tekanan harga komoditas. Gubernur Bank Indonesia harus mampu memastikan setiap kebijakan memiliki dasar yang kuat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Di sisi lain, dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja sebagaimana diperkuat melalui perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK harus dijalankan secara hati-hati. RRI menilai mandat tambahan tersebut tidak boleh ditafsirkan sebagai alasan untuk mengurangi fokus utama Bank Indonesia terhadap stabilitas moneter. Independensi Bank Indonesia juga harus menjadi perhatian utama. Gubernur Bank Indonesia harus mampu bekerja sama dengan pemerintah dalam mengawal perekonomian nasional, tetapi pada saat yang sama tetap memiliki jarak kelembagaan yang sehat, agar keputusan moneter tidak mudah dipengaruhi kepentingan politik jangka pendek. Yang tidak kalah penting, Bank Indonesia perlu memastikan kebijakan moneter dan makroprudensial memberikan ruang yang cukup bagi sektor real. Stabilitas ekonomi harus dirasakan bukan hanya dalam indikator makro, tetapi juga melalui akses pembiayaan yang sehat, aktivitas usaha yang meningkat, dan terbukanya kesempatan kerja. Dalam konteks tersebut, Gubernur Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai penjaga keseimbangan. Stabilitas rupiah dan inflasi harus dijaga, tetapi kebijakan Bank Sentral juga perlu memperhatikan dampaknya terhadap dunia usaha, rumah tangga, UMKM, dan kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi. RRI memandang keberhasilan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia tidak cukup diukur dari kemampuan meredam gejolak rupiah atau mempertahankan inflasi dalam sasaran. Ukuran yang lebih luas adalah sejauh mana Bank Indonesia mampu menjaga kredibilitas dan independensinya, sekaligus menciptakan kondisi moneter yang mendukung perekonomian nasional secara berkelanjutan. Penetapan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026-2030 dengan demikian bukan sekedar pergantian kepemimpinan saja. Ini adalah mandat besar untuk memastikan Bank Indonesia tetap menjadi institusi yang kredibel, independen, dan responsif terhadap kebutuhan ekonomi masyarakat. Sikap RRI jelas, stabilitas ekonomi harus dijaga, pertumbuhan harus didorong, tetapi independensi Bank Indonesia tidak boleh dikompromikan. Kepemimpinan baru Bank Indonesia harus mampu membuktikan bahwa kebijakan Bank Sentral bekerja untuk menjaga kepercayaan publik, sekaligus menciptakan fondasi ekonomi yang sehat serta berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi dari luar negeri, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Vladivostok, Rusia dari Pangkalan Udara TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Selasa 1 September malam untuk menghadiri Eastern Economic Forum ke-11 di Vladivostok yang rangkaiannya berlangsung pada 1 hingga 4 September 2026. Dalam penerbangan menuju Vladivostok, Presiden Prabowo didampingi oleh sejumlah pejabat negara, diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, kemudian Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Informasi dari dunia olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga menegaskan dukungan terhadap pembinaan atlet disabilitas di seluruh Indonesia. Pernyataan ini disampaikan menyusul narasi atlet tunarungu yang menggalang dana mandiri untuk kejuaraan internasional. PLT Deputi Pembudayaan Olahraga Kemenpora Budi Arianto Musli menyampaikan tanggapannya saat ditemui di Jakarta Selasa 1 September 2026. Menurutnya mekanisme penyaluran pendanaan negara hanya dapat disalurkan kepada organisasi yang diakui Federasi Internasional berdasarkan Undang-Undang Keolahragaan.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Pendengar Pro3 dan juga pemirsa RRI Net, kini kami ajak Anda untuk menyimak informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri bersama dengan Brigadir Yasinta. Silakan Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan pagi hari ini.
3: Ya baik, terima kasih Rudy di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Telkom Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, baik di jalur tol dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi, begitupun arah sebaliknya. Hal yang sama juga terjadi peningkatan di jalur arteri dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya. Dan saat ini petugas kami di lapangan sedang memberlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi via jalur tol untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas di kawasan ini dan juga untuk mengantisipasi terjadinya perlambatan di jalur tersebut. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan tetap mematuhi aturan dalam berlalu lintas. Selanjutnya kita beralih ke kawasan exit tol Bekasi Barat. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju Pekayon, maupun dari Pekayon yang akan menuju Kalimalang, Jalan Ahmad Yani, begitupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat. Kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati dan juga tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan juga harap selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Kentungan, Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan, baik dari kota Jogja atau UGM yang akan menuju Pakem, maupun dari Maguwoharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor. Namun demikian, sejauh ini perlambatan kecepatan juga hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang. Selepasnya, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan terakhir mari kita pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari arah Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini juga hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap menjaga laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 232 kasus laka lantas dengan rincian 22 meninggal dunia, 29 luka berat, dan 321 luka ringan. Dari 232 kasus laka lantas tersebut,

0: kendaraan Anda dalam keadaan prima, pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan bersama. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858-71500669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio. Silakan Rudy.
1: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas yang tadi disampaikan dalam sesi pagi hari ini bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
2: Demikian telah kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 dan WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Sil, Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.
2: Hey Nin.
3: Iya Tante.
2: Kapan wisuda?
3: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
2: Anak Tante kemarin gak wisuda loh. Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
3: Ini
2: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
3: Lagi nunggu panggilan wawancara Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya Tante ya biar keterima.
2: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
3: Iya.
4: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

0: Ya, baik pendengar, bersama program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi, sudah kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional pukul 9.40 menit waktu Indonesia Timur. Kembali semangat pagi tentunya untuk Anda semua, sukses ya untuk segala kerja karya usaha Anda di hari ini. Dan yang pasti bersama Pro 1 RRI Jayapura, kami akan terus menghadirkan beragam informasi tentunya untuk menemani suasana pagi hari Anda. Tetapi juga tidak ketinggalan lagu-lagu hiburan untuk Anda semua ya. Oke, dan tentunya pagi hari ini masih ada begitu banyak informasi, ada begitu banyak lagu-lagu hiburan juga yang tentunya akan terus hadir menemani Anda di pagi hari ini. Iya pendengar, satu informasi mau saya hadirkan dulu untuk Anda sebelum beberapa tembang-tembang hiburan ya kembali hadir untuk menemani segala aktivitas rutinitas yang tengah Anda jalani untuk pagi hari ini. Iya, dan ada satu informasi ini terkait Bulog pastikan persediaan beras untuk 6 provinsi di tanah Papua ya. Oke, informasinya untuk Anda. Iya, pendengar, Perum Bulog Kantor Wilayah Kanwil Papua memastikan persediaan beras di gudang-gudang milik perusahaan tersebut yang tersebar di 6 provinsi di tanah Papua cukup untuk melayani golongan anggaran dan juga berbagai program termasuk untuk masa tanggap darurat jika terjadi bencana. Saat ini pasokan beras berasal dari pengiriman Surabaya dan Makassar sehingga akan terus dipasok sesuai kebutuhan ya, disampaikan Kepala Perum Bulog Kanwil Papua Ahmad Mustari. Ya, lebih lanjut juga disampaikan pendengar, penyaluran beras ke wilayah kerja Bulog Kanwil Papua dilakukan melalui 9 kantor cabang dan kanwil yang berkedudukan di Jayapura. Perum Bulog Kanwil Papua saat ini melayani 42 kabupaten dan kota yang tersebar di Provinsi Papua, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Barat, dan Papua Barat Daya. Disampaikan juga dan tentunya sebagai informasi untuk kita semua, kebutuhan beras di tanah Papua mencapai sekitar 20 ribu ton per bulan ya. Untuk tanah Papua, kebutuhan beras sekitar 20 ribu ton per bulan. Jumlah tersebut termasuk untuk program penjualan beras SPHP dan golongan anggaran baik TNI, Polri maupun ASN. Ya, dan disampaikan jumlah tersebut akan bertambah bila ada program bantuan pangan yang harus disalurkan Bulog ya. Seperti saat ini tengah dilakukan begitu ya. Seperti saat ini dilakukan 845.425 keluarga penerima manfaat atau KTM. Untuk 845.425 KTM yang masing-masing akan menerima 10 kg beras untuk 1 bulan atau 30 kg untuk periode Juli, Agustus, September. Ya, disampaikan Bulog akan menyalurkan 25.362.750 kg beras ya. Seperti itu, dan disampaikan Bulog pastinya untuk ketersediaan persediaan beras untuk 6 provinsi di tanah Papua semuanya terjamin ya. Persediaan beras di gudang-gudang milik dari Bulog sendiri memastikan bahwa semuanya terjamin aman, bahkan tercukupi ya untuk provinsi di tanah Papua cukup. Juga ada di mana untuk masa tanggap darurat juga ini tersedia ya, seperti itu. Oke, pendengar, saat ini pukul 9.44 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi, semangat pagi untuk Anda semua. Jangan lewatkan RRI Fest ya 2026, dirangkaikan ada Ajang Bintang Radio, kemudian ada Lomba Tario Simpancar ya, ada giat, 3 giat kegiatan yang dilangsungkan dalam satu program satu acara besar yang namanya RRI Fest 2026. Seperti apa jamnya, ada program ataupun ada giat-giat dan kegiatan apa saja, ya kita simak bersama.
1: Siap-siap buat keseruan paling pijah tahun ini. Ini dia yang ditunggu-tunggu, RRI Fest 2026. Tanggal 3, 4, dan 5 September 2026 bertempat di halaman RRI Jayapura. hadir lebih meriah dengan Basar UMKM, Lomba Yospan Tingkat SMA, dan serunya ajang tarik suara Bintang Radio. Tiga acara keren dikemas jadi satu, dijamin semua pasti seru. Ada juga donor darah dan edukasi lingkungan. Untuk pendaftaran Lomba Yospan Tingkat SMA ditutup tanggal 1 September 2026. Informasi lebih lanjut, hubungi 0852-5489-4233. Catat hari dan tanggalnya. Hari Kamis sampai Sabtu, tanggal 3, 4, dan 5 September 2026. Di halaman RRI Jayapura. Ditunggu ya!

0: setiap warga negara itu berhak dan wajib.
1: Iya, baik pendengar, Anda masih bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini pukul 10.02 menit waktu Indonesia Timur, dan selanjutnya kita akan ikuti bersama siaran tunda LKBN Antara dengan topik program Komcat untuk ASN, pelatihan bela negara dan kepemimpinan. Kita ikuti bersama, dan sebagai narasumber ada Bapak Diki, peserta Komcat dari Kementerian Pekerjaan Umum. Kita ikuti bersama siaran tunda LKBN Antara berikut ini.
2: Soal komponen cadangan nih Komcat, yang kebetulan sekarang sudah bersama dengan saya nih Mas Diki, salah satu peserta yang juga ASN dari Kementerian Pekerjaan Umum ya, Kementerian PU. Siap, ya Mas Diki.
0: Kementerian PU, Mbak.
2: Oke, wah ini pakaiannya udah lengkap banget, sudah sangat militer ya kan Mas? Gimana, nyaman?
0: Boleh izin saya buka
2: helm? Boleh.
0: Siap Mas, saya izin buka helm dulu ya.
2: Iya. Iya Mas Diki, nanti kita juga perlu menginformasikan juga nih Mas Diki kepada Sobat Antara yang mungkin belum tahu juga nih soal komponen cadangan seperti apa. Komponen cadangan ini berada di bawah naungan Kementerian Pertahanan dan juga Mabes TNI, karena memang disiapkan nih untuk memperbesar dan juga memperkuat komponen utama, yaitu adalah kekuatan militer kita. Nah, kenapa sih Komcat ini menjadi penting? Karena ini tuh adalah upaya bela negara dalam menghadapi ancaman militer dan juga non-militer. Tapi ngomong-ngomong soal ini ya, ternyata memang bukan cuma urusan TNI aja loh, tetapi juga seluruh warga negara Indonesia harus berpartisipasi ini di dalamnya. Nah, di 2026 ini ya Sobat Antara, Komcat kalangan ASN ini digelar dengan target 4.000 peserta. Nah, tapi untuk di gelombang pertama ini ada sekitar 1.773 ASN nih yang mengikuti Latsarmil atau latihan dasar militer selama 1,5 bulan. Nah, kita akan berbagi cerita nanti ya Mas Diki kepada Sobat Antara, karena pastinya penasaran nih kira-kira pengalaman Mas Diki selama ikut Komcat ini seperti apa gitu kan. Tapi sebelum itu saya pengen tahu dulu, Mas Diki ini di Kementerian PU sejak kapan, angkatan berapa, di divisi apa juga, mungkin boleh dicerita Mas?
0: Oh siap Mbak, terima kasih. Mungkin untuk saya sendiri, kebetulan saya dari Kementerian Pekerjaan Umum, bertugas itu sejak tahun 2020.
2: Jadi, 2020 ya?
0: Betul, 2020.
2: 6 tahun
0: sampai saat ini, betul. Nah, kemudian untuk saat ini saya bertugas di Direktorat Jenderal Cipta Karya, Mbak.
2: Di Direktorat Jenderal Cipta Karya. Kalau boleh tahu nih, Mas Diki usianya berapa nih? Kelahiran tahun berapa nih?
0: Untuk usia saat ini genap 30 tahun, kelahirannya 96.
2: 96 berarti kalangan milenial lah ya, kita
0: mepet
2: sama
0: Gen Z,
2: ya.
0: Mbak.
2: Mepet Gen Z. Benar-benar. Karena memang syarat dari untuk ikutan Komcat ini kan usia 18 sampai 35 tahun,
0: betul,
2: ya Mas,
0: betul.
2: Ya. Nah, kita juga penasaran nih, apa sih sebenarnya yang memotivasi Mas Diki ikutan Komcat? Apakah ini memang tergerak dari hati Mas Diki yang aku mau ikutan Komcat deh, atau justru karena misalnya disuruh gitu sama atasan di Kementerian PU, gimana tuh Mas?
0: Kalau di kami kebetulan memang ya ini keinginan pribadi ya, tapi memang sebelumnya ini ada program kegiatan komponen cadangan tahun anggaran 2026 ini, memang sebelumnya ada informasi ke kami terkait dengan prosesnya seperti apa. Nah, kemudian karena memang kami ada ketertarikan untuk mengikuti kegiatan komponen cadangan, ya pada saat itu juga kami mengikuti kegiatan tersebut. Jadi pada saat itu kebetulan sebelum lebaran ada informasi, akhirnya kami daftar untuk mengikuti, kemudian mengikuti seleksi.

0: dan seterusnya sampai sekarang di pendidikan seperti itu.
1: Oke, pendidikan kan kurang lebih 1,5 bulan ya. Betul. Mas ya, sekitar 45 hari. Tapi kita mau tahu juga dong, ini proses seleksinya ini seperti apa, dari awal mungkin pendaftaran sampai akhirnya terpilih gitu kan menjadi bagian dari 1773 itu ya Mas.
0: Siap,
1: ya.
0: Siap, betul. Untuk proses seleksinya, karena ada informasi ke kami yang masukkan, kemudian kami mengikuti seleksi administrasi, mulai mengumpulkan dokumen-dokumen pemberkasan untuk kelengkapan dokumen. Kemudian setelah itu, setelah lulus seleksi administrasi, kami ada pemanggilan tuh untuk seleksi selanjutnya, mulai dari seleksi kesehatan, kemudian juga ada seleksi fisik dan tes seleksi jasmani, okay, kesamataan. Nah, kemudian kami juga ada seleksi psikologi, yang
1: seleksi
0: mana
1: psikologi juga ada ya.
0: Betul, betul. Jadi kalau dulu pada saat pendaftaran CPNS gitu kan, CPNS masuk PNS itu kan ada sistem CAT. Nah, untuk kegiatan KOMCAT ini menggunakan sistem yang sama. Kita menggunakan sistem CAT.
1: Ada sistem CAT, ada sistem juga. CAT, jadi mirip-mirip seperti PNS juga,
0: betul,
1: sebenarnya
0: betul,
1: ya Mas ya. Cuman di awal dari proses administrasi juga sudah tersaring gitu ya,
0: betul.
1: Sudah ada saringan gitu. Nah, untuk penentuan matranya sendiri sekarang berarti Mas di Matra Udara
0: di
1: ya?
0: Di Matra Udara, nah,
1: di
0: betul.
1: Di Halim ini kan. Halim. Oke, untuk penentuan matranya sendiri itu berarti dari pihak KOMCAT sendiri yang menentukan?
0: Kalau untuk angkatan kami kebetulan langsung dari pihak KOMCAT, dari Kementerian Pertahanan yang mengarahkan. Untuk Kementerian PU diarahkan ke Matra Udara.
1: Oke, apakah itu mungkin apa ya, berkaitan dengan misalnya formulir yang Mas isi, kemudian terlihat mungkin minat bakatnya sampai akhirnya ditempatkan di Matra Udara begitu?
0: Betul. Karena kalau di kami juga kan ada kegiatan belajar mengajar, salah satunya adalah terkait dengan yang namanya dukungan penerbangan. Dukungan penerbangan kan ada bandara, kemudian ada hanggar pesawat dan segala macamnya, ada runway. Kemudian ya keterkaitan kami pun di PU salah satunya adalah ya ketika terjadi misalkan ketika terjadi perang ataupun operasi dan segala macam, ya kami posisi Kementerian PU kan di bidang infrastruktur.
1: Betul.
0: Ya, fungsinya adalah pertama adalah mengamankan infrastruktur, kemudian yang kedua adalah ya membangun infrastruktur kalau terjadi kerusakan atau sejenisnya seperti itu sih, Mbak.
1: Jadi mungkin lebih cocoknya pada akhirnya di udara.
0: Betul.
1: Ngomong-ngomong nih Mas, soal pelatihan dari KOMCAT-nya sendiri, sempat terbayang nggak sih bahwa nanti pelatihannya wah akan seberat apa sih gitu kan, setelah kemudian sekarang terlaksana lah latihan ini, sesuai gak gitu dengan realitanya, sesuai gak dengan bayangan Mas Diki di awal nih?
0: Kalau dari awal pada saat pendaftaran KOMCAT sebenarnya belum terbayang ya sejauh apa kegiatan ini, sejauh apa pelatihannya. Ya mungkin ya secara umum aja lah ya, terkait dengan kedisiplinan, kemudian terkait dengan jiwa korsa dan lain-lain, patriotisme, nasionalisme. Tapi setelah mengikuti komponen cadangan, kita kan dikasih tahu nih informasi bahwa sebenarnya tugas dan fungsi dari komponen cadangan itu seperti apa. Nah, kemudian memang sudah jelas kan di peraturan perundangannya sendiri bahwa di Undang-Undang 23 tahun 2019 itu dijelaskan bahwa setiap warga negara itu berhak dan wajib untuk membela negara.
1: Betul.
0: Ya, jadi ya di sisi lain itu kewajiban saya sebagai warga negara Indonesia ya untuk mempertahankan kedaulatan bangsa Indonesia. Pun di sini saya sebagai ASN atau pelayan publik ya sudah sepantasnya juga saya untuk melaksanakan kegiatan bela negara seperti itu sih.
1: Iya ya, dan memang tekad dari diri sendiri gitu ya Mas ya, dari hati juga gitu bahwa kita sebagai warga negara Indonesia memang perlu sebetulnya ya untuk membela negara. Nah, tapi kalau bicara soal sukarela nih ya, karena kan kadang orang berpikir bahwa aduh kalau sukarela ya udah deh gitu ya, nunggu misalnya disuruh atau mungkin enggak, saya mau, saya punya jiwa patriotisme dan saya harus punya jiwa militansi dan akhirnya saya harus ikutan KOMCAT ini. Seperti apa bicara soal sukarela di sini, Mas?
0: Kalau soal sukarela, karena tadi kan sudah disampaikan bahwa saya mendapatkan informasi kemudian atas dasar keinginan pribadi, ya saya memutuskan untuk mengikuti kegiatan ini.
1: Jadi dan tanpa suruhan,
0: betul,
1: gitu ya.
0: Betul, tanpa suruhan, tanpa suruhan. Kemudian pada saat itu kami juga mempersiapkan dokumen-dokumen, kemudian mengikuti kegiatan seleksi sampai akhirnya sekarang pendidikan, pelatihan gitu kan. Nah, di sini pun karena atas dasar kesukarelaan ya kami ya bekerja. Kemudian ada beberapa poin terkait dengan khususnya kepemimpinan, kami juga di sini dituntut untuk senantiasa bisa menjadi seorang pemimpin seperti itu.
1: Seorang pemimpin. Nah, kalau boleh tahu berarti posisi dari Mas Diki ini di KOMCAT ini jadi apa kalau gitu?
0: Kalau di Komcat ini, kebetulan kan kami juga ada struktur organisasi ya, di dalam satu kegiatan ini ada yang dinamakan Danyon, Komandan Batalion, kemudian ada dinamakan Danki, Komandan Kompi, kemudian ada yang dinamakan Danton, Komandan Peleton, dan kemudian untuk di kestrukturan kesenatan dimulai dari Danyon, ada salah satunya Danpolsis, Komandan Polisi Siswa. Nah, secara tugas dan fungsi, itu kan kami istilahnya itu ya mengatur setiap jadwal kegiatan yang ada di dalam satu kegiatan perharinya.
1: Okay.
0: Jadi mulai mendisiplinkan siswa, kemudian melaksanakan ritme kegiatan itu sesuai dengan jam yang berlaku. Karena kan di sini istilahnya ritme dan pergerakan itu sudah ada aturan ya. Karena ya kami di kehidupan sipil ya berbeda dengan kehidupan militer. Jadi
1: diatur gitu segala kegiatannya, dari bangun tidur sampai tidur kembali lagi, gitu kan. Berarti posisi dari Mas Diki ini sebagai komandan polisi
0: siswa.
1: Oke, yang tadi tugasnya adalah mendisiplinkan siswa. Gimana nih? Kalau boleh cerita seperti apa mendisiplinkan siswa, teman-teman sendiri seangkatan gitu kan ya. Seperti apa sih cerita di balik itu?
0: Kalau ceritanya ini sampai suara saya serak begini, Mbak.
1: Oke, dan ini adalah hasil dari menjadi komandan polisi, ya kan? Berarti meworo-woro semua untuk bangun misalnya gitu.
0: Iya, betul. Dari mulai bangun pagi kan istilahnya kita harus bangun lebih awal. Karena kan untuk kegiatan kami pagi itu jam 4 itu harus sudah pergerakan dan senam di biasa di lapangan voli.
1: Oke. Berarti pagi awal bangun jam berapa tuh?
0: Setengah empat
1: harus udah bangun tuh. Dengerin Sobat Antara, setengah empat udah bangun. Kalau biasa waktu lagi masih ngantor aja gitu di Kementerian PU, biasa bangun jam berapa sebenarnya?
0: Biasa normatif sih, ada azan subuh baru bangun, terus ibadah,
1: kemudian tidur lagi
0: kan, untuk
1: berangkat mungkin yang terpagi jam 7 lah ya.
0: Jam 7.
1: Tapi kalau di sini setengah 4 harus udah ready.
0: Sudah ready.
1: Udah bangun, udah melek dan membangunkan teman-teman semuanya gitu kan. Nah, terus setelah itu rutinitasnya apa lagi tadi? Senam. Udah gitu
0: senam.
1: Apa?
0: Senam. Kalau untuk kegiatan kan biasa kami bangun pagi jam 4, terus senam, kemudian kurve. Kurve itu kegiatan pembersihan ya area lingkungan sekitar lah ya. Kegiatan. Nah, kemudian setelah itu disusul paginya itu ada makan pagi. Karena kan kita harus sama-sama semua kan.
1: Iya.
0: Kemudian setelah makan pagi kita diarahkan untuk pengambilan senjata.
1: Oke.
0: Setelah pengambilan senjata baru dilaksanakan apel pagi.
1: Oke, apel pagi berarti sekitar jam...
0: Apel pagi itu sekitar jam 6.30 sampai jam 7. Betul.
1: Oke. Aku penasaran juga nih sama makannya. Isi asupan nutrisinya seperti apa memang dikonsumsi?
0: Untuk asupan nutrisi, kebetulan karena ini di Pusbahasa, dan terima kasih juga kepada teman-teman di Pusbahasa, komandan Pusbahasa, karena penyiapan makanan pun ya sudah diatur lah ya, sudah diatur takaran gizinya seperti apa. Jadi makan pagi, makan siang, makan malam sudah seperti apa, seperti itu.
1: Oke, berarti artinya pasti memenuhi kebutuhan dasar nutrisi untuk tubuh
0: harian,
1: kita
0: betul.
1: Gitu ya, kebutuhan harian. Nah, latihannya nih tadi kan sempat habis makan persiapan senjata, ini emang buat apa senjatanya?
0: Kalau untuk senjata, karena kita ada latihan menembak juga ya, latihan menembak, kemudian ada di PBB itu ada penghormatan militer dan lain-lain. Itu kan menggunakan senjata, ada penghormatan senjata kepada perwira, kepada komandan upacara. Jadi senjata itu tetap kita pegang dari pagi sampai malam, kemudian nanti untuk dikembalikan lagi.
1: Oke, berarti memang sebagaimana didikan militer sesungguhnya lah ya, dari TNI gitu ya Mas ya.
0: Betul,
1: nah
0: betul.
1: Untuk pelatihan nembaknya sendiri itu apa, setiap hari, rutinitasnya, jangka waktunya gitu, berapa lama gitu Mas?
0: Kalau untuk latihan menembak itu kan ada jadwal KBM-nya ya. Jadi untuk latihan menembaknya itu ada di 3 hari. Jadi yang pertama kita itu pengenalan terhadap senjata, kemudian pengenalan terhadap proses bagaimana senjata itu digunakan. Nah, kemudian untuk latihan menembaknya itu di hari kedua dan ketiga.
1: Selain latihan menembak, ada latihan apa lagi yang mungkin ternyata baru tahu gitu? Oh, ternyata di militer ada latihan ini ya.
0: Salah satu latihan yang paling berkesan itu ada satu, Mbak. Jadi ada yang namanya P3. Ya, P3 itu prosedur pimpinan pasukan.
1: Seperti apa tuh, Mas?
0: Nah, kalau prosedur pimpinan pasukan ini maksudnya kan kita sebagai ASN, kita kan dituntut untuk memiliki sikap dan jiwa kepemimpinan.
1: Betul, leadership. Betul. Gitu.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, leadership. Nah, kemudian di dalam kegiatan P3 itu ada beberapa materi yang terkait dengan bagaimana sih cara kita untuk menjadi seorang pimpinan.
1: Wow.
0: Ketika di dalam satu organisasi itu kita harus seperti apa. Kemudian ketika kita di lapangan itu harus seperti apa. Yang pada dasarnya ya kita harus menjadi orang yang bisa cepat tanggap.
1: Betul.
0: Responsif, yep, dan juga ketika memutuskan sesuatu ya harus cepat dan juga tepat, seperti itu.
1: Jadi memang di Gembleng tidak hanya kegiatan yang berkaitan dengan militer tadi, melainkan juga ada pendidikan karakter.
0: Betul,
1: juga
0: betul.
1: Gitu ya di sini. Dan selain itu ada latihan apa lagi, Mas?
0: Kalau selain itu ada banyak latihan sih, Mbak. Karena kan setiap harinya kita ada kegiatan belajar mengajar.
1: Betul.
0: Ya.
1: Ada, oh, ada latihan ada, belajar mengajar
0: ada
1: juga.
0: Ada kegiatan belajar mengajar.
1: Jadi siapa yang mengajar, siapa yang belajar?
0: Kalau yang mengajarnya kan kebetulan itu dari instruktur.
1: Oke.
0: Nah, instrukturnya itu kalau kami menyebutnya pelatih.
1: Oke.
0: Pelatih.
1: Yeah.
0: Nah, pelatih itu dari teman-teman TNI Angkatan Udara. Jadi semuanya memang instruktur-instruktur handal gitu kan yang disiapkan untuk mengajar kami. Termasuk di dalamnya kan ada materi terkait dengan salah satunya tadi menembak, kemudian ada materi P3, kemudian kita juga diajari terkait dengan patroli seperti apa. Seperti itu sih.
1: Oke, tapi saya juga pasti pengen tahu nih soal, karena kan kalau biasa kalau militer ini ada latihan taktis ya, latihan kita bertempur.
0: Betul.
1: Gitu. Itu gimana tuh kalau di sini?
0: Kalau di sini juga kami kebetulan ada terkait dengan pelatihan taktis. Nah, itu di materinya yang materi tadi yang prosedur pimpinan pasukan. Nah, itu kan dalam setiap regu, ketika regu itu berpatroli, nah, siapa yang menjadi komandan regunya, siapa yang menjadi wakil komandan regunya, nah itu memiliki tugas dan fungsi masing-masing.
1: Okay.
0: Jadi pada saat patroli itu kita ada pergerakan, di mana pergerakan itu salah satunya selain untuk melakukan pengintaian, kemudian kita mengecek lokasi keamanan, kemudian kita juga mengecek area dan medan, situasi kondisi lingkungan itu seperti apa.
1: Iya, dan tentunya untuk latihan survival juga mungkin ya, Mas, ya?
0: Betul, betul, latihan survival.
1: Itu gimana? Antar tim gitu atau teman-teman sendiri gimana tuh? Keseruannya waktu lagi survival nih seperti
0: kalau
1: apa?
0: Kalau survival kebetulan kan kemarin itu kayak langsung kita diacak regunya kan, terus karena kebetulan di sini bukan hanya dari Kementerian PU ya, ada berbagai kementerian. Ya kita juga lebih banyak mendapatkan teman dari kementerian lain, pertama itu kayak dari Kemendag, kemudian dari Komdigi dan lain-lain. Nah, ya pada saat kita survival, kita kan dikasih tenda, dikasih apa, ponco, kemudian dikasih alat untuk membuat tenda. Ya kita membuat tenda,
1: bikin tenda bareng-bareng gitu ya.
0: Kemudian kita kan ada perlengkapan makan, ada perlengkapan makan, kemudian kita juga dikasih kompor, parafin dan lain-lain. Ya kita menyiapkan dari mulai proses,
1: dari mulai nyari
0: makanannya,
1: sumber makanannya. Betul. Sampai masaknya sendiri gitu ya. Nah, ngomong-ngomong soal latihan tempur, kemudian tadi ada konsep taktis yang mungkin kita juga agak sulit nih untuk menerkanya, dan pasti bayangan di Sobat Antara juga pasti, wah ini seru sekaligus menegangkan juga, karena kan mungkin bagi orang yang tidak biasa ya, Mas, ya ini pasti akan menjadi satu kesulitan sendiri. Tapi kalau dari cerita atau pengalamannya Mas Diki ini kan, kalau kita bandingkan gitu ya dengan Mas Diki berkantor di Kementerian PU, mungkin hanya di balik meja saja misalnya dengan penuh kenyamanan itu, kok tiba-tiba misalnya harus ke sini, harus dikirim ke sini, apa yang Mas Diki bisa dapatkan? Apakah mungkin perubahan mental yang Mas Diki miliki sekarang jadi lebih berbeda atau seperti apa tuh, Mas?
0: Yang saya dapatkan di sini itu yang paling banyak gitu lah ya, terkait dengan rasa percaya diri.
1: Percaya diri,
0: percaya
1: penting
0: diri.
1: Banget sih,
0: betul,
1: itu, Mas.
0: Betul.
1: Penting banget.
0: Betul. Kemudian disiplin, karena kan kita harus senantiasa mengikuti ritme kegiatan yang range-nya sangat padat gitu lah, yang dulu istilahnya kita di kantor itu yang cuman pagi masuk misalkan jam 7:30 terus pulang kantor jam 4, tapi di sini kan untuk kegiatan pagi dimulai dari jam 4, selesainya itu sampai jam 9 malam. Jadi memang ritmenya panjang seperti itu.
1: Oke, tapi berarti ada persiapan fisik dan juga mental dong sebelum Mas Diki akhirnya memutuskan gitu kan untuk ikut Komcat. Seperti itu enggak? Mas Diki sempat latihan dulu enggak di rumah untuk persiapan mental, terutama karena kan ini berbeda nih dengan kehidupan kita sehari-hari ya?
0: Betul. Kalau persiapan fisik, karena kebetulan saya pelari Mbak, jadi dijalani gitu
1: ya,
0: kan.
1: Iya betul. Kekuatan ototnya udah nggak usah diragukan gitulah ya.
0: Gitu. Kalau mental ya pertama kan mental, karena istilahnya kehidupan sipil sama kehidupan militer berbeda ya. Yang pastinya itu yang perlu kita bangun lebih awal seperti itu, mulai dari kedisiplinan, kemudian tanggung jawab, kemudian ya sikap-sikap dan gaya komunikasi di kemiliteran kan agak sedikit berbeda.
1: Ya, Tapi apa nih yang perlu masyarakat tahu, bahwa ternyata dalam apa ya latihan kemiliteran ini tidak seperti yang dibayangkan gitu Mas?
0: Kalau di latihan kemiliteran itu sebenarnya kan banyak hal yang kita dapatkan. Salah satunya adalah kita bertemu dengan banyak rekan-rekan maupun teman-teman dari kementerian lain ya, kalau di kami. Nah, yang pertama adalah kita ya punya banyak teman Mbak, punya banyak teman dari lintas organisasi
1: betul,
0: gitu kan.
1: Betul.
0: Jadi ketika kita sudah kembali ke satuan masing-masing, ya, ke tempat kerja masing-masing, kita mau koordinasi dengan misalkan rekan kami yang di Kementerian Perdagangan, oh saya ada kenalan nih di Kemendak kemarin yang Komcat kemarin, kan bisa langsung menghubungi
1: beliau.
0: Nah kemudian terkait dengan materi-materi pun kan yang istilahnya yang suka hiking, kemudian yang suka olahraga-olahraga yang agak sedikit ekstrim gitu ya. Kemarin kami sempat ada kegiatan pembelajaran itu terkait dengan materi snapling, kemudian mountaineering. Jadi kita naik panjat, kemudian di kan ada tali itu biasanya kan. Nah, kita langsung meluncur dari atas di tali seperti itu.
1: Seru sih, seru banget sih, kayak pengen ikutan deh. Tapi saya jadi penasaran nih, kalau misalnya lagi latihan kayak gitu bawa perlengkapan apa aja sih Mas sebenarnya?
0: Kalau untuk perlengkapan kita biasa hari-hari itu bawa ini enggak? Bawa tas.
1: Tas sebesar ini dengan perlengkapan yang lengkap banget pasti.
0: Betul.
1: Ini harus dibawa setiap hari kalau lagi ke lapangan gitu.
0: Betul, dibawa.
1: Saya penasaran isinya ada apa aja Mas?
0: Kalau isinya ini cukup banyak Mbak. Kebetulan ada ini, ada matras.
1: Oke, ini matras. Matras berarti fungsinya untuk?
0: Fungsinya kan kita ada kegiatan mendirikan tenda ya. Jadi memang nanti pada saat mendirikan tenda digelar
1: tidur,
0: untuk alas tidur
1: gitu ya. Oke. Terus ada apa lagi
0: Terus,
1: Mas?
0: Terus saya cek lagi Mbak. Ini ada.
1: Pasti banyak banget. Itu seberat apa sih? Penasaran saya. Berapa kilo kira-kira?
0: Sekitar 10 kilo lah.
1: 10 kilo. Perempuan laki sama?
0: Perempuan laki-laki sama semua.
1: Wow.
0: Ini ada.
1: Ini untuk?
0: Ransel serbu.
1: Oh, ini untuk ransel serbu.
0: Betul. Untuk
1: berarti itu nanti akan diisi, kompartemennya akan diisi-isi dengan senjata gitu?
0: Senjata termasuk ya perlengkapan pada saat kegiatan lapangan sebenarnya.
1: Oke. Lanjut Mas, ada apa lagi? Lanjut. Mungkin boleh diperlihatkan di bagian tengah sini Mas, biar Sobat Antara bisa lihat.
0: Kita ada, kalau ini kan hijau, tapi kalau kita buka. Sebentar, ini agak talinya.
1: Oke.
0: Kita ada
1: ini, ini saya tebak adalah alat apa tuh Mas? P3K, alat makan?
0: Alat makan.
1: Alat makan. Menarik. Oh, ini jangan-jangan yang
0: ini
1: buat dimasak.
0: Betul. Karena kita masak sendiri makanya ini sudah hitam.
1: Agak gosong ya Mas.
0: Siap.
1: Oh, itu ininya dong, ransumnya.
0: Kalau ini kebetulan ini ada kompor.
1: Oh itu kompor. Oke.
0: Nah, kemudian ini ada parafin.
1: Dan semua anggota wajib membawa ini semua.
0: Semua anggota wajib membawa.
1: Oke. Padahal kan maksudnya kalau kompor mungkin kita bisa dia bagi-bagian gitu, enggak ya Mas ya?
0: Kompor enggak, masing-masing bawa dan untuk masak kebutuhan sendiri.
1: Masak kebutuhan sendiri. Betul. Wah sudah Mas, ada lagi.
0: Kalau lainnya ini ada
1: yang paling penting dan nggak boleh ketinggalan, tapi semuanya pasti nggak boleh ketinggalan.
0: Nggak boleh ketinggalan.
1: Ya?
0: Ini ada PDL, jadi kan kita pakai seragam Malvinas. Nah, ini ada gentinya kalau misalkan kita menginap di luar.
1: Oke. Nah, apalagi nih? Oh, itu apa tuh yang mau Mas buka?
0: Karena
1: botol minum.
0: Ini botol minum. Karena kebutuhan air kita perlu banyak, jadi kita perlu banyak minum juga. Makanya ini ditenteng tiap hari.
1: Saya penasaran, itu satu botol gitu berapa liter, Mas?
0: Ini cukup untuk sekitar 1 liter.
1: Itu 1 liter, liter ya? Liter,
0: padahal betul.
1: Ukurannya
0: terlihat
1: agak
0: kecil
1: kompak,
0: kan?
1: Ya, agak
0: terlihat
1: kecil,
0: kompak, tapi ini cukup tapi untuk 1 liter.
1: Betul. Tapi banyak,
0: banyak
1: ya, Mas?
0: Banyak.
1: Wah, menarik, menarik, menarik. Ini jadi tantangan tersendiri pastinya, karena harus membawa 10 kg gitu kan setiap harinya, dibawa kemana-mana. Bahkan mungkin tadi pas latihan hiking pun ini harus dibawa ya, Mas ya. Aduh, beneran deh ini keren banget latihannya di Komcat ini. Tapi yang mungkin Sobat Antara juga penasaran, dari pengalaman Mas Diki ya, menempuh ataupun juga digembleng nih dengan berbagai pelatihan militer, entah itu konsep taktisnya, ini ada perubahan cara pandang Mas Diki gak terhadap sosok tentara, terhadap sosok TNI gitu?
0: Kalau perubahan cara pandang tentunya ada. Tentunya ada, bahwa selama kita disipil kan kita melihat bahwa tentara itu kayak oh serem gitu kan.
1: Yep.
0: Taunya ternyata di dalam ya justru lebih humanis. Lebih humanis karena pertama di dalam pelaksanaan kegiatan ini, yang pertama kan kita ada didikan khususnya terkait dengan jiwa korsa.
1: Iya.
0: Nah, di mana jiwa korsa itu kan di sini kita pertama berbeda ras kan, berbeda suku.
1: Yep.
0: Ada suku Sunda, suku Jawa, kemudian ada Timur, kemudian juga agama kan, ada yang agama Kristen, agama Islam,
1: lain-lain gitu. Kita multi etnis, multi agama,
0: betul, betul.
1: Gitu kan.
0: Nah, di sini tuh kita diajarkan terkait dengan bagaimana sih sikap bertoleransi dengan agama lain. Kemudian kita bagaimana sih sikap cara mengakomodasi untuk teman-teman lain, misalkan mau beribadah, misalkan yang agama Islam mau beribadah di masjid, terus teman yang Kristennya, kan kita ada perlengkapan senjata ya. Nah, teman yang Kristen
1: jaga
0: senjata, seperti itu. Makanya kan ya istilahnya yang satu sakit ya semuanya sakit,
1: kan?
0: Yang satu bahagia semuanya bahagia, seperti itu.
1: Harmonis sekali,
0: betul,
1: sih, Mas.
0: Betul.
1: Tapi sebenarnya setelah Mas mencoba nih, akhirnya terjun begitu ya di dunia militer, walaupun mungkin hanya sementara, hanya sekitar 1,5 bulan, pernah gak sih sebetulnya waktu kecil Masnya ini ada cita-cita misalnya jadi tentara, atau mungkin background keluarga deh, ada gak sosok tentara di keluarga?
0: Kalau background gak ada, jujur, Mbak. Dan kalau soal cita-cita juga gak kebayang sama sekali, Mbak, untuk menjadi tentara, seperti itu. Makanya kan sebelum saya masuk sini ya, pandangan saya terhadap tentara oh menakutkan gitu kan. Tapi ternyata kesini ternyata mereka ya justru lebih humanis, lebih humble. Kemudian ternyata kita juga diajarkan bagaimana cara menjadi sosok seorang yang bisa menjadi pimpinan dalam setiap keadaan gitu kan. Karena di dalam kegiatan ini tuh kan ada yang namanya Danyon tadi kan, sudah saya sebutkan kan. Ya, Danyon kan membawahi kompi-kompinya. Nah, Danyon kan mengatur nih semua. Nah, kemudian di kompi juga si Dankinya ini mengatur perplotannya seperti apa. Ya, di sini kita juga diajarkan bagaimana cara kita berkoordinasi.
1: Betul.
0: Dari misalkan dari pimpinan tertinggi sampai pimpinan satuan itu seperti apa. Ya, termasuk nanti mungkin kita di kementerian lembaga pun kan kita tidak jauh dari yang namanya koordinasi, kemudian tidak jauh dari yang namanya komunikasi.
1: Betul.
0: Nah, di sini tuh kita banyak diajarkan terkait dengan hal seperti itu. Jadi bagaimana cara membangun suatu koordinasi yang efektif. Bagaimana cara membuat sebuah komunikasi yang efektif dan efisien itu seperti apa? Seperti itu.
1: Dan menurut saya juga ini menjadi satu kegiatan yang pada akhirnya nanti at the end bakal merasa membanggakan juga gak sih, karena sudah melalui masa-masa yang seperti ini gitu ya,
0: betul,
1: Mas ya.
0: Betul.
1: Mas Diki sendiri nih sebenarnya saya pengen tanya dua hal ini. Mungkin ada rasa penyesalan. Penyesalan yang pertama adalah nyesel nih bahwa baru tahu di usia segini ternyata kita baru terjun ke kegiatan yang seperti ini dan impact-nya sangat powerful gitu kan pastinya di masa yang akan datang. Atau justru ada penyesalan bahwa aduh kapok nih gue gitu ikutan kegiatan kayak gini. Mas Diki lebih cenderung ke yang mana nih?
0: Kalau saya sih jujur saya menyesal karena saya gak tahu informasi ini dari awal.
1: Betul. Menarik.
0: Karena baru tahunya kan setelah ada informasi dari kepegawaian di kami, ada informasi ada kegiatan komponen cadangan, terus pas lihat apa namanya kayak juknisnya, oh kayaknya menarik nih buat saya. Kenapa nggak dari dulu gitu ada kegiatan seperti ini?
1: Iya.
0: Padahal kan sebenarnya Kegiatannya kan sudah berlangsung lama ya, tapi
1: dari 2021, ya, betul, dari 2021 gitu ya kan. Tapi Mas Diki juga baru bisa bergabung, betul, di 2026 ini. Nah, kalau gitu skill apa nih Mas yang mungkin menurut Mas Diki itu menjadi skill yang sangat penting dan pada akhirnya ini oke, setelah saya keluar dari Komcat ini saya akan implementasikan deh skill itu karena menurut saya ini sangat impactful juga gitu buat kehidupan saya. Seperti apa tuh Mas?
0: Kalau skill tentunya banyak ya, banyak skill yang diasah di sini. Salah satunya adalah kedisiplinan, kemudian kepemimpinan. Tapi paling pokok adalah kepemimpinan. Karena kan kami di kementerian, kami kan berkoordinasi dengan banyak stakeholder juga, misalkan dari pemerintah daerah dan lain-lain. Jadi kita ya menjadi seorang pimpinan untuk mengkoordinasikan satu program kegiatan itu. Karena kita juga di sini sudah diajarkan banyak materi dan kemudian banyak hal terkait dengan itu, yaitu yang menjadi pokok dan bisa diimplementasikan sebenarnya.
1: Terakhir nih Mas, pasti Sobat Antara penasaran benefit apa yang bisa didapatkan. Pertama, pangkat militernya nanti akan ada nggak nih, walaupun misalnya ASN. Yang kedua, ada benefit lainnya nggak nih yang bisa didapat ketika menjadi anggota Komcat?
0: Kalau benefit, informasi terakhir itu, kami kan yang Komcat ini akan ada pangkat juga ya Mbak. Kemudian untuk yang sarjana itu kami mendapatkan pangkat Letnan 2 komponen cadangan. Nah, kemudian untuk di instansi kami sendiri, karena kemarin memang sudah arahan Bapak Presiden, jadi informasi terakhir itu yang masuk ke kami, ya kami juga akan mendapatkan salah satu bentuk penghargaan dari Kementerian Lembaga. Salah satunya adalah ya prioritas dalam mengikuti setiap kegiatan maupun apa istilahnya program yang ada di kementerian ataupun lembaga seperti itu.
1: Dan mungkin harapannya ketika misalnya Mas Diki sudah selesai di Komcat, nanti akan ada impact yang terasa juga di kementerian lembaga. Salah satunya adalah tugas Mas Diki nih sebagai ASN untuk bagaimana memberikan pelayanan publik gitu. Betul. Ya, seoptimal mungkin. Dan pastinya juga ada jiwa militansi, kedisiplinan, tadi percaya diri, dan juga ada hal-hal yang sangat positif yang bisa ditularkan gitu ya ke teman-teman Mas Diki, betul ya?
0: Betul Mbak.
1: Iya, oke. Thank you so much Mas Diki untuk ngobrol-ngobrolnya. Ini cerita yang menurut saya sangat mendalam banget dan yang pastinya bikin saya jadi tertarik nih Mas ikutan, padahal saya cewek loh, tapi memang banyak juga ya.
0: Banyak juga cewek Mbak, makanya boleh ikut Mbak nanti di gelombang kedua Mbak.
1: Dan Sobat Antara juga yang mau ikutan boleh banget tuh, terutama buat Anda yang ASN ya kan, karena ini dibuka untuk usia 18-35 tahun. Betul. Dan ini juga di 2026 baru di gelombang pertama, jadi masih ada sekitar berapa ribu lagi nih yang masih bisa ikutan ya Mas ya. Terima kasih banyak Mas Vicky sekali lagi. Terima kasih juga Sobat Antara sudah menyaksikan podcast Close Up hari ini. Kita tentunya masih akan mengundang sosok-sosok inspirational lainnya yang tentunya hanya ada di podcast Close Up. Dan Anda juga bisa menyaksikan ya podcast kami menarik lainnya hanya di antaranews.com dan kanal YouTube Antara TV Indonesia. Saya Nabila Karisti pamit. Sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, jika kita merenungkan berbagai tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, sewajarnya kita sungguh-sungguh menengok kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dari bangsa Indonesia, sebagai jalan hidup dari bangsa Indonesia. Kita perlu mendapatkan solusi yang berkaitan dengan pembentukan karakter yang luhur dari bangsa ini. Karena memang secara faktual, masalah-masalah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, salah satu aspek yang dominannya adalah betul-betul terjadinya degradasi karakter. Banyak orang hidup di dalam kepentingan-kepentingan yang egoistik, sebagian hanyut di dalam dendam dan amarahnya, sebagian juga hanyut di dalam segala sifat licik dan manipulatif. Kondisi ini memicu berbagai masalah sosial, konflik antar warga, konflik antar faksi, konflik antar kelompok, menjadi sebuah keniscayaan ketika banyak di antara warga bangsa tidak hidup dengan kesadaran yang luhur, tidak hidup dengan karakter yang luhur. Maka memang sudah semestinya kita menghayati kembali sila demi sila di dalam Pancasila. Kita memang sepatutnya sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan maupun keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, menjadi Pancasilais berarti menempatkan Pancasila sebagai landasan di dalam berpikir, berkata, dan bertindak. Ini juga tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dari pembangunan karakter dari bangsa Indonesia. Kita membutuhkan manusia yang punya kesadaran ketuhanan, bisa patuh kepada kebenaran yang sejati, punya jiwa humanis yang universal, punya kasih sayang kepada sesama, menghormati alam, penuh tanggung jawab kepada segala yang menjadi tugas dan fungsinya, punya watak adil dan seterusnya. Memang menjadi PR besar bagi kita untuk menumbuhkan semua karakter yang luhur ini. Ini yang menjadi dasar kenapa kita perlu bersama-sama mengkaji, menghayati nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, pendengar, pukul 10.45 menit waktu Indonesia Timur ya. Dan kembali selamat siang untuk Anda semua. Masih menemani Anda untuk 15 menit ke depan ya. Saya Sofi bersama rekan Okto, Lintas Jayapura pagi sampai dengan Lintas Jayapura siang. Nanti selepas saya ada rekan Welly Runtuboy yang temani Anda sampai nanti Lintas Jayapura sore. Untuk hari Rabu 2 September 2026, dan tadi sudah kita ikuti bersama dialog siaran tunda LKBN Antara ya, program Komcat untuk ASN, pelatihan bela negara dan kepemimpinan ya, menghadirkan narasumber Bapak Diki selaku peserta Komcat dari Kementerian Pekerjaan Umum. Oke, pendengar, selamat siang kembali untuk Anda semua. Sebelum kembali, lagu-lagu hiburan hadir menemani Anda sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Timur. Yang masih terus semangat ya menjalankan aktivitas rutinitas Anda. Sukses pastinya, tambah siang tambah semangat untuk menjalani kerja-kerja Anda di hari ini. Ya, pendengar, satu informasi kami hadirkan, pemerintah Kota Jayapura akan membenahi sejumlah persoalan di Pasar Mama Papua menyusul keluhan pedagang terkait kondisi pasar yang masih sepi dan fasilitas yang belum optimal. Keluhan tersebut disampaikan pedagang dalam ruang publik ya, orang tanya wali kota jawab. Ya, dan tentunya kami update juga informasinya lewat warta berita ya, yang terus diupdate untuk Anda. Ya, dan disampaikan oleh Wakil Wali Kota Jayapura, pemerintah Kota Jayapura akan menindaklanjuti persoalan yang disampaikan pedagang seperti itu ya, mulai dari penataan pasar, penerangan hingga akses keluar masuk kawasan. Kemudian juga kondisi saat ini sepi begitu ya di Pasar Mama Papua. Kemudian juga diharapkan bahwa pasar ini dirapikan serta juga ditertibkan seperti itu. Dan juga terkait dengan perbaikan lampu ya untuk penerangan. Kemudian persoalan kunci yang sementara masih dipegang oleh oknum tertentu. Ini nanti akan ditindaklanjuti. Pedagang juga meminta akses pintu belakang Pasar Mama Papua yang terhubung begitu ya dengan kawasan Damri dibuka. Akses tersebut dinilai dapat meningkatkan mobilitas masyarakat sekaligus mendukung aktivitas perdagangan di dalam pasar. Selain fasilitas, persoalan keamanan juga begitu ya, ini turut menjadi perhatian. Pedagang mempertanyakan juga keberadaan petugas Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP yang ditempatkan di kawasan pasar karena dinilai belum menjalankan tugas sesuai yang ditetapkan. Kemudian juga Wakil Wali Kota juga menyoroti, menyampaikan bahwa keberadaan warga yang tinggal di kawasan Pasar Mama Papua, ditegaskan bahwa fasilitas tersebut diperuntukkan bagi kegiatan perdagangan, bukan sebagai tempat tinggal ya. Jadi ini akan ditindaklanjuti, akan ada pertemuan bersama yang terkait begitu ya. Oke, bersama yang terkait, dan tentunya akan ada update informasinya juga untuk Anda. Satu hati bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Kita akan jelang bersama tepat pukul 11 waktu Indonesia Timur, 50 tahun lagi dari Uni Syarah.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

Ya, selamat siang. Selamat siang saja. Selamat hari Rabu ya. Kita sudah ada di hari yang kedua di bulan September ini. Ya, benar, saya Weli temani pendengar di Jayapura siang dan juga Jayapura sore di 2 September 2026. Selepas tadi ada rekan saya Sofie Number 4 yang sudah menemani dan juga menyemarakan pagi pendengar. Dan seperti biasa pendengar, di program-program kami Jayapura siang dan juga Jayapura sore, rangkaian informasi dan inspirasi masih menjadi bagian dari Pro 1 RRI Jayapura. Tentunya di siang hari ini kita akan lewati bersama program-program kami yang selama 2 jam ke depan kita akan bersama-sama dalam makan siang ngobrol bersama. Iya, di pukul 11 sampai pukul 13 waktu Indonesia Timur. Menu apa sih yang hari ini di hari Rabu sudah disiapkan oleh para mama-mama dulu di belakang dan juga para putri remaja yang iya mengeksplor ya dapur mereka. Baik, saya menanti di 0967536386 untuk Anda semua yang mau bercerita juga boleh ya. Iya, kalau di musim kering menunya apa ya, di musim panas seperti ini menunya apa ya, enggak bisa memuaskan keluarga dan juga iya semua yang menikmati makan siang hari ini. Saya menanti di 0967536386 program makan siang ngobrol bersama hingga nanti di pukul 13 ya, waktu yang lama untuk bersama pendengar. Ya, dan tentunya Mbak Sofie ya lagi menikmati hidangan yang luar biasa, rebus-rebus biar tetap langsing dan langsung gitu ya. Tidak ada minyak ya, baik dari sambal dan juga rebus-rebusan yang terbaik ya untuk kesehatan.

Masih dari kawasan Tasangkapura 23 Jayapura. Kita masih ya dalam program Makan Siang Ngobrol Bersama. Mbak Sofi bilang yang terbaik ya makanan siang hari ini. Oke, 536386 untuk Anda yang mengikuti dalam program Makan Siang Ngobrol Bersama. Dan iya, saya menginformasikan bahwa tanggal besok ya, tanggal 3456 ya, tanggal 345 ada acara di RRI, di pelataran RRI Kopoya rame, tanpa pendengar harus hadir ya. Oke, di 536386 di 40 menit lepas dari pukul 11 siang, Maxioma Makan Siang Ngobrol Bersama.

0: permasalahan pendapat atau?
1: Saya kan ini warga Kota Jayapura ya.
2: Kita menyasar lingkungan keluarga.
3: Saatnya sampaikan keluhan dan aspirasi Anda di Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama. Telepon 0967 536 386. RRI Jayapura.

0: Pendengar masih bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi inspirasi di 49 menit kita lepas dari pukul 11 siang. Itu artinya 11 menit lagi kita akan memasuki pukul 12 siang ya. Selamat siang saja untuk semua yang tengah menikmati makan siang. Hello buat semua ya yang tengah menikmati makan siang. Entah itu Anda ada di kafe-kafe, restoran, kantin-kantin, warung-warung, dan juga yang ada di rumah, ah. Iya, saya temani makan siang Anda hingga nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Timur. Saya menanti Anda di 0967536386. Selamat siang saja untuk semua yang tengah menikmati makan siang. Iya, di kantor RRI nanti pada esok hari acaranya dari jam 7.30 pagi nih ya. Sampai malam ada Bintang Radio, ada RRI Fest, dan juga Hari Radio ya, dalam rangka Hari Radio. Nah, untuk pendengar yang mau ikutan langsung ya datang ke RRI ya. Nanti ada acara banyak deh, ada bazar UMKM ya, dan semua ya nanti bisa bergabung, dan juga ada pasar murah. Oke, langsung yang sudah bergabung di ujung telepon. Loha, selamat siang.
1: Ya, selamat siang Maxioma.
0: Iya, siang juga. Halo.
1: Halo.
0: Iya, dengan siapa kah?
1: Dengan Yaum Motat di sekitar Sentani.
0: Oh, di Kabupaten Jayapura. Oke, sudah makan siang kah?
1: Baru saja.
0: Oh, baru saja. Pasti menunya tradisional atau?
1: Iya, tradisional.
0: Oke.
1: Ini tebakan pas sekali.
0: Pasti ada papeda, ikan, dan juga lain-lain. Ada jamur ya. Kah? Ada nembelang ulat sagu kah ini? Sedap.
1: Aduh, itu belum ada ya.
0: Oh, belum ada. Aduh. Kalau festival sudah selesai atau masih berlanjut?
1: Festival kan sudah selesai kemarin yang untuk pranya.
0: Oh iya, pra sudah selesai. Nanti ya. Lanjut itu kapan lagi?
1: Tanggal 3.
0: Oh, tanggal 3 mulai lagi ya sampai tanggal 5.
1: Iya. Tanggal 5.
0: Oh, gitu. Oke. Pasti gitu. Panganan-panganan tradisional juga banyak ya kalau festival diselenggarakan ya.
1: Ya, pastinya.
0: Oke.
1: Oke, oke.
0: Oke, terima kasih ya sudah bergabung.
1: Terima kasih Ibu Penyatu,
0: selalu. Oke. Oke, terima kasih buat Yau-Yau, Enggo-Enggo ya. Yang punya Kabupaten Jayapura sudah masuk nih ya. Oke, yang punya Kota Jayapura ada Tan dan Mon juga ya. Selamat siang ya. Silakan di 536386. Halo, selamat siang.
2: Mas Yau mau makan siang ngobrol bersama Mbak Weli.
0: Ih, suka.
2: Ih, suka. Sudah makan.
0: Maksudnya suka ngobrol, tapi yang teramakan tuh yang cari jalan.
2: Sudah.
0: Belum makan. Jadi saya tidak perlu tanya sudah makan.
2: Sudah.
0: Hari ini tanggal berapa? Di bulan September awal. Yo, Irfan makan. Irfan makan itu apa, sesuatu banget yo.
2: Iya, pas lagi ada ini tuh masih tanggal-tanggal muda, jadi kita makan tadi pas ada bakso, jadi makanya makan bakso dulu.
0: Oh, kece sekali bakso.
2: Iya, tuh pas yang simpel-simpel saja yang bisa ketemu di pas lagi di depan pandangan, jadi langsung sambar saja jamnya mati.
0: Oi, Mas ini nama siapa kah?
2: Nah, ternyata Mas nama siapa?
0: Mas,
2: yang pentingnya bakso untuk makan sudah aman.
0: Jadi bakso nih ya untuk mengganjal perut hari ini.
2: Yo, sampai sore tuh, sama tadi pagi juga sudah ada ajar dengan kopi mocha gitu. Mata menyala sampai sore dengan cuaca yang panas di seputaran Kehiran Sentani. Panas jadi
0: sama di RRI juga.
2: Oh, berarti ya bagus, yang penting tidak hujan. Ya hujan nanti ntar ada yang...
0: Iya sih, kalau cuaca sekarang tuh tidak menentu. Kalau macam 2 hari mendung, 2 hari panas, besoknya udah banjir lagi.
2: Makanya itu lagi yang mereka bilang kemarau-kemarau, tapi kita ini seperti tidak merasakan kemarau sih.
0: Iya, kan memang lagi global kemaraunya ya. Jadi terus kalau Papua sendiri, di kota Jayapura sendiri itu iklimnya sepanjang tahun hujan. Jadi orang lain di tempat lain itu di tempat lain memang kering, tapi di kota Jayapura alhamdulillah puji Tuhan itu hujan.
2: Iya. Jadi kita potongan kalau air banyak itu patokan dari ini jembatan Expo itu, kali Expo itu kalau air rata berarti oh ini berarti habis hujan ya, makanya air temu
0: air full ya.
2: Iya, kalau kali Expo itu kering berarti ya sudah di atas itu, mungkin Kambolger itu lagi kering gak apa. Itu aja patokan
0: ya, patokan di jembatan saja ya. Jembatan di situ,
2: jembatan di situ. Mbak Wil, cuma kan gak belum
0: sama kan itu luar biasa ke hari ini ada ubi jalar, tapi lu bilang petatas tau hipere itu yang ungu manis sekali. Dipu sambal saja tuh hari pedis apa Mbak Sefi tidak tersanggup makan sama pisang rebus itu, sama telur rebus.
2: Makan bergizi gratis itu tuh.
0: Kan bukan, sorry ya. Gratis. Kita bukan programnya Pak Prabowo, tidak. Bukan, tidak sayang.
2: Makanan bergizi gratis itu kan bawa dari rumah baru.
0: No, kita mau bilang bukan makanan bergizi gratis. No, karena ini tidak gratis ya. Ini beli. Beli sayang. Beli dengan uang kita, bukan negara yang kasih. Memang kita kerja buat negara, ya, tapi kita punya uang sendiri karena punya keringat yang dibeli. Begitu ya. Tuh Weli mau berterangkan buat Ivan.
2: Berarti Mbak Sofi masih di situ kan Mbak Weli?
0: Mbak Sofi sepertinya udah hengkang. Belum, sedikit lagi masih.
2: Gitu. Buat Mbak Sofi jangan lupa makan, salam hormat. Apalagi nih, temu tenggol-tenggol sedikit buat buat semua pendengar setia yang selalu mendengarkan Prosateria Jayapura. Salam hormat buat teman-teman fans, salam hormat, jangan lupa makan siang. Saya kasih ingat karena saya suka makan siang, jadi gitu sudah.
0: Besok itu datang di area Jayapura, ada acara ramai sekali dari tanggal 3 sampai tanggal 5.
2: Iya,
0: ada Bintang Radio, ada RRI Fest, dan juga pencenangan Hari Radio. Jadi dikemas dalam satu paket.
2: Oke, siap. Diusahakan kalau cuaca bagus, kita coba meluncur.
0: Kita berdoa supaya cuaca nih.
2: Itu sih intinya cuaca saja.
0: Kita buat segala sesuatu itu memang bisa buat, tapi itulah. Cuaca ini kan namanya kan force merger, nggak bisa ditebak, nah?
2: Iya. Gitu. Macam sekarang ini panas-panas, kaget ini sebentar sore sudah mendung-mendung hujan ya. Ini kita tidak tahu, jadi itu sudah. Ya mudah-mudahan besok cuaca bagus. Saat ini itu saja dulu sudah Mbak Wel.
0: Oke.
2: Beraktivitas lagi, saya kembalikan jalur.
0: Semangat ya, walaupun panas tetap semangat. Jangan lupa pakai sunscreen, lengan tangan panjang.
2: Kalau sunscreen itu tidak, kita ini anti sunscreen, jadi kita natural saja.
0: Sembarang sunscreen itu untuk ini tabir surya, untuk sepanjang kena muka tuh terbakar.
2: Saya selalu pakai jaket jadi aman.
0: Oh mantap sudah, keren.
2: Oke, Mbak Wel, terima kasih. Selamat bertugas.
0: Oke, terima kasih juga, Ivan. Oke, masih dari kawasan Tasangga Pura 23 Jayapura. Tentunya masih dalam program Makan Siang Ngobrol bersama saya. Saya masih menantikan Anda yang mau ikutan dalam program Makan Siang Ngobrol Bersama. 536386 hingga nanti di pukul 13 waktu Indonesia Timur.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Siap-siap buat keseruan paling pijah tahun ini. Ini dia yang ditunggu-tunggu, RRI Fest 2026. Tanggal 3, 4, dan 5 September 2026 bertempat di halaman RRI Jayapura. Hadir lebih meriah dengan Basar UMKM, Lomba Yosvan Tingkat SMA, dan serunya ajang tarik suara Bintang Radio. Tiga acara keren dikemas jadi satu, dijamin semua pasti seru. Ada juga donor darah dan edukasi lingkungan. Untuk pendaftaran Lomba Yospan Tingkat SMA ditutup tanggal 1 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi 0852-5489-4233. Catat hari dan tanggalnya. Hari Kamis sampai Sabtu, tanggal 3, 4, dan 5 September 2026 di halaman RRI Jayapura. Ditunggu ya!

Pendengar masuk dari kawasan Tasangkapura 23 Jayapura dalam program Makan Siang Ngobrol Bersama. Iya. Iya, Anda yang sudah menikmati makan siang atau belum nih, atau lagi iya menyusun segala sesuatunya untuk menikmati makan siang bersama, entah itu Anda yang ada di kantor-kantor swasta maupun pemerintah, dan juga yang ada di warung-warung makan nih ya, yang lagi makan sambil stay tune bersama Pro 1. Program kami itu Makan Siang Ngobrol Bersama. Saya menanti Anda yang mengikuti dalam program Makan Siang Ngobrol Bersama di 0967 536386.

Siap-siap buat keseruan paling picah tahun ini. Ini dia yang ditunggu-tunggu, RRI Fest 2026. Tanggal 3, 4, dan 5 September 2026 bertempat di halaman RRI Jayapura. Hadir lebih meriah dengan Basar UMKM, Lomba Yosvan tingkat SMA, dan serunya ajang tarik suara Bintang Radio. Tiga acara keren dikemas jadi satu, dijamin semua pasti seru. Ada juga donor darah dan edukasi lingkungan. Untuk pendaftaran Lomba Yospan tingkat SMA ditutup tanggal 1 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi 0852-5489-4233. Catat hari dan tanggalnya. Hari Kamis sampai Sabtu, tanggal 3, 4, dan 5 September 2026 di halaman RRI Jayapura. Ditunggu ya!

0: Dari kawasan Tasangkapura 23 Jayapura di pukul 12.20 menit waktu Indonesia Timur. Saya masih menantikan Anda yang mengikuti dalam program Makan Siang Ngobrol Bersama. Sudah makan kah atau belum ya? Saya undang Anda di 0967536386. Yang tengah menikmati kebersamaan sambil menikmati makan siang ya. Selamat siang saja untuk semua. Selamat menikmati makan siangnya. Jangan lupa ya, karena udaranya panas ya, jangan terlalu minum yang terlalu dingin-dingin, tapi usahakan ya bisa mengembangi suhu tubuh Anda. Two step forward, hold that. Two step back, reload that. Circle waves, nice and slow. Clap once then. Oke, saya terima dulu yang sudah bergabung ya di 536386. Halo.
1: Halo, selamat siang.
0: Siang dengan siapa, di mana?
1: Minta maaf, orang lama baru balik.
0: Orang lama itu pasti punya tempat tinggal di kota aja.
1: Iya, di Belanda.
0: Oh, di Belanda. Oke, so makan kah?
1: Belum.
0: Hah?
1: Belum.
0: Belum.
1: Iya.
0: Aduh, kenapa belum makan?
1: Baru kulai kopi ala dunia.
0: Oh. Luar biasa. Baru kembali dari Amsterdam ya soalnya ya. Wow, oke. Tapi sehat-sehat kan?
1: Ada, baru sembuh ini.
0: Baru sembuh. Puji Masa Tuhan.
1: Sehat.
0: Puji Tuhan bisa sehat.
1: Diri di pinggir hati.
0: Oh, sama antar sudah.
1: Rusia dulu, sudah Euro tuh, sekarang dari Rusia dulu.
0: Luar biasa. Tetap sehat terus ya.
1: Terasa sehat, kerja, pasti istirahat.
0: Oke. Okay. Luar biasa.
1: Makan aja, saya lebih dari tahu. Santai. Makan lauk tapi aduh belum mengizinkan jadi kenapa ini kan yang terada pulang dulu tutup mata telah iya ya seperti begini saja.
0: Oke, terima kasih Bunda Ami, selamat siang. Oke. Oke, selamat siang saya Bang Bunda Ami ya, cepat sembuh, tetap semangat ya dalam baru masa pemulihan ya. Tuhan terus menyembuhkan dan juga menyehatkan Bunda Ami. Baik, berikan kita masih dalam program Makan Siang Ngobrol Bersama. Di ujung telepon yang sudah bergabung, halo.
2: Halo, Sugeng Siang Mbak Wedi.
0: Sugeng Siang, Pak Supratman.
2: Iya Mbak Wedi, selamat bertugas.
0: Thank you, sudah makan kah? Atau baru mau makan?
2: Baru selesai makan Mbak Wedi.
0: Woi, asik, menunya apa?
2: Menunya MBG. Betul Mbak Wedi.
0: Iya, tetap bersyukur saja yang semua yang negara buat kita ya.
2: Sudah Mbak Wedi.
0: Oke, silakan.
2: Perlu diinformasikan kah menunya?
0: Iya, boleh.
2: Baiklah, laporan dari Jayapura. Menunya ini Mbak Wedi, rendang sama goreng tahu, kemudian oseng pepaya sama jagung, kemudian buahnya semangka, kemudian minumnya teh Mbak Wedi.
0: Oh iya, jelas. Teh yang menyehatkan
2: Mbak Wedi. Mbak Wedi, ini untuk rencana ulang tahun RRI seru nih di pelataran ini ya.
0: Iya, besok sampai dah hari Sabtu. Jadi kuponnya semua deh dari Kerom, dari mana-mana boleh deh datang. Karena ini ada pasar murah, ada UMKM ya. Kuponnya besok itu rame sampai tanggal Sabtu.
2: Bagaimana mau datang Mbak Wedi? Kamu kerja ya, bisa ninggal tugas.
0: Oh, kan sampai malam acaranya.
2: Itu dia masalah Mbak Wedi.
0: Itu sudah.
2: Ini Kerom ini malam ini pulangnya.
0: Itu lagi ya.
2: Ya udah Mbak Wedi, seandainya nggak bisa datang ya, doa dari jauh ini semoga acaranya lancar.
0: Amin.
2: Baik Mbak Wedi, jalur saya kembalikan, terima kasih.
0: Oke, okay, selamat siang. Terima kasih. Iya, terima kasih buat Supratman buat semua yang ada di Jayapura sana ya. Iya, Pak Supratman dan juga rekan-rekan yang ada di sekolahnya yang tengah beraktivitas semua, tetap semangat dalam menjalankan aktivitas di hari ini. Hari ini cukup panas ya, tapi tetap ya, kita bersyukur mau hujan kah panas kah, semuanya baik yang Tuhan buat buat kita ya. Jadi tetap bersyukur untuk semua yang diberikan ya. Terutama kita boleh menikmati hari ini. Oke, okay. Masih dalam program Makan Siang Ngobrol Bersama.

Benar masih dari kawasan Tasanggapura 23 Jayapura. Masih dalam program makan siang ngobrol bersama. Siang-siang menunya yang untuk menyehatkan dan juga ya untuk apa? Menurunkan suhu panas dalam tubuh ya, jangan minum terlalu panas, jangan terlalu dingin ya, supaya tetap menjaga suhu tubuh Anda.

Pernah Anda masih bersama Pro 1 RRI Jayapura, Kanal Informasi Inspirasi. Kita masih dalam program Makan Siang Ngobrol Bersama. Sekarang sudah pukul 12.35 menit waktu Indonesia Timur. Saya punya beberapa informasi yang akan saya hadirkan menemani suasana siang Anda, sambil menantikan Anda yang mengikuti dalam program Makan Siang Ngobrol Bersama di saat cuaca panas ini, ya pendengar. Di saat cuaca panas, minum air dingin atau air sejuk lebih disarankan ya, karena dapat membantu menurunkan suhu tubuh dan melepaskan rasa haus lebih cepat ya. Dan pendengar, manfaat air dingin saat cuaca panas ini menurunkan suhu tubuh, agar air dingin ini membantu mendinginkan suhu tubuh ya. Iya, air dingin membantu mendinginkan suhu inti tubuh dengan cepat setelah terpapar panas, apalagi ya kami yang bekerja di bawah terik matahari. Nah, pendengar, lebih cepat diserap ya. Sejumlah pakar kesehatan ya mengatakan bahwa, mencatat bahwa air dingin dapat diserap tubuh dengan baik saat kita merasa gerah atau kepanasan, dan memberikan rasa nyaman ya seketika dengan mencegah dehidrasi. Jadi air putih itu sangat disarankan ya, apalagi air es, jangan terlalu dingin sekali, tapi cukuplah untuk membasahi tenggorokan kita yang datang dingin gitu ya. Ya, hal yang perlu diperhatikan ya. Pilih air putih, hindari menambahkan terlalu banyak es ya dengan pemanis atau sirup buatan karena tinggi gula. Ya, jika Anda memiliki keluhan seperti batuk, radang tenggorokan atau sensitif giginya, air suhu ruang atau air hangat dari rumah Anda bisa menjadi alternatif ya, yang lebih nyaman di tenggorokan ya. Lebih bagus lagi air yang kita masak ya. Karena paling sekarang tuh orang lebih maunya yang praktis-praktis, langsung dari galon atau dari dispenser ya. Paling bagus lagi kalau kita minum itu air yang langsung ya dimasak sendiri. Wow, itu luar biasa enak.

0: Ya, dan tentunya kita juga harus menjaga kesehatan ya. Kesehatan kita. Kalau kita sehat, kita bisa beraktivitas apa saja ya. Nah, untuk itu ya pendengar, tentunya di masa musim kemarau ya. Musim kemarau sangat penting ya, menjaga kesehatan di musim kemarau itu sangat penting ya, agar tubuh tidak mudah dehidrasi ya dan terserang penyakit akibat udara panas serta debu ya, debu yang bertebaran. Nah, benar, beberapa tips ini untuk Anda ya, cukup untuk menjaga kebutuhan mencukupi kebutuhan cairan tubuh Anda. Minum air putih minimal 2 hingga 3 liter sehari ya, di saat cuaca panas kayak begini ya. Jangan menunggu sampai Anda merasa haus baru minum. Batasi minuman manis ya, bersoda iya atau berkafein tinggi, karena dapat membuat tubuh lebih cepat kehilangan cairan. Nah, yang kedua, lindungi dari sinar matahari. Nah, penting sekali nih buat semua ya. Hindari aktivitas luar ruangan pada pukul 10 hingga pukul 15 ya, saat matahari sedang terik-teriknya ini. Gunakan topi, payung atau tabir surya, sunscreen saat harus beraktivitas di luar rumah. Pakailah pakaian yang longgar, nyaman dan menyerap keringat. Yang ketiga, jaga kesehatan saluran pernapasan. Ini penting sekali. Gunakan masker saat berada di luar ruangan untuk menghindari debu dan polusi udara kering. Hindari kebiasaan membakar sampah di sekitar rumah agar kualitas udara tetap bersih. Iya, buat semua pendengar juga ya. Iya, dari pemerintah itu udah ada peraturan yang jangan bakar sampah di rumah karena akan mengganggu tetangga ya. Biarpun juga pagi sore nggak boleh dibakar ya. Harus diangkut sampahnya karena itu mengganggu. Asap itu mengganggu sekali pasar, apalagi di saat-saat musim kemarau seperti begini. Ya, dan konsumsi makanan bergizi ya, perbanyak makan buah dan sayur yang mengandung banyak air dan vitamin ya, seperti semangka, jeruk, melon, mentimun, ketimun ya. Makanan segar itu membantu menjaga daya tahan tubuh dan mengganti elektrolit yang hilang. Iya, seperti begitu pendengar. Jadi, olahraga dan istirahat dengan bijak ya, tidur cukup selama 7 hingga 9 jam setiap malam untuk menjaga sistem kekebalan tubuh. Lakukan olahraga ringan ya, tidak perlu untuk yang berat-berat, dalam ruangan, indoor atau terhindar dari sengatan panas matahari yang berlebih. Oke, pendengar, saya masih menantikan Anda hingga nanti kita jelang 20 menit dari sekarang. Kita menuju di pukul 13, itu artinya sudah pukul 12.40 menit waktu Indonesia Timur.
1: Di daerah Kota Biak terdapat dua buah gua alami yang dikenal dengan nama Gua Binsari dan Gua Jepang Lima Kamar. Kedua gua alami tersebut dimanfaatkan untuk perlindungan tentara Jepang saat bertempur dengan tentara Sekutu. Gua Binsari mempunyai lorong yang menembus sampai Gua Jepang Lima Kamar yang letaknya di tepian pantai menghadap langsung ke Samudra Pasifik. Menurut penduduk setempat, nama Gua Binsari diambil dari nama seorang nenek yang dulunya tinggal di gua tersebut. Tempat itu pun menjadi tempat yang punya reputasi mistis karena ratusan tentara Jepang terperangkap hidup-hidup saat pasukan Sekutu membombardir pertahanan gua. Konon di gua tersebut hingga saat ini sering terdengar suara serdadu yang tengah melakukan aktivitas baris berbaris ataupun teriakan-teriakan dalam bahasa Jepang.

0: Bob, Tom pulang kah? Ini sudah jam 9 malam kah ini?
1: Jis, pulang. Terasa lah kah, tadi sudah izin mama baru. Berarti kan Tom bisa pulang sesuka hati tuh.
0: Ji, sesuka hati bagaimana? Ini kan kita sudah selesai makan tuh. Baru Tom doanya duduk-duduk saja nih. Mau apa lagi? Mau makan angin? Pulang sudah, Sani masih ada tugas kampus lagi.
1: Bah, jangan kah sayang. Sani masih mau lama-lama sama kau baru. Ya Tom, ke kafe Bintang yuk. Katanya ada live music yang ramai sekali kalau jam 12 malam.
0: Apa? Jam 12 malam?
1: Iya.
0: Ay, tidak Bobby, tidak bisa. Saya mau pulang.
1: Bah, Irsa, jam gitu kah? Kok terasa sayang saya kah?
0: Saya minta maaf sekali Bobby, saya tidak bisa. Kalau kau sayang saya, kok terasa pulang kah?
1: Bah, kok kenapa nih Irsa? Macam takut jalanin saka.
0: Ih, bukan saya takut. Tapi di sapu rumah itu ada dia peraturan.
1: Oh, kau ini anak mama. Takut sekali. Sekali ini saja mau temani saya. Kalau terada.
0: Kalau tidak kenapa? Tong dua putus. Oke, kalau kau maunya seperti itu. Ternyata kau ini memang terasa sayang saya toh.
2: Hubungan yang sehat adalah saling mengerti, saling mendukung, dan saling menjaga. Jangan menjerumuskan untuk hal-hal yang merugikan orang yang kita sayangi. Untuk itu, kalau sayang, harus saling jaga. Pesan ini disampaikan RRI Jayapura.

Baik, saudara pendengar di mana saat ini berada, waktu juga yang misalkan kita dalam program Makan Siang Ngobrol Bersama. Sekarang sudah pukul 12.57 menit waktu Indonesia Timur. Baik, kemudian nanti tepatnya pukul 13 waktu Indonesia Timur, kita akan menyimak penyampaian warta berita dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Kita akan update informasi olahraga dari Pro 3 Jakarta. Tetap bersama Pro 1, kanal informasi inspirasi.

0: Baik, saudara pendengar di mana saat ini Anda berada? Pukul 13 waktu Indonesia Timur. Kita akan menyimak penyampaian warta berita dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional.
1: Jaringan berita nasional.

Borussia Dortmund melaju ke putaran kedua Piala Jerman setelah kalahkan Hamburg Eisbüller PC atau HEBC. Manchester City resmi mendatangkan gelandang Enzo Fernandez dari Chelsea. Petenis putri peringkat dua dunia Elena Rybakina amankan tempat di putaran kedua turnamen Grand Slam US Open. Turnamen Java Chess Festival 2026 resmi bergulir dengan diikuti 520 pecatur. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Siang Pro 3 Rabu 2 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: menyatakan rasa kagumnya terhadap kegigihan tim Divisi 5 yang tampil luar biasa dan pantang menyerah di hadapan pendukungnya sendiri.
1: Ya, so ich schließe mich dem an, denn
2: ja, saya setuju dengan hal itu karena saya pikir kita semua hari ini telah melihat betapa indahnya sepak bola, atmosfer luar biasa di stadion ini dan semangat pantang menyerah yang ditunjukkan tim Divisi 5 di lapangan. Mereka membuat pertandingan sangat sulit bagi kami, tidak hanya di babak pertama, tetapi terutama di babak kedua. Kami membutuhkan sedikit waktu sampai bisa mencetak gol pertama dan itu sangat penting. Namun hasil akhir adalah nomor 2. Menurut saya apa yang terjadi selama dan setelah pertandingan adalah sesuatu yang sangat jarang kita lihat. Karena itu saya senang kita semua menjadi saksi hari ini dan saya mendoakan yang terbaik bagi klub untuk sisa musim ini.
0: Kemenangan ini mengantarkan Dortmund ke babak kedua Piala Jerman di mana laga selanjutnya akan berlangsung pada Oktober mendatang.

Pecinta olahraga Manchester City resmi mendatangkan gelandang Enzo Fernandez dari sesama klub Liga Inggris Chelsea pada bursa transfer pemain musim panas 2026 dengan skema permanen. Dikutip dari laman resmi klub, Manchester City mengikat Enzo Fernandez dengan kontrak berdurasi 5 tahun atau hingga 30 Juni 2031. Enzo mengaku senang bergabung dengan Manchester City, terlebih The Citizens merupakan salah satu klub sukses di Inggris pada beberapa waktu terakhir. Pemain berkebangsaan Argentina tersebut mengungkapkan, semua pemain tentu ingin menjadi bagian dari klub seperti Manchester City dan dia siap memberikan kemampuan terbaiknya. Sementara itu, Direktur Sepak Bola Manchester City, Hugo Viana, menegaskan klubnya selalu ingin mendatangkan pemain kelas dunia dan Enzo Fernandez adalah salah satunya. Hugo Viana menilai pemain yang pernah membela Benfica itu merupakan gelandang yang berbakat, pekerja keras, dan selalu bisa menciptakan peluang untuk mencetak gol. Pada musim kompetisi 2025-2026, Enzo Fernandez menjadi pilar penting di dalam tubuh Chelsea dan tampil sebanyak 54 pertandingan di berbagai ajang, lalu menyumbangkan 15 gol serta 7 assist.

Masih dari Inggris, pendengar, Tottenham mendatangkan Mikhailo Mudryk dan Tosin Adarabio dari Chelsea tepat pada tenggat transfer pemain musim panas ini. Jika Mudryk dalam skema peminjaman, maka Adarabio dibeli permanen senilai 7 juta pound sterling atau sekitar 167 miliar rupiah. Kedua pemain diharapkan membawa dampak positif untuk Tottenham yang pada dua pertandingan awal musim ini selalu kalah. Pelatih Tottenham Roberto De Zerbi sangat senang menyambut Mudryk, terlebih ia pernah bekerja sama dengan pemain ini di Shakhtar Donetsk. Pelatih asal Italia itu juga mengatakan Adarabio didatangkan karena kuat dan memiliki kepercayaan diri yang tinggi. De Zerbi menyukai mentalitas Adarabio dan yakin pemain ini akan tahu bagaimana tanggung jawabnya ketika membela Tottenham. Di Tottenham, Mudryk akan mengenakan nomor punggung 27, sedangkan Adarabio memilih nomor punggung 4.

sophomore atau pemain tahun kedua di liga yang layak diikuti dalam NBA 2026-2027 setelah menunjukkan potensi besar pada musim debut. Laman NBA menyebut kelima pemain itu adalah Cooper Flagg, Con Newpel, Derek Quinn, Cedric Howard, dan Colin Murray Bowles. Kelima pemain tersebut juga berpeluang meningkatkan nilai kontrak mereka secara signifikan pada musim kedua setelah memperlihatkan performa menjanjikan sepanjang musim rookie. Flagg menjadi nama paling menonjol setelah membukukan rata-rata 21 poin per laga, 6,7 rebound per laga, dan 4,5 assist per laga dalam 70 pertandingan bersama Dallas Mavericks pada musim 2025-2026. Pemain pilihan pertama NBA Draft 2025 itu bahkan mencatatkan rata-rata 26,2 PPG dalam 11 pertandingan terakhir musim reguler. Berdasarkan keterangan NBA, kelima pemain tersebut masih akan membela klub masing-masing pada musim 2026-2027.

0: Pendengar RRI, petenis putri peringkat 2 dunia Elena Rybakina mengamankan tempat di putaran kedua turnamen Grand Slam US Open setelah menaklukkan wakil tuan rumah Thea Frodin dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Game set and
2: match. So Elena Rybakina stepped closer to that world number one ranking.
3: Elena Rybakina mengawali US Open 2026 dengan mengalahkan petenis wildcard wakil tuan rumah Thea Frodin 2 set langsung. Unggulan kedua itu menang 6-3, 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 14 menit di grandstand dini hari tadi. Kemenangan ini diraih Rybakina setelah sebelumnya mengalami cedera pergelangan kaki kiri di Cincinnati. Sepanjang pertandingan, petenis Kazakhstan itu tidak menunjukkan masalah pada kakinya dan bermain dengan dominan. Usai laga, Rybakina turut memuji penampilan lawannya yang tampil dengan baik.
4: She played really well today and
3: dia bermain sangat baik hari ini dan memiliki pukulan-pukulan hebat serta servis yang bagus. Pertandingannya tidak mudah dan saya senang bisa berada di sini untuk bermain. Terima kasih banyak sudah datang dan mendukung kami. Suasananya selalu menyenangkan dan saya sangat menikmatinya. Kini saya menantikan pertandingan berikutnya. Kemenangan ini menjaga peluang Rybakina untuk merebut peringkat satu dunia untuk pertama kalinya dari Aryna Sabalenka. Rybakina selanjutnya akan menghadapi Jessica Bosas Manero yang mengalahkan Daria Fitmanova 2 set langsung. Sementara itu, di sektor tunggal putra, Flavio Cobolli mencatat kebangkitan luar biasa setelah tertinggal 2 set dari Francisco Comesana. Petenis Italia itu menang 3-6, 2-6, 6-3, 6-4, dan 6-4 dalam waktu 4 jam 14 menit di Louis Armstrong Stadium tadi malam. Cobolli sebelumnya belum pernah membalikkan keadaan setelah tertinggal 2 set dalam karirnya. Ia kemudian tampil lebih konsisten dan memastikan kemenangan melalui drive volley pada set kelima. Usai laga, unggulan kelima itu mengaku senang dengan performa permainan yang ditampilkannya.
5: Ia melakukan servis dengan sangat baik. Jadi, sangat sulit bagi saya mengawali pertandingan, apalagi kami bermain di Armstrong yang sangat besar dan sangat bising, seperti yang dilihat semua orang. Namun, saya tetap senang dengan penampilan saya dan perjuangan yang saya tunjukkan. Seperti yang saya katakan sebelumnya, memulai sebuah turnamen tidak pernah mudah. Tetapi, saya pikir saya menjalani pertandingan yang sangat baik.
6: Pada putaran selanjutnya, Cobolli akan menantang wakil
3: Australia, Tristan Schoolcat. Schoolcat melaju usai menyingkirkan Nishez Basavereddy melalui pertandingan 4 set. Hasil pertandingan lainnya, petenis Indonesia Janis Chen takluk 2 set dari Mira Andreeva. Coco Gauff kalahkan Zeynep Sonmez dan Taylor Fritz menang 3 set atas Darwin Blanche. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta bulu tangkis PP PBSI mengumumkan 20 pebulu tangkis yang akan memperkuat Indonesia pada ASEAN Games 2026 Aichi, Nagoya, Jepang dengan komposisi masing-masing 10 pemain putra dan putri. Tim putra diperkuat oleh Jonathan Christie, Alwi Farhan, Muhammad Zaki Ubaidillah, Muhammad Yusuf, Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, Nicolaus Jacquin, dan Amri Syahnawi. Sementara tim putri terdiri atas Putri Kusuma Wardani, Talita Ramadhani Wiryawan, Nika Dek Dinda Amartya Pratiwi, Mutiara Ayu Puspitasari, Rachel Alicia Rose, Feby Setianingrum, Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisa Trias Puspitasari, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Nita Violina Marwah. Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PP PBSI Eng Hian mengatakan, komposisi tersebut ditetapkan setelah PBSI melakukan evaluasi terhadap sejumlah aspek, mulai dari performa hingga kondisi pemain. Namun dari 20 pemain tersebut tidak seluruhnya tampil pada nomor perseorangan karena sejumlah pemain dipersiapkan khusus untuk memperkuat tim pada nomor beregu. Nomor beregu bulu tangkis ASEAN Games dijadwalkan berlangsung pada 20 hingga 24 September. Kemudian dilanjutkan nomor perorangan pada 25 hingga 29 September.

0: Pecinta sepak bola pelatih Persija Jakarta Sintayong antusias menanti pertemuan dengan Persib dalam musim perdananya di Super League 2026-2027. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli. Di 3, 2, 1. Boleh sambil diperlihatkan bolanya. Can you show the ball? Oke. Pelatih Persija Jakarta Sinteyong antusias menanti pertemuan dengan Persib dalam musim perdananya di Super League 2026-2027. Percetakan tersebut disampaikan Sin dalam konferensi pers jelang bergulirnya Super League di kawasan Senayan, Jakarta kemarin. Menurut Sin, ia sebelumnya telah bertemu dan berkenalan dengan pelatih Persib Bandung Igor Tolik. Walau Persija dan Persib memiliki rivalitas tinggi, namun Sin menilai hal ini akan membuat sepak bola Indonesia semakin menarik selama semua pelatih tim saling menghormati di dalam maupun di luar lapangan.
1: Sebelumnya sudah ketemu dengan pelatih Persib Bandung di Bali ya. Jadi sebelumnya memang sudah berkomunikasi juga, sudah ngobrol banyak hal selama 10 menit mungkin ada. Dan juga ya para pelatih di sini ya memang harus sama-sama menghormati dan di luar lapangan apalagi gitu. Jadi kita akan berusaha semaksimal mungkin agar Liga Indonesia semakin
0: maju. Sementara itu pelatih Persib Bandung Igor Tolik mengungkapkan saat ini timnya masih fokus untuk mempersiapkan pertandingan pertama menghadapi PSM Makassar. Namun ia menyadari menghadapi Persija tetap menjadi laga menarik yang layak dinanti.
2: It's a second game for us.
3: Ini akan menjadi pertandingan
2: for kami harus bersiap PSM dan
3: menyiap
2: PSM
3: dan bersiap menghadapi Persija.
2: It's a special game like every year.
3: Menarik seperti setiap tahun.
2: Let's find out the first game in Makassar and then later we prepare for Persija.
0: BRI Super League musim 2026-2027 dijadwalkan mulai bergulir pada Jumat pekan ini dengan menghadirkan dua pertandingan di hari yang sama. Pada pertandingan pertama mempertemukan Arema FC kontra Iser Mulang Kalteng FC pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Kanjuruhan Malang. Sedangkan partai kedua mempertemukan Bali United menghadapi PSS Sleman di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, menjelang laga perdana Super League 2026-2027, Bali United terus mematangkan persiapan setelah menjalani rangkaian pramusim. Pelatih Bali United, Johnny Johnson, menilai timnya menunjukkan perkembangan positif dan semakin siap menghadapi kompetisi musim ini. Laporan Oscar Robert.
1: And I think that we make a big step this pre-season. We are on a good way to become better and better, so that's really good.
2: Bali United terus mematangkan persiapan menghadapi kompetisi Super League 2026-2027 setelah menjalani serangkaian pramusim. Persiapan tersebut menjadi bagian penting bagi Serdadu Tridatu untuk meningkatkan kekompakan tim, termasuk membangun kerjasama antara pemain lama dan pemain baru. Pelatih Bali United Johnny Johnson mengatakan timnya menunjukkan perkembangan yang lebih baik dibandingkan musim sebelumnya. Setelah bekerja bersama selama satu musim, para pemain dinilai semakin memahami detail permainan yang diinginkan tim kepelatihan. Perkembangan tersebut terlihat dari kemampuan pemain dalam memahami satu sama lain, termasuk dengan kehadiran sejumlah pemain baru.
1: I already said it a few times that from the start from last year and this year we are much better.
2: Saya sudah mengatakan beberapa kali dari awal tahun lalu dan tahun ini kami jauh lebih baik karena kami sudah bekerja setahun. Sekarang kami berbicara sedikit lebih banyak tentang detail dan saya pikir kami akan membuat langkah besar pada musim ini.
1: I'm very happy what I saw this preseason.
2: Menjelang laga perdana Super League 2026-2027, pelatih Bali United Johnny Johnson memastikan timnya siap menghadapi PSS Sleman di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Jumat 4 September 2026. Ia menilai PSS Sleman merupakan tim yang bagus setelah kembali ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia sehingga Bali United harus tampil maksimal pada pertandingan tersebut.
1: We see some matches already from Sleman and it's a good team.
2: Kami sudah melihat beberapa pertandingan dari PSS Sleman. Ini adalah tim yang bagus. Mereka kembali dari Liga 2 ke Liga 1, tapi ini baru, jadi kami harus siap. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Johnny Johnson menegaskan Bali United membidik kemenangan pada pertandingan pembuka tersebut. Ia berharap kerja keras selama pramusim dapat menjadi modal untuk meraih hasil positif sekaligus mengawali kompetisi dengan baik di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert, melaporkan.

0: Kabar dari olahraga catur pendengar, turnamen Java Chess Festival 2026 resmi bergulir dengan diikuti 520 pecatur dari 23 provinsi di Indonesia dan 5 negara lainnya di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta hingga 6 September mendatang. Laporan Indra Firkiantara.
1: ...520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi di Indonesia ikut berlaga di Java Chess Festival 2026. Turnamen ini digelar pada tanggal 1 hingga 6 September di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta dengan total hadiah hampir 300 juta rupiah. Turnamen Java Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan dari berbagai kelompok umur dan tingkat. Kategori tersebut mencakup senior, putri, veteran, junior, hingga bergu antar instansi. Ketua Panitia Java Chess Festival 2026, Henry Hendratno, mengatakan turnamen ini juga menghadirkan duel match pecatur internasional. Pecatur Putra Indonesia International Master Satria Duta menghadapi pecatur Vietnam Wong Dao. Sementara di sektor putri, Woman International Master Laisa Latifah melawan Woman Grandmaster Xenia Balabayeva dari Kazakhstan.
2: Tidak di catur, tidak juga sepak bola, lawan paling berat di tingkat ASEAN itu Vietnam. Di catur juga, jadi lawan terberat di tingkat ASEAN itu Vietnam, itu kami akui aja.
1: Sementara itu, Direktur Corporate Affairs PT Java Comfit Indonesia, Rahmat Indrajaya, mengatakan terus berkomitmen untuk memajukan catur di Indonesia. Perjalanan kerjasama selama 26 tahun dengan pengurus besar Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau PB Percasi menjadi bukti komitmen tersebut.
3: Kita melihat antusiasme masyarakat terhadap olahraga catur ini semakin lama semakin baik, semakin tinggi. Terutama kami melihat tadi kan ada yang pecatur umur muda yang 15 tahun tapi elo ratingnya sudah tinggi sekali. Itu memperlihatkan bahwa sudah antusias lah anak-anak muda sekarang di Indonesia. Jadi kami sangat gembira, kami bisa bersama dengan PB Percasi bisa mengadakan turnamen Catur Jawa Chess yang ke-16 ini.
1: Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua Umum PB Percasi, Irjen Pol Ahmad Ramadan, yang mengapresiasi pelaksanaan Java Chess Festival 2026. Ia berharap para pecatur lokal juga bisa terus didukung.
4: Ini sudah dilaksanakan ke yang ke-16 kali. Ya. Harapan kita seperti dalam kata sambutan saya tadi, Java juga bisa mendukung, mensupport ya catur ini juga di level lokal. Karena saya tahu Java juga ada di daerah. Tentunya Java di daerah juga bisa mendukung. Tentu harapannya ya seperti disampaikan Pak Rahmat tadi bahwa catur ini bisa disukai, bisa diminati, dan tentunya bisa berprestasi. Bisa membawa anak-anak kita ya di kancah sampai internasional.
1: Hari ini Java Chess Festival 2026 memainkan babak kedua dan ketiga dengan format catur standar. Turnamen ini menjadi ajang para pecatur untuk meningkatkan kemampuan mereka sehingga bisa bersaing di tingkat internasional. Demikian Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar dengan disampaikan informasi dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, saudara pendengar di mana saat ini Anda berada, Anda masih bersama Pro 1 RRI Jayapura. Kanal informasi inspirasi selepas kita menyimak penyampaian warta berita dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional. Anda kembali lagi bersama program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi di pukul 13.29 menit waktu Indonesia Timur. Dalam ruang layanan masyarakat ada beberapa informasi dan juga iklan serta iya berbagai informasi lainnya akan dihadirkan hingga nanti jelang pukul 14, dan nanti kita dalam program Topi Asli terampil senandung lagu Indonesia banget.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Baik, saudara pendengar, di mana saat ini Anda berada, saya mohon perhatiannya untuk dua informasi berita duka yang baru saja masuk di meja siar kami. Ya, saya awali dari keluarga besar di Serui Manawi kepada keluarga Manori Wayoi Nububa Bonai Bayoa Ansenai Kaiba Buari Tanawani dan keluarga besar Kantor Navigasi Jayapura. Isi berita duka, telah meninggal dunia Bapak Opa Tete tercinta Hendrik Manori. Opa tercinta, Bapak tercinta Bapak Hendrik Manori meninggal pada hari Selasa 1 September 2006 pukul 17.44 menit waktu Indonesia Timur. Dan jenazah sementara ini disemayamkan di rumah duka kediaman keluarga Manori, Dok 8 Bawah, Jayapura. Dan rencana pemakaman pada hari Kamis tanggal 3 September 2006 di pekuburan umum Dok 9 Jayapura. Berita duka selanjutnya berasal dari Bapak Stefanus Andiari. Berita duka ini ditujukan kepada keluarga besar Andiari, keluarga besar Manyakori di distrik Iawakukar dan distrik Kepulauan Nusawani, Saweru, Kabupaten Kepulauan Yapen. Keluarga Felix Andiari, Isak Andiari, Ros Andiari, Lubis Andiari, Sani Andiari, Yakub Andiari semuanya di Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen. Keluarga Elisa Andiari di Manokwari, keluarga Rudi Andiari di Andiari di Manokwari, keluarga Adan Bayoa di Wasior, keluarga Stefania Yeun di Wasior, keluarga Yohanes Yeun di Sorong, keluarga Pendeta John Andiari di Sorong, anak Obet Nububa Oyang, Wamsiwor Halma Herang, anak Ina Iwaki Nububa di Ternate, anak Neles Kawai di Polres Yahukimo, anak Nolita Andiari di Waropen, anak Urbanus Nuboba pegawai Lapas Biak di Biak, keluarga L Andiari Unam di Genyem Sawoi, adik Yuli dan Satrio Andiari di Arso 2 Kabupaten Kerom, anak Sonya Wamsiwor Walimim Lena di Demta, keluarga Franky Manyakori di Arso 2 Kabupaten Kerom, anak Ati Wondiwoy di Timika, adik Foni dan Diana di Sarmin. Isi berita duka telah meninggal dunia Bapak Om Saudara Bapak Yakub Ferdinand Maklon Andiari. Bapak Yakub Ferdinand Maklon Andiari. Jenazah sementara disemayamkan di rumah duka Bapak Yonas Andiari almarhum, alamat Jalan Layar Dok 9 atas, dan rencana pemakaman akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 2 September 2026 pukul 15 waktu Indonesia Timur di pekuburan umum Pasir 2.

Demikian pendengar, dua informasi berita duka kepada pendengar yang mengenal dan mengetahui keluarga-keluarga yang kami sebutkan tadi. Kami mohon bantuannya. Dan kami segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan turut berduka cita.

Saudara-saudara masih bersama Pro 1 RRI Jayapura dengan informasi inspirasi. Di pukul 13.51 menit waktu Indonesia Timur, satu soundtrack lah film ini ya, Beauty and the Beast, yang dinyanyikan oleh almarhum Pierce Brosnan dan juga Celine Dion ya, tentunya sangat memukau ya. Film ini ya sekitar 26 tahun lalu ya, The Beauty and the Beast, terus diperbaharui ya, diperbagus lagi untuk film kartun, dan tentunya untuk yang sezaman saya pasti tahu film ini ya, dari yang kartun sampai sekarang sudah animasi, sudah sangat bagus ya. Baik pendengar, 52 menit kita akan masuk dalam program Topi Asli, Torang Pilih Senandung Lagu Indonesia Banget.

0: Baik, pendengar di mana saat ini berada, demikian serangkaian tembang-tembang hiburan yang sudah dihadirkan menemani suasana siang Anda. Dan pendengar, selanjutnya kita dalam program Topi Asli, Torang Pilih Senandung Lagu Indonesia Banget. Anda bisa bergabung di 0967 536 386.
1: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dari kawasan Tasangkapura 23 Jayapura, kita jumpa lagi dalam program Topi Asli Torang Pilih Senandung Lagu Indonesia Banget. Untuk pendengar yang mengikuti dalam program Topi Asli, langsung di 0967 536386. Program Topi Asli hingga nanti kita jelang pukul 14.50 menit waktu Indonesia Timur.

53688 untuk Anda yang mau ikutan dalam program Topik Asli Torang Pilih Senandung Lagu Indonesia Banget. Untuk pendengar yang ikutan, saya menanti di 0967536386 dalam program Topik Asli hingga nanti di pukul 14.50 menit waktu Indonesia Timur.

0: Baik, saya terima di ujung telepon yang sudah bergabung. Loh, halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang juga Asli.
0: Iya, tapi Asli selamat siang juga Luna Maya. Ada dua tembang yang sudah di set, ada Kemuning dan juga ada Setulus Hati Semurni Cintamu.
1: Setulus Hati.
0: Oke, baik.
1: Oke, baik, selamat bertugas.
0: Terima kasih, selamat siang. Iya, langsung saja yang mengikutan di belakangnya Luna Maya 536386. Saya menanti Anda yang mengikutan dalam program Tapi Asli, tolong pilih senandung lagu Indonesia banget. Tentunya lagu-lagu sudah diterset ya, jadi tinggal dong ikut saja ya. Langsung di ujung telepon, halo.
2: Halo, Sugeng Siang, Mbak Weli.
0: Sugeng Siang, Pak. Ada Setulus Hatimu Semurni Cinta.

0: Daku dan juga ada Kemuning.
1: Kemuning, Mbak Willy.
0: Kemuning, oke. Okay.
1: Terima kasih, Mbak Willy.
0: Terima kasih kembali. Langsung di belakangnya Pak Supratman, 536386. Halo, selamat siang, tapi asli.
2: Halo, selamat siang.
0: Siang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Radio monitornya bisa dikasih kecil biar tidak feedback.
2: Iya.
0: Oke, ini ada dua lagu, ada Kemuning dan juga ada Setulus Hatimu Semurni Cintaku.
2: Kemuning deh.
0: Kemuning ya.
2: Iya.
0: Oke, terima kasih.
2: Terima kasih kembali.
0: Oke, selamat siang. Langsung dihadirkan Kemuning dan juga Setulus Hatimu Semurni Cintaku.

Pendengar Anda masih bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi inspirasi. Iya pendengar, saya mau kasih tahu juga kembali buat pendengar bahwa Topi Asli itu bukan lagu daerah kah, mau membesar kah, mau yang lain kah, bukan ya. Ini bukan lagu daerah. Kalau boleh dibilang lagu lada ya boleh ya, ini lagu keroncong aja nggak boleh, lagu dangdut aja nggak boleh, berarti lagu daerah juga tidak boleh, yang ada hanya lagu-lagu Indonesia banget. Ngerti kan deskripsi acaranya lagu Indonesia banget, berarti Indonesia saja dong ya. Ya, jadi lagi kalau pendengar ya mau request membesak untuk lagu daerah, aduh sekolah lagi deh sudah ya. Kita penyiar udah berapa kali ya, udah banyak kali kita subuh, banyak kali ini mau pakai logat mana lagi saya mau bicara ini ya. Lagu daerah sudah tidak diizinkan untuk merequest ya. Request itu lagu Indonesia banget ya. Jangan pendengar edukasi untuk penyiar, kasih edukasi untuk pendengar jadi pintar kok, jadi pendengar yang jadi gimana-gimana begitu ya. Oke. Dan pendengar tentunya masih dalam program Topi Asli Torong Pilih Senandung Lagu Indonesia Banget. Langsung saja saya hadirkan lagi lagu yang kedua yang sudah di request ya. Setulus hatimu semurni cintaku.

0: Pendengar masih dari kawasan Tasangkapura 23 Jayapura. Iya, di topi asli orang pilih senandung lagu Indonesia banget ya. Anda yang memilih lagu Indonesia, bukan lagu daerah, jangan kampung kah? Ini kan lagu Indonesia, bukan lagu daerah mau di request dalam topi asli. Tolong kah? Ini sudah hampir berapa tahun kita menggelarkan topi asli, tapi masih saja ada pendengar yang tidak paham dan mau request lagu-lagu kampung. Stop kah? Oke, 536386 topi asli. Selamat siang.
1: Selamat siang, Kak
0: Willy. Iya, dengan siapa di mana nih?
1: Seputaran Kali Ular.
0: Iya, seputaran Kali Ular, tolong, takut ular.
1: Bahaya orang tadi ini, bahaya.
0: Aduh, ular.
1: Iya, berarti kan sibuk di Kalkote toh, karena besok resmi aja.
0: Oh, kayak gitu. Oke. Okay.
1: Tetap mengeriakan.
0: Karena kau bilang kau dari Kali Ular, jadi kau bukan dirimu, Dewi Yul.
1: Oke, siap.
0: Terus
1: ikuti saja, Kak Willy.
0: Iya, mengapa tidak pernah jujur? Kalau jujur,
1: iya, itu sudah. Tidak perlu dipertanyakan itu.
0: Iya, karena bilang Kali Ular, jadi pas lagunya bilang begini, kau bukan dirimu, dan juga mengapa takut pernah jujur?
1: Oke, sudah. Ya, Kak Willy, selamat bertugas.
0: Terima kasih.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang. Kok bisa ya lagunya pas-pasan gitu? Oke, langsung. Halo. Oke, kurang nyaman kah? Kurang nyaman didengar ya. Habis yang lain lagi komunikasi di udara, kamunya kurang nyaman ya. Gitu. Oke, 536386. Oke, kamunya kurang nyaman ini ya. Kurang apa nih? Kurang edukasi ya untuk kamu nih. Oke, langsung saja di 536386 untuk Anda yang sengaja ya. Udah deh, ini sudah tahun 2026 bukan tahun 2025-24. Edukasi itu untuk membangun orang supaya orang menjadi pintar. Oke. Halo.
2: Halo, selamat siang.
0: Siang juga, Mama. Sayang, cinta, love you. Ih, banyak sekali. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Oma Suparni.
0: Oh, Mama sayang, Oma sayang. Ada ini lagu Kau Bukan Dirimu dan juga ada Mengapa Tak Pernah Jujur.
2: Ya, mengapa tak pernah jujur?
0: Aduh. Oke. Okay. Buat Oma biar tambah sehat ya, mengapa tidak pernah jujur.
2: Okay. Hiburan, Mbak.
0: Iya, Oma, hiburan. Terima kasih.
2: Makasih, selamat siang.
0: Makasih, Oma sayang. Iya, terima kasih Oma sayang. Di AB, waduh, Oma Suparmi ini paling rajin sudah ya. Oma Sumakan pastinya ya, untuk cepat sehat Oma. Iya, saya senang sekali Oma selalu ada bersama-sama. Kalau well lagi nyiar, Oma selalu iya ikutan. Langsung 536386 untuk Anda yang mengikutan, langsung saya tunggu di 536386. Mengapa tidak pernah jujur, kata gitu lagunya ya, dari Oma juga sih. Oma siapa nih ya? Oma Dian Pisesa. Saya terima yang baru bergabung di ujung telepon. Halo.
3: Topi asli.
0: Topi asli. Ih, kamu. Oke, Mayu, sudah dua lagu Mengapa Tak Pernah Jujur. Terus kok bukan kok podiri. Ih, sudah apa ke logat Papua.
3: Kok bukan kok podiri sudah ya.
0: Kok bukan siapa podiri?
3: Ya, aduh. Kayak gitu ya, dia contoh
0: gitu. Kalau lagi asik-asik kita di udara tuh, kalau mau telepon kedua tuh lagi pasti ada orang yang sengaja untuk menggagalkan ini, begitu. Aduh, sudah kah? Oh, ini sudah tahun berapa? Hai. Oke, makasih Mayus.
3: Ya, makasih Mbak.
0: Oke, langsung saja. Aku langsung, mengapa tak pernah jujur? Jujur itu tuh sakit kah?

0: Masih dalam program tapi asli tolong pilih selandung lagu Indonesia banget. Langsung yang ikutan langsung ya di 536386. Iya, nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang belum gini. Kenapa kalau penyiar lain tidak apa pilih lagu tapi dikasih request? Jawabannya pasti Anda sudah tahu ya. Banyak yang kita biarkan mereka request, tapi itu banyak yang merequest lagu daerah. Terus lagu itu dari bulan Mei sampai bulan Juli lagu itu saja yang diputar terus. Hari-hari itu saja yang di request terus. Kamu tidak bosan kah? Lagu Indonesia ini banyak. Dikatakan Indonesia banget berarti Indonesia banget ya. Komunikasikan yang tiap hari bukan lagu daerah ya, seperti begitu. Masih saja ada penyengar yang merequest lagu daerah di topi asli. Hello, deskripsi acaranya itu jelas ya. Kita sebenarnya mau edukasi masyarakat untuk menjadi pintar ya, bukan kita lagi jadi sama gitu ya. Jadi ya, pendengar kita, kami mohon maaf ya, ya karena ini edukasi untuk mencerahkan kita semua. Baik, di 536386 dalam program Topi Asli, langsung saya tunggu Anda yang mengikutan dalam program Topi Asli. Torang pilih senandung lagu Indonesia banget. 536386. Halo.
1: Selamat siang, Deweli.
0: Siang juga, Kakak Ape ya.
1: Bruri boleh, adikku.
0: Tidak request, Kakak, sudah ada. Oh.
1: Sorry adikku, maaf. Jadi ya, lanjut.
0: Ada aturan. Lagu ini, lagunya Meriam Ambelina.
1: Meriam Ambelina apa?
0: Andi Meriam Matalata dengan Rela.
1: Terus?
0: Terus kau bukan dirimu.
1: Bukan dirimu apa? Dewi Yul.
0: Dewi Yul.
1: Sudah.
0: Yang mana Kakak?
1: Dewi sudah, Dewi Yul.
0: Dewi Yul, baik. Terima kasih Kakak.
1: Selamat siang.

Dari kawasan Tasanggapura 23 Jayapura. Pendengar Anda masih bersama saya Weli, masih temani Anda dalam program Topi Asli hingga nanti di pukul 14.50 menit waktu Indonesia Timur. Oke, pendengar dalam program Topi Asli, kami tidak paksa untuk Anda untuk ikutan dalam program Topi Asli, mau penyiar siapapun ya. Kami bekerja negara yang menggaji kami ya. Kalau Anda tidak mau ikut dalam acara program Topi Asli, bilang karena penyiar ini not oke, okay, it's okay. Tidak apa-apa sekali ya pendengar ya. Kami hanya menghadirkan informasi, hiburan buat edukasi, buat masyarakat di Kota Jayapura dan sekitarnya ya. Kalau ada kekurangan kami ya maklumi ya. Kami manusia bukan AI dan juga malaikat ya. Oke, jadi terserah Anda mau ikutan dalam program Topi Asli, orang pilih senandung lagu Indonesia banget, bukan lagu dangdut, bukan lagu keroncong, bukan lagu daerah. Oke, deskripsinya jelas ya. Jadi tetap lagu Indonesia, bukan lagu daerah.

0: Iya, baik, mendengar satu tembak dari Dewi Yul sudah saya hadirkan ya, Kau Bukan Dirimu. Langsung di ujung telepon 536386. Halo.
1: Halo, selamat siang, Mbak Meli.
0: Siang juga, Ganteng. Dengan siapakah?
1: Dari Mas Gemoy.
0: Ih, Mas Gemoy, dari Mbak Gemoy juga ini.
1: Asik, Mbak Meli sudah makan siang.
0: Udah.
1: Wah, syukurlah.
0: Ada nih Mas Gemoy, ada Rela, punyanya Mbak Gemoy, Meriam Ambilnya Martalata, dan juga ada Jangan Salahkan Siapa. Kalau kita gemoy-gemoy,
1: Jangan Salahkan Siapa.
0: Jangan Salahkan Siapa. Oke deh.
1: Well, Ibu saya kirim salam kah?
0: Mau salam siapa? Ini cuma pilih lagu jadi nih. Nanti salam-salamnya antar.
1: Oke, siap.
0: Oke, terima kasih. Mas Gemoy. Langsung di belakangnya Mas Gemoy. Ya, suka deh Mas Gemoy. Halo.
2: Halo, selamat siang, Mbak Leni.
0: Siang juga.
2: Dengan Daniel di seputar Paldam.
0: Oke, Daniel. Ada dua lagu nih, Daniel. Ada Jangan Salahkan Siapa dan juga ada Rela.
2: Jangan Salahkan Siapa itu.
0: Jangan Salahkan Siapa ya.
2: Iya.
0: Oke, terima kasih.
2: Terima kasih.
0: Oke, langsung saja yang mau bergabung 536386 ya, sudah 40 menit lepas dari pukul 14 ya, 10 menit ke depan kita akan mengakhiri program Topi Asli Terompili Senandung Lagu Indonesia Banget. 536386 untuk Anda yang mau ikutan. Langsung saya terima. Halo.
3: Halo, Mbak Lili.
0: Halo.
3: Aduh.
0: Aduh, penghujung ini.
3: Pak Rela saja sudah.
0: Kok Rela? Kenapa? Jangan memang Rela. Rela. Relakan diriku begitu ya.
3: Oh, tolong.
0: Aduh, oke. Makasih Bung Ave.
3: Selamat siang juga.
0: Terima kasih banget. Loh, Rela. Oke. Wah, ya, Bung Ave enggak rela ya kalau enggak masuk dia jarang Topi Asli. Oke, selamat siang dan terima kasih untuk dong semua yang sudah bersama Pro 1 dalam program Topi Asli Terompili Senandung Lagu Indonesia Banget. Nanti kita jumpa pada esok hari di jam yang sama tentunya dengan penyiar yang berbeda. Jangan Salahkan Siapa.

0: pukul 15 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara, Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Lintas Tanah Papua, edisi Rabu 2 September 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita, diantaranya polisi periksa 7 saksi dan dalami penyebab kebakaran Dok 5 Bawah. Gubernur Papua targetkan kinerja OPD capai 90% pada November 2026. Selain itu, Warta Berita sore ini kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya. Inilah Warta Berita Lintas Tanah Papua selengkapnya. Saya Weli Runtuboy. Pendengar dan pemirsa, kita awali berita yang pertama. Aparat kepolisian melakukan olah TKP kebakaran yang terjadi di Dok 5 Bawah, Kota Jayapura. Selain mengumpulkan barang bukti, polisi juga telah memeriksa 7 orang saksi. Berikut laporan Arul Firmansyah.
1: Polresta Jayapura Kota bersama tim identifikasi dari Polda Papua dan juga Bitlab for Polda Papua melaksanakan olah tempat kejadian perkara di lokasi kebakaran yang terjadi di Kelurahan Mandala, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura. Kasat Reskrim Polresta Jayapura Kota AKP Alamsyah Ali mengatakan olah TKP dilakukan untuk mengungkap penyebab kebakaran yang dilakukan secara saintifik. Dari hasil olah TKP, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa puing-puing dan sisa kebakaran yang nantinya akan digunakan untuk membantu proses penyelidikan. Selain mengamankan barang bukti, polisi juga telah memeriksa 7 orang saksi yang diduga mengetahui secara pasti peristiwa maupun penyebab kebakaran tersebut.
2: Kami dari Satreskrim Polresta Jayapura telah melakukan penyelidikan kasus kebakaran yang terjadi Dok 5 Bawah pada siang hari kemarin. Sejauh ini kami telah melakukan penyelidikan dengan melakukan pemeriksaan saksi sebanyak 7 orang dan juga pagi ini telah dilakukan kegiatan olah TKP. Yang mana kegiatan olah TKP kami membentuk tim gabungan bersama tim identifikasi Polda Papua dalam hal ini Satreskrim BOM dan juga dari Bitlapor Polda Papua. Dari hasil olah TKP sendiri, kita dari penyelidik telah mengamankan beberapa barang bukti berupa potongan puing-puing dari kebakaran.
1: Lanjut AKP Alamsyah Ali, hingga saat ini polisi belum bisa menyimpulkan penyebab dari kebakaran itu, sebab polisi masih terus melakukan penyelidikan. Untuk itu, ia meminta masyarakat untuk menyerahkan sepenuhnya proses penanganan kasus kebakaran terhadap aparat kepolisian. Masyarakat juga diimbau untuk tidak mudah mempercayai maupun menyebarkan informasi yang belum terverifikasi terkait dan penyebab kebakaran, yang dikhawatirkan justru akan memperkeruh suasana, terutama terhadap para korban kebakaran.
2: Dan kami dari Satreskrim menyampaikan kepada warga masyarakat Kota Jayapura agar mempercayai kami dari Satreskrim untuk melakukan proses penyelidikan dan tidak mempercayai berita-berita hoax

0: Kota Jayapura, Arul Firmansyah melaporkan.
1: Korban kebakaran di Kampung Nelayan Dok 5 Bawa, Jayapura masih membutuhkan berbagai kebutuhan dasar. Warga yang mengungsi membutuhkan sembako, kasur, tenda, pakaian hingga perlengkapan bayi. Berikut laporan Reski Kurniawan.
2: Warga korban kebakaran di Kampung Nelayan Dok 5 Bawah, Jayapura membutuhkan bantuan kebutuhan dasar. Sebagian warga masih mengungsi dan tidak sempat menyelamatkan barang saat kebakaran terjadi. Salah satu warga terdampak, Ambotang, mengatakan kebutuhan yang diperlukan antara lain sembako, kasur, dan tenda. Warga saat ini mengungsi sementara di SD YPPK Kristus Raja Dok 5 Jayapura. Kebutuhan bayi dan anak-anak juga menjadi perhatian karena terdapat bayi berusia 2 hingga 3 bulan di lokasi pengungsian. Ia memperkirakan sekitar 600 kepala keluarga atau lebih dari 3.000 jiwa terdampak kebakaran. Menurutnya tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.
3: Butuh bantuan Pak ini, kayak sembako, kasur, ya pokoknya alat-alat, tenda-tenda apa, ya Pak. Ya, karena kan ini belum tahu yang kita mau tinggal di mana ini, ya. Karena ini kita tinggal di sementara di sini. Cuma 2 hari saja.
2: Di sekolah ini ya?
3: Iya, sekolah ini. Jadi kita minta untuk pemerintah, Pak, cepat bantuannya, Pak.
2: Sementara itu, Kepala SD YPPK Kristus Raja Dok 5 Jayapura Stefanus Konstantinus Thomas mengatakan, sekolah menjadi salah satu lokasi pengungsian sementara. Penggunaan fasilitas sekolah tersebut merupakan hasil koordinasi Lurah Mandala dengan pihak yayasan. Stefanus mengatakan pihak sekolah kemudian menyesuaikan kegiatan belajar mengajar dengan kondisi pengungsian. Siswa diliburkan sementara dan pemberian tugas akan dilakukan apabila pengungsi masih berada di lingkungan sekolah.
4: Melihat dengan situasi yang ada di depan mata, bahwa kami tetap melakukan koordinasi, terutama jika hari ini belum ada kesepakatan atau himbauan dari pemerintah setempat mengenai tempat yang diizinkan untuk pemberian untuk pengungsi, maka mulai besok saya menginstruksikan kepada guru pegawai tetap kegiatan proses belajar mengajarnya adalah pemberian tugas.
2: Selain di SD YPPK Kristus Raja, sebagian besar warga juga mengungsi sementara di lapangan basket Stadion Mandala Jayapura. Kedua lokasi tersebut digunakan sebagai tempat pengungsian melalui koordinasi pemerintah kelurahan dengan pihak terkait. Kebakaran melanda kawasan pemukiman warga Palopo Mandala Pantai Dok 5 Bawah, Kelurahan Mandala, Distrik Jayapura Utara pada Senin kemarin. Data awal menyebutkan sekitar 550 kakak terdampak, sementara penyebab dan kerugian masih dalam pendataan. Reski Kurniawan melaporkan.
1: Pendengar pemirsa, pemerintah Kota Jayapura mengerahkan seluruh perangkat daerah untuk membantu korban dampak pasca kebakaran di Kampung Nelayan Mandala. Berikut laporan Naldi Kesaulia.
5: Pemerintah Kota Jayapura mulai mengerahkan seluruh perangkat daerah untuk membantu proses penanganan para korban dampak pasca kebakaran yang terjadi di Kampung Nelayan, Kelurahan Mandala, Kota Jayapura dengan menyiapkan sejumlah posko, tenda pengungsian, dapur umum, fasilitas sanitasi, serta kebutuhan dasar lainnya. Wali Kota Jayapura, Abi Serolo, menyebutkan dampak dari kebakaran itu kurang lebih sekitar 3.200 jiwa terdampak dengan 560 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal dari dua rukun tetangga.
6: Jadi rumah itu ada lebih 100 yang terbakar. Sementara jumlah jiwa itu ada 3.000 lebih. Dengan jumlah kakak itu adalah 260 kakak. Dan ini luar biasa kejadiannya. Di Kota Jayapura hari ini terjadi, yang kali ini terjadi luar biasa. Begitu luar biasa karena jumlah korban itu sampai lebih 3.000 orang. Nah, saya hari ini ada di sini, kita sudah lihat tempat kejadian dan nanti pemerintah kita akan bantu. Baik itu yang terbakar kartu keluarga, nanti dari catatan sipil. Capil ada di sini, kemudian kesehatan ada, Ibu Kadis. Kesehatan ada dengan timnya untuk kesehatan. Kemudian DLHK ada di sini. Sosial juga ada. Badan bencana semua ada di sini untuk membantu terjadinya korban di tempat ini.
5: Selain itu, wali kota juga berharap adanya dukungan dari pemerintah provinsi dan kementerian mengingat besarnya jumlah warga yang terdampak, termasuk BUMN, BUMD, termasuk dunia usaha dan berbagai elemen. elemen masyarakat di kota Jayapura.
6: Nah, untuk yang terjadi kebakaran ini, saya harap kepada masyarakat di tempat ini, karena kalau lihat dari kondisi itu, karena kebakaran mulai dari satu rumah kemudian baru sampai terjadi, karena di sini di pinggir di laut sehingga angin yang kuat untuk itu. Dan kemudian mereka di sini karena hidupnya di laut, jadi ada bahan bakar, solar.

0: bensin, sehingga dengan kebakaran itu karena dipicu dengan bensin dan solar yang ada, jadi ya kebakaran tambah besar dan luar biasa. Nah, kebakaran ini 100 rumah yang di atas laut itu semua terbakar. Jadi saya harap ya, ya ada 560 kakak, sehingga jumlah jiwanya ada 3.000 lebih terdampak. Pada saya harap ke depan bukan saja tempat ini tapi di seluruh kota ini masyarakat hati-hati dengan jadinya kebakaran.
1: Lebih lanjut dikatakan wali kota kepada masyarakat di kawasan pemukiman padat penduduk agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, meskipun pemerintah juga meningkatkan penguatan dalam penanganan musibah kebakaran melalui penambahan armada damkar maupun mengevaluasi setiap bencana yang terjadi di Kota Jayapura. Nalik Saulia melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, warta berita ini disiarkan langsung oleh Pro 1 RRI Jayapura dan bisa Anda saksikan di kanal YouTube RRI Jayapura Official. Gubernur Papua Matius Fakiri menargetkan kinerja seluruh OPD mencapai 90% pada November 2026. Target itu disampaikan setelah pelantikan 16 pejabat definitif di lingkungan Pemprov Papua. Berikut laporan Reski Kurniawan.
3: Gubernur Papua Matius Fakiri menargetkan seluruh OPD mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya hingga 90% pada November 2026. Pejabat yang baru dilantik diminta segera bekerja dan menghadirkan inovasi sesuai tugas masing-masing. Fakiri mengatakan pembenahan tata kelola pemerintahan Papua saat ini telah mencapai sekitar 75%. Pemerintah masih menargetkan sejumlah proses penataan dapat diselesaikan pada September 2026. Menurut Fakiri, pelantikan pejabat definitif menjadi bagian dari pembenahan struktur pemerintahan agar bekerja lebih efektif. Penataan selanjutnya akan dilanjutkan pada jenjang jabatan berikutnya sesuai mekanisme yang berlaku.
4: Nah, kami berharap dengan mereka sudah dilantik secara definitif, berarti kan tanggung jawab dia harus lebih bagus. Dia bisa bekerja, melakukan inovasi di masing-masing tempat kerjanya, membantu gubernur dengan wakil gubernur di sisa waktu tahun ini. Saya tadi sudah minta bahwa di November saya berharap semua OPD itu sudah bisa mempertanggungjawabkan apa yang ada pada OPD-nya. Saya berharap sudah sampai 90%. Sehingga ini kami lantik semua sudah definitif. Ada beberapa yang saya berharap di September besok ini juga sudah bisa kita tuntaskan. Memang mekanisme di pemerintahan ini kan harus perlu lewat mekanisme yang benar, baik dari pemerintah provinsi maupun nanti di BKN. Nah, ini kami membenahi tata kelola pemerintahnya. Ya, alhamdulillah sudah hampir, boleh dikatakan 75% lah sudah selesai.
3: Fakiri meminta pejabat yang dilantik mengutamakan kepentingan masyarakat dalam menjalankan tugas. Program setiap OPD juga harus diarahkan untuk mendukung visi dan misi Papua Cerah. Diketahui sebanyak 16 pejabat yang dilantik terdiri dari 14 pejabat eselon 2 dan 2 pejabat eselon 3. Pelantikan berlangsung di Gedung Negara Jayapura Selasa 1 September 2026. Reski Kurniawan melaporkan.
2: Satgas Operasi Damai Kartens menggelar patroli humanis di Distrik Muara, Kabupaten Puncak Jaya. Dalam pelaksanaan, polisi menyapa dan berbagi dengan warga setempat untuk menjalin kedekatan yang lebih intens. Berikut laporan Arif Firmansyah.
5: Upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat terus dilakukan oleh personel Satgas Tindak Operasi Damai Kartens Sektor Puncak Jaya. Tidak hanya mengandalkan patroli untuk memantau situasi keamanan, personel Satgas Operasi Damai Kartens juga mengedepankan pendekatan humanis dengan menyapa dan berkomunikasi langsung bersama masyarakat setempat. Salah satunya dengan menggelar patroli berjalan kaki yang dipimpin oleh Bribtu Agung Wicaksono dengan menyusuri sejumlah titik pemukiman dan lokasi aktivitas warga di Distrik Muara, Kabupaten Puncak Jaya. Dari pos Kulirik Puncak Jaya, personil berjalan menuju ke Distrik Muara. Saat bertemu dengan warga, anggota Satgas Operasi Damai Kartens berhenti sejenak untuk menyapa, berbincang, serta menanyakan kondisi di lingkungan sekitar. Dalam kegiatan tersebut, personil juga membagikan makanan ringan kepada sejumlah warga sebagai bentuk kepedulian dan upaya untuk membangun kedekatan antara aparat kepolisian dengan masyarakat. Bribtu Agung Wicaksono mengatakan, patroli yang dilakukan tidak hanya bertujuan untuk memantau keamanan, tetapi juga untuk membangun komunikasi dengan masyarakat agar nantinya bisa tercipta kedekatan yang intens serta untuk membangun kolaborasi dalam menjaga Kamtibmas di wilayah setempat.
6: Kami dari Satgas Tindak Operasi Damai Kartens tahun 2026 Pos Puncak Jaya Kulirik Hari ini kami telah melaksanakan kegiatan patroli berjalan kaki. Dan tidak hanya patroli saja, kami melaksanakan kegiatan humanis yang di mana menyapa masyarakat setempat. Contohnya memberikan makanan ringan. Semoga adanya patroli berjalan kaki di distrik Muara Karubate ini semoga menjadi damai, tentram, dan tidak terjadi apa-apa.
5: Menurut Bribtu Agung Wijaksono, kehadiran personil Satgas Operasi Damai Kartens di tengah masyarakat diharapkan dapat menciptakan suasana yang aman, damai, dan tentram, sekaligus mempererat hubungan antara polisi dengan masyarakat. Pendekatan humanis dinilai sangat penting dalam pelaksanaan tugas menjaga keamanan, terutama untuk membangun rasa saling percaya antara aparat keamanan dan juga masyarakat. Melalui komunikasi secara langsung, aparat kepolisian dapat mengetahui kondisi lingkungan sekaligus mendengar informasi maupun persoalan yang dirasakan oleh masyarakat. Pelaksanaan patroli humanis tersebut menjadi bagian dari upaya Satgas Operasi Damai Kartens dalam menjaga Kamtibmas, sekaligus memastikan kehadiran polisi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat melalui jalur yang lebih komunikatif, persuasif, dan juga penuh kepedulian. Arul Firmansyah melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita beralih ke berita olahraga. Persipura Jayapura menargetkan kembali berlaga di Liga 1 kasta tertinggi kompetisi sepak bola Indonesia pada musim 2026-2027. Berikut laporan Naldi Kesaulia.
7: Ketua Umum Persipura Jayapura Benhur Tomimano menegaskan target utama tim berjuluk Mutiara Hitam pada kompetisi musim 2026-2027 untuk kembali berlaga di Liga 1 Indonesia. Menurut BTM, satu hati satu tujuan harus menjadi semangat yang terus dipegang seluruh elemen Persipura dalam menghadapi kompetisi yang baru. Hal itu disampaikan BTM saat peluncuran tim, jersey, dan buku Persipura pada akhir pekan lalu.
8: Itulah sebabnya kalau Persipura bertanding, suasananya memang lain. Yang biasanya tenang di rumah, tiba-tiba ikut berteriak. Mama-mama yang sedang di dapur, kalau dengar orang teriak, gol Persipura, masakan bisa ditinggal dulu. Kalau Persipura menang, malam itu semua orang senang. Tetapi kalau Persipura kalah, jangan dulu banyak bicara di rumah, tunggu besok pagi baru bicara. Begitulah Persipura, karena Persipura bukan hanya ditonton, Persipura ikut dirasakan. Dan perasaan itulah yang menyatukan kita, satu hati. Perjalanan Persipura beberapa tahun terakhir bukan perjalanan yang mudah. Kita pernah berada di puncak sepak bola Indonesia, kita pernah menjadi juara. Kita pernah membuat stadion-stadion di seluruh Indonesia mengenal satu nama, Mutiara kita. Hari ini mungkin kita belum berada di tempat yang kita inginkan, tetapi saya mau mengatakan satu hal, Persipura mungkin pernah turun kasta, tetapi cinta orang Papua kepada Persipura tidak pernah turun kasta.
7: BTM juga meminta seluruh pemain agar tidak menganggap sia-sia kepercayaan masyarakat Papua ketika mengenakan jersey merah hitam Persipura. Menurutnya lambang Persipura yang telah membawa sejarah, doa, harapan, dan harga diri masyarakat Papua. Apalagi masyarakat tidak menuntut pemain harus selalu menang, namun ingin melihat seluruh pemain memberikan kemampuan terbaik dalam setiap kali membela Persipura dengan perjuangan kembali ke Liga 1 di musim depan. Nalik Saulia melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, informasi tadi mengakhiri Warta Berita Lintas Tanah Papua sore ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lewatkan cuplikan dan berita terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita kami secara lengkap di rri.co.id. Selamat sore, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

Pendengar Anda masih bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi inspirasi di pukul 15.22 menit waktu Indonesia Timur. Selepas kita sudah menyimak penyampaian warta berita lintas tanah Papua. Baik pendengar, tentunya di suasana aktivitas Anda, saya Willy masih temani Anda hingga nanti kita jelang pukul 18 waktu Indonesia Timur, waktu yang panjang untuk dengan Anda. Tentunya masih dalam informasi dan inspirasi, kita akan update beberapa informasi dalam Info Jayapura hingga nanti di pukul 17 waktu Indonesia Timur. Baik, selamat sore saja untuk semua. Selamat beraktivitas dan tetap semangat untuk menjalankan aktivitas Anda.

0: Pendengar Anda masih bersama Pro 1 RRI Jayapura dan kanal informasi inspirasi. Baik, pendengar, satu informasi pengumuman dari Peradi, Suara Avokat Indonesia, pengumuman ujian profesi avokat UPA tahun 2026 dari Dewan Pimpinan Nasional Perkumpulan Avokat Indonesia, Suara Avokat Indonesia, Peradi SAI. Isi pengumuman Dewan Pimpinan Nasional Perkumpulan Avokat Indonesia, Suara Avokat Indonesia, Peradi SAI akan menyelenggarakan ujian profesi avokat UPA tahun 2026. Pendaftaran dibuka 1 September sampai dengan 19 September 2026. Organisasi avokat yang bisa mengikuti ujian profesi avokat yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Nasional Perkumpulan Avokat Indonesia, Suara Avokat Indonesia, DPN Peradi SAI, adalah organisasi avokat yang telah memiliki sertifikat pendidikan khusus profesi avokat PKPA dari IKADIN, IPHI, HAPI, SPI, AKI, HKPM, APSI, 8 organisasi pendiri Peradi, dan sertifikat PKPA dari Peradi. Pendaftaran dilaksanakan di Sekretariat DPC Peradi Suara Avokat Indonesia, Kota Jayapura, Jalan Muspako nomor 6, Kelapa 2 Entrop, Jayapura Selatan, Kota Jayapura. Nomor telepon 0967516 4029. Persyaratan administrasi ujian profesi advokat, 1. Fotokopi ijazah yang dilegalisir universitas atau sekolah tinggi ilmu hukum, stempel basah dan sudah terdaftar di Dikti. 2. Fotokopi KTP. 3. Pas foto 3x4 3 lembar dan 4x6 2 lembar dengan latar belakang warna merah. 4. Bukti pembayaran biaya administrasi UPA. Fotokopi sertifikat dari organisasi avokat dari IKADIN, AAI, HPI, SPI, AKHI, HKPM, APSI, dan Peradi. Biaya pendaftaran UPA sebesar Rp1.000.000. Transfer langsung ke rekening 14001888267 atas nama Peradi SAI Bank Mandiri. Biaya pelaksanaan UPA sebesar Rp1.250.000 ditransfer langsung ke nomor rekening 0426 01888789305 atas nama Peradi SAI Bank BRI KC Jakarta Menara Brilian. Semua dokumen persyaratan dapat diserahkan langsung kepada panitia UPA pada saat pendaftaran. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi panitia UPA DPC Peradi Suara Avokat Indonesia Kota Jayapura, Saudara Yance Pohwain SHMH dengan nomor HP 0823 4360 3462, Saudari Yudita Lea Metuduan SH dengan nomor HP 0851 9720 0020, dan yang terakhir Saudara Kristian Sugiyatno SHMH dengan nomor HP 0811 4895 399. Demikian atas perhatian dan partisipasinya kami sampaikan terima kasih. Tertanda Dewan Pimpinan Cabang Perkumpulan Avokat Indonesia, Suara Advokta Indonesia Peradi SAI Kota Jayapura. Tertanda Dr. Anton Ruharusun SHMH. Baik, pendengar, demikian tadi satu informasi pengumuman dari Peradi yang sudah dihadirkan menemani suasana aktivitas Anda di sore hari ini. Baik, pendengar, selanjutnya ada beberapa informasi dalam Info Jayapura.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari, sering buka tutup kulkas, nyalain pemanas dispenser terus-menerus, nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit, nyalain lampu di siang hari, dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Baik, saudara pendengar, di mana saat ini Anda berada? Tentunya di suasana sore Anda, Anda yang tengah berolahraga maupun Anda yang menyelesaikan segala sesuatunya di hari ini. Baik, mendengar beberapa informasi dalam Info Jayapura, saya hadirkan menemani suasana sore Anda yang tengah menikmati secangkir kopi ya, dan juga teh di sore hari ini. Emang sih cuaca saat ini sedang terik-teriknya, sedang panas-panasnya. Ya, tentunya kopi jangan terlalu panas, jangan terlalu dingin, untuk bisa menambah semangat Anda yang tengah beraktivitas di sore ini.

Pendengar, seperti yang dirilis oleh portal kami rri.co.id bahwa nanti pada esok hari ya, RRI Fest 2026 digelar 3 hari, ada Bintang Radio, Tari Yospan jadi agenda utama dalam acara RRI Fest. Pendengar, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI Jayapura siap menggelar RRI Fest 2026 selama 3 hari dari tanggal 3 hingga tanggal 5 September 2026 mengusung tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. Kegiatan tersebut akan menghadirkan berbagai agenda mulai dari aksi sosial donor darah, olahraga bersama, bazar, UMKM, edukasi lingkungan, hingga lomba seni dan budaya. Koordinator Bidang Acara, Lomba dan Pertunjukan RRI Fest Jayapura, Agus Setiawan, mengatakan RRI Fest tahun ini dikemas dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat, termasuk bintang radio, pelajar TNI Polri, pelaku UMKM, fans RRI, dan masyarakat umum. RRI Fest ini dikemas selama 3 hari, ada kegiatan sosial, olahraga, UMKM, seni budaya, kemudian puncaknya pada hari radio. Puncaknya ada bintang radio, maksud kami, dan dari semua itu ada Tari Yospan juga. Dan kita berharap seluruh masyarakat bisa ikut semua ya, yang terlibat dalam kegiatan ini. Ia juga menambahkan bahwa rangkaian kegiatan akan dimulai pada Kamis besok ya, 3 September, dan seremoni pembukaan ditandai pemukulan tifa. Setelah itu dilaksanakan donor darah bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia, Basar UMKM, dan Pasar Murah. Pada malam harinya, panggung RRI Fest akan diisi dengan kompetisi Bintang Radio 2026 yang menampilkan peserta nomor 1 sampai 19 dengan membawakan lagu pop dan lagu daerah. Menurut Agus, kegiatan kemudian berlanjut pada Jumat 4 September dengan senam zumba, kegiatan bersama sponsor Bazar UMKM, serta lomba Tari Yospan. Dan nanti di hari ketiga, hari Sabtu, September, 5 September, Jayapura, RRI Jayapura akan menghadirkan edukasi lingkungan, terus dilanjutkan dengan Tari Yospan, berbagai kegiatan yang melibatkan UMKM dan sponsor. Untuk itu, kami harapkan untuk semua pendengar ya, bisa nanti bergabung dalam acara RRI Fest 2026.

Pada 10 siswa dikembalikan SMA Negeri 4 Jayapura, pastikan pembinaan tetap berjalan. Sebanyak 10 siswa SMA Negeri 4 Jayapura diputuskan untuk dikembalikan kepada orang tua lantaran terlibat dalam kasus dugaan perundungan yang terjadi di lingkungan sekolah. Keputusan itu diambil pemerintah yang dihadiri langsung Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru, usai melakukan pertemuan bersama pihak sekolah pada Senin kemarin. Persoalan perundungan tidak boleh dianggap sepele karena dapat berdampak terhadap korban, keluarga maupun nama baik lembaga pendidikan. Dan ini harus diselesaikan, menyangkut nama baik sekolah, juga nama baik keluarga dan orang tua yang merasa terganggu akibat perlakuan dari teman-temannya. Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru mengatakan bahwa pihak sekolah sebelumnya telah mengambil langkah disiplin terhadap siswa yang diduga terlibat. Sanksi yang diberikan skorsing selama 6 hari serta pemberian poin pelanggaran sesuai ketentuan tata tertib sekolah. Namun pemerintah meminta persoalan tersebut ditangani secara menyeluruh, termasuk melakukan pembinaan terhadap siswa dan melibatkan orang tua masing-masing. Rustan menegaskan setiap siswa wajib mentaati tata tertib sekolah apabila terbukti melakukan pelanggaran berat. Dan tentunya setiap siswa wajib mentaati tata tertib sekolah. Apabila terbukti, maka akan dilakukan pelanggaran berat yang berdampak pada keamanan, kenyamanan, dan nama baik sekolah. Untuk itu, siapapun yang melanggar aturan, merusak citra nama baik sekolah, serta menimbulkan gangguan melalui kekerasan verbal pada sesama teman, tentunya ada resiko sanksi yang harus diberikan sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara Ketua Komite SMA Negeri 4 Jayapura, Devi Rubaha, mengatakan setiap keputusan masa depan

Perdana Menteri dalam Info Jayapura, perusahaan air minum PT AM Jayapura menyalurkan bantuan air minum dan menyiagakan pasokan air bersih bagi penanganan tanggap darurat warga terdampak bencana di Kampung Nelayan Mandala, Kota Jayapura. Langkah ini diambil guna memastikan kebutuhan dasar warga di posko pengungsian tetap terpenuhi, sekaligus merespon penghentian sementara jaringan pipa distribusi yang mengalami kerusakan berat. Penyerahan bantuan dipimpin langsung oleh jajaran manajemen PT AM Jayapura bersama para direktur dan staf cabang Jayapura Utara di lokasi pengungsian Selasa 1 September 2026. Selain bantuan air minum kemasan, PT AM Jayapura juga memasang 2 unit tandon berkapasitas total sekitar 2 meter kubik sekitar area pengungsian. Untuk menjamin ketersediaan air bersih secara berkelanjutan, PT AM Jayapura juga menyiagakan 1 unit armada mobil tangki di lokasi pengungsian. Armada ini akan mobilisasi pasokan air bersih dari titik pengambilan di kawasan Yarmok, Kota Jayapura jika permintaan di posko meningkat. Kata Entis, langkah taktis penyediaan air bersih mulai melalui armada, tangki dan tandon ini dilakukan menyusul kerusakan pada infrastruktur utama jaringan air minum di wilayah terdampak. PT AM Jayapura mencatat terdapat sekitar 500 sambungan rumah pelanggan di kawasan Dok 5 Bawah dan Kompleks Stadion Mandala yang terdampak akibat rusak pipa jenis high density. Untuk sementara pasokan air melalui pipa tersebut dimatikan dahulu karena infrastruktur terutama pipa HDPE mengalami kerusakan. Tim kami berfokus melakukan pembenahan dan perbaikan pada titik-titik kebocoran.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Ya, beliau di mana saat ini dia berada? Berbahagia sekali Anda masih setia konsen bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi inspirasi yang dipancarkan dari kawasan Tasanggapura 23 Jayapura. Saya Willy masih temani Anda dengan rangkaian informasi Info Jayapura di 13 menit lepas dari pukul 16 waktu Indonesia Timur. Ya, berdasarkan seperti yang dirilis oleh portal kami untuk Info Jayapura, pengusaha properti Jayapura seluruhkan logistik dan bangun musola. Pengusaha properti Kota Jayapura bergerak cepat menyalurkan sejumlah bantuan logistik sekaligus mempercepat pembangunan musola bagi korban dampak kebakaran di Kampung Nelayan, Kelurahan Mandala, Kota Jayapura. Bantuan logistik tersebut diantaranya bahan pokok makanan, kebutuhan bayi, bahkan material bangunan musola yang telah diserahkan kepada Posko Kebakaran Kota Jayapura berlangsung pada Rabu 2 September 2026. Perwakilan pengusaha properti Kota Jayapura, Haji Akbar Arif, mengatakan percepatan pembangunan sarana ibadah darurat tersebut dilakukan atas instruksi langsung Wali Kota Jayapura guna memastikan kebutuhan ibadah masyarakat terdampak tetap terpenuhi. Dan pendengar, Akbar menjelaskan bahwa pembangunan musola sementara ini ditargetkan selesai dalam pekan ini agar dapat segera dimanfaatkan warga. Selain pembangunan fisik musola, para pengusaha properti menyerahkan bantuan logistik tahap pertama secara bertahap. Bantuan yang disalurkan disesuaikan dengan kebutuhan mendesak warga terdampak, khususnya bayi dan anak-anak. Logistik yang disalurkan mencakup bumbu, dapur, dan perlengkapan mandi, kebutuhan bayi seperti popok sekali pakai, pampers. Pada kesempatan yang sama juga, H. Taslim menambahkan bahwa penyaluran bantuan dilakukan secara bertahap sesuai dinamika kebutuhan warga di lapangan. Ditambahkan bahwa sebagai Ketua Badan Pengurus Daerah BPD Kerukunan Masyarakat Pangkep Kompak Kota Jayapura mengatakan penyaluran bantuan serta pembangunan fasilitas musola ini sebagai bentuk kolaborasi kemanusiaan dalam memulihkan kondisi sosial pasca bencana.

39 menit lepas dari pukul 16 waktu di Jawa Timur. Selamat sore saja untuk semua pendengar yang masih setia konsen bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi inspirasi. Baik, pendengar, saya informasikan bahwa pada esok pagi dari tanggal 3 sampai tanggal 5 September 2006 tentunya RRI mengadakan satu paket acara yang besar, yaitu RRI Fest. Di dalamnya ada bintang radio dan juga ada bazar dalam UMKM. Untuk itu ya, diinformasikan kepada pendengar bahwa besok ya, untuk wilayah Kota Jayapura, pendengar yang ada di Kota Jayapura, Kabupaten Gerom dan juga Kabupaten Jayapura bisa bergabung ya dalam acara RRI Fest. Dan tentunya nanti ya ada banyak acara yang akan diselenggarakan di tanggal 3, tanggal 4, dan tanggal 5. Untuk itu, pendengar, silakan bisa datang ke RRI Jayapura.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, tongkat diperkirakan sudah digunakan sejak zaman prasejarah. Tongkat pada awalnya digunakan orang-orang yang sudah tua atau cacat. Dilansir dari Barth bahwa tongkat memiliki filosofi yang mendalam. Sejarah mencatat memakai tongkat merupakan kebiasaan di masa para nabi. Tongkat juga digunakan sebagai senjata untuk menyerang dan bertahan. Teori penemuan tongkat ditemukan secara tidak sengaja oleh manusia purba ketika mereka menemukan ranting pohon yang kuat dan kokoh. Seiring waktu, tongkat mulai digunakan untuk berbagai fungsi lain, seperti simbol otoritas. Tongkat menjadi simbol otoritas bagi para pemimpin dan raja. Alat bantu keagamaan, tongkat digunakan dalam ritual keagamaan oleh para nabi dan gembala untuk membantu mencari domba yang hilang serta menarik domba yang jatuh ke tebing. Alat bantu medis, di mana para dokter dan dukun untuk membantu mereka menyembuhkan orang sakit. Alat bantu seni, tongkat digunakan oleh para seniman untuk melukis dan mencatat, serta tongkat digunakan dalam olahraga atletik. Tongkat masih digunakan hingga saat ini untuk berbagai fungsi. Tongkat menjadi alat bantu yang penting bagi orang-orang yang memiliki kesulitan mobilitas, dan tongkat juga menjadi simbol otoritas dan kekuatan.

0: mana muka ngecek lagi pagi-pagi.
1: Woi, Ning,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
2: Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
2: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Anda masih bersama Pro1 RRI Jayapura, kanal informasi inspirasi. Iya, selamat sore saja untuk semua yang sudah bersama Pro1 di kesempatan hari ini di pukul 17.49 menit waktu Indonesia Timur. Selamat sore saja untuk semua. Selamat berapa saja di suasana sore hari ini. Baik, pendengar, tentunya beberapa tebang-tebang sudah dihadirkan menemani suasana sore Anda di edisi hari ini, hari Rabu 2 September 2026. Baik, pendengar, saya nanti ya di pukul 18 saya pamit dari ruang dengar Anda. Dan nanti kebersamaan selanjutnya dari rekan saya Siti Rahmawati yang akan melanjutkan kebersamaannya hingga di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Baik, selamat sore saja untuk semua, terkhusus buat kaum muslimin dan muslimah di kota Jayapura dan sekitarnya. Beberapa tembang-tembang religi islami saya coba hadirkan menemani suasana aktivitas Anda dan juga ruang dengar Anda, dan Anda yang mempersiapkan diri untuk ibadah sholat maghrib. Sadari
1: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Oke, baik, pendengar dimana saat ini berada. Pendengar beragam acara di Jayapura Siang dan juga Jayapura Sore sudah kami hadirkan untuk kebersamaan kita di edisi hari ini. Hari Rabu 2 September 2026 sejak pukul 11. Dan peringat sampai di sini saya Weli menemani Anda. Setelah ini ada rekan saya Siti Rahmawati yang menemani Anda sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Berbagai program tentunya nanti di malam hari hingga di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Baik, selamat malam dan sampai jumpa.

Langsung dari kawasan Tasanggapura nomor 23 Jayapura, program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali Mbak Rahma selanjutnya di sini yang temani Anda selepas rekan Wilhelmina Rentuboy ya, yang sudah temani Anda, atau rekan Wil yang sudah temani Anda sejak pukul 11 siang waktu Indonesia Timur, dan pergantian tugasnya saat ini ya sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur atau sampai jam 12 malam nanti Mbak Rahma yang bertugas menemani Anda. Ini tugasnya malam hari ini sampai nanti tutup siaran bareng Bung Wana ya, untuk edisi siar hari ini, hari Rabu tanggal 2 September 2026. Dan kita akan jelang bersama nanti dihadirkan Warta Berita Berjaringan Sukarwil 1 Papua dalam Warta Berita Gema Papua, nanti dirilai pukul 19 waktu Indonesia Timur, dan sebagai pelaksana untuk edisi hari ini yaitu akan kami relay dari RRI Nabire. Lagu-lagu hiburan pilihan dihadirkan sembari kita jelang pukul 19 waktu Indonesia Timur.

0: Enak sekali sikat gigi pagi-pagi begini.
1: Kakak, bikin apa pagi-pagi begini?
0: Jit, tidak lihat saya lagi sikat gigi, Kade.
1: Bah, kakak, kok sikat gigi atau kok buang-buang air?
0: Sikat gigi, toh.
1: Kalau kakak sikat gigi, kenapa airnya dibiarkan mengalir terus? Kakak, kalau sikat gigi itu, airnya pakai gelas saja. Atau matikan dulu kerannya. Hemat toh, kakak.
0: Iyo, Kade. Kalau begitu, saya matikan keran airnya.
1: Nah, begitu kan bagus. Karena menghemat air itu bisa dimulai dari hal kecil, seperti saat kitong sikat gigi.
2: Saat menyikat gigi, matikan keran airmu. Hanya dengan satu langkah sederhana, kita bisa ikut menjaga kelestarian air. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

Saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Informasi waktu pendengar sudah pukul 18.32 menit waktu Indonesia Timur. Dan dalam ruang informasi untuk malam hari ini, kami mohon perhatian Anda untuk kami sampaikan satu informasi. Kami terima informasi terkait ujian profesi advokat atau UPA tahun 2026 Dewan Pimpinan Nasional Perkumpulan Advokat Indonesia, Suara Advokat Indonesia, Peradi SAI. Dengan ini diinformasikan Dewan Pimpinan Nasional Perkumpulan Advokat Indonesia, Suara Advokat Indonesia atau Peradi SAI, ini akan menyelenggarakan ujian profesi advokat atau UPA tahun 2026. Informasi pendaftaran dibuka yaitu pada tanggal 1 September 2026 sampai dengan tanggal 19 September 2026. Organisasi advokat yang bisa mengikuti ujian profesi advokat yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Nasional Perkumpulan Advokat Indonesia, Suara Advokat Indonesia atau DPN Peradi SAI adalah organisasi advokat yang telah memiliki sertifikat pendidikan khusus profesi advokat atau PKPA dari IKADIN, IPHI, HAPI, SPI, AKHI, HKPM, APSI, 8 organisasi pendiri Peradi dan sertifikat PKPA dari Peradi. Informasi pendaftaran dilaksanakan di Sekretariat DPC Peradi Suara Advokat Indonesia Kota Jayapura dengan alamat Jalan Muspako nomor 06 Kelapa 2 Entrop Jayapura Selatan Kota Jayapura dengan nomor telepon 0967516 4029. Untuk persyaratan administrasi ujian profesi advokat, yaitu fotokopi ijazah yang dilegalisir universitas atau sekolah tinggi ilmu hukum, stempel basah dan sudah terdaftar di Dikti, kemudian fotokopi KTP, pas foto 3x4, 3 lembar, dan ukuran 4x6, 2 lembar dengan latar belakang warna merah. Menyertakan bukti pembayaran biaya administrasi UPA, kemudian fotokopi sertifikat dari organisasi advokat dari IKADIN, AAI, HAPI, SPI, AKHI, HKPM, APSI, dan Peradi. Informasi biaya pendaftaran UPA sebesar Rp1.000.000. Sebesar Rp1.000.000 ditransfer langsung ke rekening 154-00-18-888-267 atas nama Peradi SAI Bank Mandiri. Sekali lagi ke nomor rekening 154-00-18-888-267 atas nama Peradi SAI Bank Mandiri. Informasi biaya pelaksanaan UPA sebesar Rp1.250.000 ditransfer langsung ke nomor rekening 04260188879305 atas nama Peradi SAI Bank BRI KC Jakarta Menara Brilian. Semua dokumen persyaratan dapat diserahkan langsung kepada panitia UPA pada saat pendaftaran, dan untuk informasi lebih lanjut silakan dapat menghubungi panitia UPA DPC Peradi Suara Advokat Indonesia Kota Jayapura. Kontak person Saudara Yance Pohwain SHMH dengan nomor HP 0823-4360-3462. Kemudian Saudari Yudita Lea Metuduan SH dengan nomor HP 0851-9720-0020. Dan Saudara Christian Sugiatno SHMH dengan nomor HP 0811-4895-399. Demikian informasi ini disampaikan atas partisipasinya diucapkan terima kasih. Mengetahui Dewan Pimpinan Cabang Perkumpulan Advokat Indonesia, Suara Advokta Indonesia, Peradi SAI,
Kota Jayapura, Dr. Anton Raharusun, SH/MH sebagai ketua. Demikian informasi ini disampaikan. Untuk perhatiannya sekali lagi diucapkan terima kasih.

0: Enak sekali sikat gigi pagi-pagi begini.
1: Kakak, bikin apa pagi-pagi begini?
0: Ji, tidak lihat saya lagi sikat gigi, Kade.
1: Bah, kakak, kok sikat gigi atau kok buang-buang air?
0: Sikat gigi, toh.
1: Kalau kakak sikat gigi, kenapa airnya dibiarkan mengalir terus? Kakak, kalau sikat gigi itu, airnya pakai gelas saja. Atau matikan dulu kerannya. Hemat toh, kakak.
0: Iyo, Kade. Kalau begitu, saya matikan keran airnya.
1: Nah, begitu kan bagus. Karena menghemat air itu bisa dimulai dari hal kecil, seperti saat kita sikat gigi.
2: Saat menyikat gigi, matikan keran airmu. Hanya dengan satu langkah sederhana, kita bisa ikut menjaga kelestarian air. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program A1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Dan kita jelang nanti dihadirkannya Warta Berita Berjaringan Sekorwil 1 Papua dalam Warta Berita Gema Papua, yang nanti untuk edisi hari ini akan kami relay sebagai pelaksana dari RRI Nabire. Kita jelang pukul 19 waktu Indonesia Timur, tetap setia bersama kami di sini di Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi.

0: pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Selamat malam pendengar dan pemirsa. Dari Nabire, Papua Tengah, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1, edisi Rabu 2 September 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama dan kami lengkapi dengan sejumlah berita lainnya. Bersama saya Ronaldo Simbiak, inilah Gema Papua selengkapnya. Kita awali berita pertama, pemerintah Kota Jayapura mengerahkan seluruh perangkat daerah untuk membantu masyarakat terdampak pasca kebakaran di Kampung Nelayan Mandala. Berikut laporan Naldi Kesolia dari RRI Jayapura.
2: Pemerintah Kota Jayapura mulai mengerahkan seluruh perangkat daerah untuk membantu proses penanganan para korban dampak pasca kebakaran yang terjadi di Kampung Nelayan, Kelurahan Mandala, Kota Jayapura dengan menyiapkan sejumlah posko, tenda pengungsian, dapur umum, fasilitas sanitasi, serta kebutuhan dasar lainnya. Wali Kota Jayapura, Abi Serolo, menyebutkan dampak dari kebakaran itu kurang lebih sekitar 3.200 jiwa terdampak dengan 560 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal dari dua rukun tetangga.
3: Jadi rumah itu ada lebih 100 yang terbakar. Sementara jumlah jiwa itu ada 3.000 lebih. Dengan jumlah KK itu adalah 260 KK. Dan ini luar biasa kejadiannya. Di Kota Jayapura hari ini terjadi, yang kali ini terjadi luar biasa. Begitu luar biasa karena jumlah korban itu sampai lebih 3.000 orang. Nah, saya hari ini ada di sini, kita sudah lihat tempat kejadian dan nanti pemerintah kita akan bantu. Baik itu yang terbakar kartu keluarga, nanti dari catatan sipil. Capil ada di sini, kemudian kesehatan ada, ibu tadi kesehatan ada dengan timnya untuk kesehatan. Kemudian DLHK ada di sini, ya, sosial juga ada. Badan bencana semua ada di sini untuk membantu terjadinya korban di tempat ini.
2: Selain itu, Wali Kota juga berharap adanya dukungan dari pemerintah provinsi dan kementerian mengingat besarnya jumlah warga yang terdampak, termasuk BUMN, BUMD, termasuk dunia usaha dan berbagai elemen masyarakat di Kota Jayapura.
3: Nah, untuk yang terjadi kebakaran ini, saya harap kepada masyarakat di tempat ini, karena kalau lihat dari kondisi itu, karena kebakaran mulai dari satu rumah kemudian baru sampai terjadi karena di sini di laut sehingga angin yang kuat untuk itu. Dan kemudian mereka di sini karena hidupnya di laut, jadi ada bahan bakar, solar, bensin, sehingga dengan kebakaran itu karena dipicu dengan bensin dan solar yang ada, jadi kebakaran sangat besar dan luar biasa. Kebakaran ini 100 rumah yang di atas laut itu semua terbakar. Jadi saya harap ya ada 560 kakak sehingga jumlah jiwanya ada 3.000 lebih terdampak pada. Saya harap ke depan bukan saja tempat ini tapi di seluruh kota ini masyarakat hati-hati dengan jadinya kebakaran.
2: Lebih lanjut dikatakan Wali Kota kepada masyarakat di kawasan pemukiman padat penduduk agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, meskipun pemerintah juga meningkatkan penguatan dalam penanganan musibah kebakaran melalui penambahan armada damkar maupun mengevaluasi setiap bencana yang terjadi di Kota Jayapura. Naldi Saulia melaporkan.
1: Sebanyak 13 tim penggerak PKK tingkat kampung, kelurahan, dan distrik di Biak Numfor mengikuti Lomba Cipta Menu Pangan Bergizi, Beragam, Seimbang, dan Aman atau B2SA. Roni Lololuan dari RRI Biak melaporkan.
4: Pemerintah daerah Biak Numfor menyambut baik dan mengapresiasi terselenggaranya Lomba Cipta Menu Pangan Bergizi Seimbang.

0: untuk mengangkat kearifan lokal khususnya komoditas unggulan Biak Numfor. Menurut Wakil Bupati Jimmy Kapisa, hampir 100% menu yang disajikan dalam lomba didominasi komoditas lokal Biak dan berharap ke depan partisipasi TPPKK dapat meningkat hingga 2 kali lipat lebih banyak dibanding tahun ini.
1: Lomba cerita menu pangan bergizi seimbang atau yang kita kenal dengan hari ini disingkat B2SA menjadi apresiasi yang luar biasa dari pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor. Pemerintah menyambut baik dan memberikan apresiasi yang tinggi atas terselenggaranya kegiatan ini. Lomba ini bukan sekedar ajang kompetisi memasak, tetapi merupakan wujud nyata komitmen bagi kita semua dalam mengkampanyekan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman, dengan memanfaatkan potensi kekayaan alam, sumber daya alam lokal yang kita miliki.
0: Sementara Ketua Panitia Lomba Benyamina Marjen SPT dalam laporannya menyebutkan kegiatan ini bertujuan mempercepat pemahaman masyarakat tentang konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman sekaligus mendorong kreativitas masyarakat khususnya ibu-ibu rumah tangga dalam mengembangkan menu berbasis pangan lokal bagi keluarga. Materi yang dilombakan yakni penyajian menu satu hari terdiri dari menu pagi atau sarapan, menu siang dan menu malam. Menu tersebut diperuntukkan bagi 3 anggota keluarga yaitu ayah usia 40 tahun, ibu 35 tahun dan satu anak remaja putri usia 12 tahun.

0: Yamina Marian SPT atas nama panitia menyampaikan terima kasih kepada tim juri dan semua pihak yang telah memberikan waktu, tenaga, dan sumbangsi pikiran untuk mensukseskan kegiatan dimaksud. Pemenang lomba cipta menu pangan bergizi seimbang 2026 juara harapan diraih oleh TPPKK Kampung Mansuam Distrik Biak Kota, juara 3 umum diraih oleh TPPKK Distrik Biak Timur, juara 2 umum diraih oleh TPPKK Distrik Samova, dan juara 1 umum diraih oleh TPPKK Kampung Sumber Care Distrik Samova, sementara juara favorit TPPKK Kelurahan Saramom 1 Distrik Biak Kota masing-masing mendapat piala dan uang pembinaan.
1: Beralih ke informasi berikutnya, pemirsa dan juga pendengar, peresmian gedung kantor dan pemasangan papan nama Yayasan Serikat Baptis Persaudaraan Provinsi Papua Tengah menjadi penanda komitmen bersama dalam memperkuat pengembangan sumber daya manusia, khususnya generasi Papua Tengah. Dari RRI Nabire, Robi Vanindi melaporkan.
2: Peresmian gedung kantor dan pemasangan papan nama Yayasan Serikat Baptis Persaudaraan YASEBAPER Provinsi Papua Tengah bukan seremoni atau formalitas, melainkan momentum strategis untuk menegaskan visi, membangun kepercayaan publik, dan memperkuat hubungan dengan para pemangku kepentingan. Penegasan itu dikemukakan Ketua Sinode Gereja Baptis di Tanah Papua yang diwakili oleh Wakil Presiden 2 Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Wilayah Papua PGBWP Pendeta Naftali Tabuni STH dalam ibadah syukur peresmian kantor dan pengguntingan pita papan nama Yayasan Serikat Baptis Persaudaraan YASEBAPER bertempat di halaman kantor YASEBAPER Jalan Pendidikan Kampung Lani Distrik Teluk Kimi Kabupaten Nabire Selasa 1 September 2026. Dikatakan momentum ini menjadi penanda komitmen bersama dalam memperkuat pembangunan sumber daya manusia, khususnya generasi muda Papua, sekaligus menghadirkan ruang akademik yang mendukung lahirnya generasi unggul dan berdaya saing.
3: Peristiwa yang kita saksikan hari ini bukan sekedar rutinitas, seremoni, organisasi, atau tradisi. Momen ini merupakan wujud nyata dari pengembangan Injil Tuhan dan bukti kerja keras serta ketekunan doa seluruh umat yang merindukan hatinya merupakan perdamaian di atas tanah ini.
2: Pada kesempatan itu, Ketua Yayasan Serikat Baptis Persaudaraan Papua Tengah, Erickson M. Maklon Saflesa, dalam keterangannya menjelaskan bahwa pihak yayasan mendirikan sekolah-sekolah satu atap

0: atau perguruan tinggi merupakan perintah undang-undang dari pemerintah. Ia pun berharap melalui tiga klasis yakni Gidi, Kema Injil, dan Baptis dapat mempersiapkan mahasiswa untuk bersama-sama membangun Popotengnya yang maju dan sejahtera.
1: Peresmian kantor hari ini salah satu persyaratan untuk berdirinya sebuah universitas yang sudah direkomendasikan oleh gereja Baptis, Gidi, dan Kema Injil di tanah Popotengnya ini, maka rektor mau kerja itu harus ada kantor. Sehingga dari L2 Dikti atau Kementerian Pendidikan mereka ada ke sini, ya jelas pasti mereka periksa profil seperti data seperti profil tanah, terus profil visi dan misi tujuan kampus, terus terkait dengan data dosennya, terkait dengan data mahasiswanya, terkait dengan beberapa rekomendasi-rekomendasi yang keluar dari pemerintah daerah ya. Salah satu Bapak Gubernur Papua Tengah, yang mana beliau secara umum semua lembaga-lembaga perguruan tinggi yang buka di tanah Papua ini, khusus Papua Tengah ini, gubernurlah yang ditunjuk kementerian sebagai dewan penyantun dana untuk semua perguruan tinggi. Karena perguruan tinggi ini bagian dari membangun daerah di bidang pengembangan sumber daya manusia orang asli Papua ya, pada umumnya.
0: Sementara itu, Ketua Panitia Pembangunan dan Verifikasi Dokumen Kampus Universitas Bakidi, Unibag Yase Baper, Popotengnya, Maya Yakadewa Esos MAP, dalam laporannya menjelaskan bahwa peresmian kantor dan pemasangan papan nama sebagai persyaratan dari Lembaga Perguruan Tinggi Kopertis 14 Papua dan Maluku.
2: Kita ikut menciptakan generasi Papua yang memiliki nilai agama di lingkungan pendidikan sebagai hasil ciptaan Tuhan. Maka Unibag sebagai bagian dari pengembangan pembangunan nasional di Provinsi Papua Tengah dalam lingkup ini, dan hari ini adalah peresmian kantor dan pemasangan papan nama sebagai syarat dari Lembaga Perguruan Tinggi Kopertis 14 wilayah Papua dan Maluku. Ada 10 kriteria yang diberikan oleh L2 Dikti telah kita lakukan setelah penerimaan SK, peresmian kantor dan pemasangan papan nama, dan masih 2 kegiatan yang akan panitia lakukan, yaitu orientasi penerimaan mahasiswa baru dan kuliah perdana.
0: Ibadah syukur tersebut dihadiri Wakil Presiden Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Wilayah Papua, Ketua Wilayah Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Kabupaten Nabire, Rektor beserta Civitas Akademika Universitas Yase Baper, Papua Tengah, ketua-ketua adat, para gembala, dan tamu undangan lainnya. Robi Fanindi melaporkan.
3: Melalui RRI Fest 2026, LPP RRI Bovendigul menghadirkan nuansa kebersamaan bersama masyarakat melalui kolaborasi, kepedulian terhadap lingkungan, dan pemberdayaan ekonomi lokal. Berikut laporan Johannes de Goden dari RRI Bovendigul.
4: Kegiatan RRI Fest 2026 kembali digelar dengan mengusung tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. Kegiatan ini menjadi wujud komitmen Radio Republik Indonesia dalam memperkuat peran media publik serta memberi manfaat langsung kepada masyarakat. Salah satu kegiatan yang sangat penting dilaksanakan dalam RRI Fest Bovendigul yakni menghadirkan pelaku usaha mikro kecil menengah khusus orang asli Papua. Kegiatan ini menjadi penggerak utama agar UMKM masyarakat lokal harus mampu bersaing di tengah dinamika perkembangan kemajuan dunia pasar, dan masyarakat lokal harus menjadi penggerak utama memajukan peningkatan ekonomi keluarga di daerah. Hal itu seperti yang disampaikan Kepala LPP RRI Bovendigul, Paulus Bunurombe.
5: Kita menumbuhkan budaya, dalamnya kita peduli terhadap sesama, peduli terhadap lingkungan, dan juga mendorong hadirnya atau bertumbuhnya UMKM di lingkup masyarakat.
4: Melalui kegiatan RRI Fest 2026, masyarakat diajak terus bersama RRI bangun kebersamaan dalam memperkuat peran media publik di tengah perkembangan kemajuan yang semakin pesat saat ini. Kegiatan RRI Fest Bovendigul menghadirkan kegiatan peduli sesama melalui pemeriksaan kesehatan gratis, cinta lingkungan, serta bazar UMKM. Johannes de Goden, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemirsa dan juga pendengar, informasi tadi sekaligus mengakhiri Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1 Papua, edisi Rabu 2 September 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ronaldo Simbiak mengucapkan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Ia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura Kanal Informasi dan Inspirasi. Sudah pukul 19.31 menit waktu Indonesia Timur. Selepas informasi Sekar Wil 1 Papua sudah kami hadirkan dalam warta berita berjaringan Gema Papua yang kami relay dari RRI Nabire. Dan selanjutnya bagi Anda seluruh pendengar setia kami dimanapun Anda berada, khususnya bagi Anda seluruh umat Buddha, akan kami hadirkan mimbar agama Buddha untuk edisi malam hari ini yang nanti akan disampaikan bersama Pika Wiradharma SPDB dengan tema Tinamida atau kemalasan, dan mengawalinya satu persembahan tembang religi Buddha. Kami hadirkan dulu ke ruang dengar Anda. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

Namo Buddhaya. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali melalui siaran agama Buddha. Teriring doa, semoga selalu sehat, dalam keadaan tenang, damai, sejahtera dan bahagia selalu untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji ke hadapan Sang Hyang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa, Sang Tiratana, Buddha, Dhamma dan Sangha atas segala anugerah dan lindungannya kepada kita semua. Saudara pendengar sedama yang berbahagia, pada siaran agama Buddha kali ini akan kami sampaikan tentang tinamida atau kemalasan. Saudara pendengar sedama yang berbahagia, pikiran jahat berasal dari sikap hidup masa bodoh atau ketidaktahuan atau awija atau moha acuh tak acuh, tak pedulikan akan keadaan orang lain dan diri sendiri. Induk memang sikap masa bodoh adalah kemalasan. Jadi malas adalah biang keladi kejahatan. Malas membuat kehidupan menjadi lemah, egois, keji dan jorok. Setiap orang harus membuang pikiran jahat itu. Kemalasan akan membawa pada kecenderungan membiarkan pikiran lemah, mudah tergoncang, tidak kuat sehingga memungkinkan mudah dihinggapi kemauan jahat dari pikiran yang tak terkontrol. Maka langkah pertama, tidak boleh malas. Malas berarti memelihara kejahatan dan dalam pikiran sendiri dan akan menulari kejahatan bagi yang lainnya. Bangun pagi adalah obat yang penting untuk melawan kemalasan. Sinar matahari adalah sumber kekuatan pikiran, dengan sendiri akan membangunkan kekuatan fisik. Perbaikan hidup harus dimulai dari bangun pagi, kemudian lakukanlah doa dan meditasi. Bangun pagi harus dijadikan kebiasaan dan sikap dan pola hidup untuk kebaikan pikiran. Ia yang tak biasa bangun pagi, jangan harap dapat mengalahkan kemalasan. Malas akan bertumpuk-tumpuk, tertimbun seperti sampah dalam dirinya bagi yang tidak bisa bangun pagi dan berkehendak untuk melakukan suatu aktivitas atau kegiatan. Ia orang yang pengecut jika tak bisa mengalahkan diri sendiri. Kemalasan adalah sumber kejahatan. Hadapilah, perangilah kelemahan tersebut dengan sungguh-sungguh. Saudara pendengar sedama yang berbahagia, dalam kitab suci Tripitaka bagian Sutta Pitaka Kuda Nikaya, yaitu Dhammapada bab 1 ayat 7 yang berbunyi, seseorang yang hidupnya hanya ditunjukkan pada hal-hal yang menyenangkan, inderanya tidak terkendali, maka tak mengenal batas, malas serta tidak bersemangat, maka marah atau sifat yang tidak baik akan menguasai dirinya bagaikan angin menumbangkan pohon yang lapuk. Saudara, tak mungkin menjadi manusia beruntung jika menjadi budak waktu dan budak uang. Waktu dan uang harus berada di bawah telapak kaki saudara. Ingat, saudara bekerja bukan diatur oleh uang dan waktu semata-mata, tetapi oleh prinsip hidup yang bercita-cita, semangat pada kemanusiaan, sehingga lambat laun meningkat ke arah cinta kasih ketuhanan. Untuk menjadi manusia sosial, tak harus saudara mesti bergaul dengan manusia-manusia yang sosial. Tidak berdekatan atau bergaul dengan elemen-elemen negatif bukan berarti Anda seorang yang baik. Bercampur gaul dengan kelompok orang-orang yang malas akan menambah kelemahan saudara sendiri. Dan ini bukan berarti cinta kasih. Cinta kasih kepada mereka berarti membawa mereka keluar dari kesengsaraan. Tetapi diri Anda sendiri yang masih lemah, bagaimana mampu untuk menolong mereka? Saudara pendengar sedama yang berbahagia, perbaikilah diri sendiri dahulu, maka kelak saudara akan mampu menolong, mengangkat saudara mereka keluar dari kesusahannya. Jauhkan dahulu dari mereka, atur kehidupan yang baik dan berdisiplin diri. Merubah diri sendiri, Anda akan membantu perbaikan masyarakat dan alam sekitarnya. Waktu untuk hidup tak penting panjang,
atau pendek tetapi kualitas yang baik dalam hidupnya untuk meningkatkan kualitas moral hidup manusia harus dapat membatasi keinginan-keinginan atau tanha tanpa kemauan untuk menghentikan kejahatan. Kita akan sulit memperbaiki diri. Mengendalikan diri atau kebiasaan yang tidak baik harus mau hidup sederhana. Sedikit kebutuhannya menambah jasa-jasa kebajikan dan kemampuannya. Pikiran harus terbuka, bersedia membantu meringankan kesengsaraan orang-orang lain, bersimpati atau mudita, bermurah hati, berdana, maka lambat laun akan menambah kekuatan dan kebajikan diri sendiri. Bergembira dalam membuat jasa dan menolong sesama manusia. Saudara pendengar sedama yang berbahagia, membersihkan diri berarti membersihkan pikiran yang kotor. Jangan membesar-besarkan kejahatan dan kebencian. Sebaliknya, diisi pikiran dengan rasa indah penuh cinta kasih, kasih sayang, dan hormat kepada alam dan sekitarnya. Ia yang tak mau menghormat dan menghindari sesama manusia lainnya tak dapat menghormati dirinya sendiri. Buta akan keindahan jiwanya sendiri. Jangan membuang waktu dan energi dengan merenungkan kesalahan dan kejahatan orang lain, karena perbuatan tersebut hanya akan menambah kekotoran diri dan bertambah bingung pikiran. Pengalaman membuat kita mengerti dan bertindak. Pendidikan tanpa pengalaman tidak berguna. Pengetahuan yang kita tahu baik harus dibuktikan dalam pengalaman, sehingga membuat kita yakin pengetahuan saja belum berarti jika tiada pengalaman. Maka pengetahuan itu harus diterapkan. Belajarlah hidup dari pengalaman. Ini lebih penting. Tak usah takut jatuh selama kita masih bisa berdiri. Meskipun 10 kali jatuh, saudara harus bangun untuk ke-11 kalinya. Jangan berputus asa. Kekuatan akan bertambah dan pengetahuan saudara pun akan meningkat dari pengalaman tersebut. Dari pengalaman saudara akan tahu siapa yang harus didekati dan siapa yang harus dijauhi. Seseorang yang tidak berpengetahuan adalah galak, tetapi orang yang berpengetahuan jahat adalah berbahaya. Kecerdasan yang sesaat terbit dari hati yang patah dan hati yang kecewa merubah pandangan hidup dalam dunianya. Dia akan terjoblos dalam pikiran kejahatan dan menuju ke arah perusakan-perusakan saja. Seseorang itu adalah jujur selama kita belum mengetahui kesalahan dan tidak ada kesempatan dalam pikiran kita untuk menganggap yang lain. Karena kejahatan dimulai dari pikiran sendiri. Bila kita tak mengizinkan ia ternoda, maka tak akan mungkin ada pandangan buruk terhadap dunianya. Dunia ini adalah objek dari pikiran yang diproyeksikan keluar dari pengetahuannya. Begitulah dunia selaras dengan kualitas dari pengetahuan yang diproyeksikan oleh pikiran. Saudara pendengar sedharma yang berbahagia, minta dikasihani adalah kelemahan mental. Tolong diri lebih berguna dari minta belas kasihan. Ketahuilah, keluh kesah dan menggerutu adalah pemborosan jiwa. Ia tak akan menjadi orang yang baik untuk menarik patut ditolong yang mau menolong dirinya sendiri. Dia gagal menolong dirinya akan gagal pula menolong yang lainnya. Dia yang mengindahi disiplin diri tidak mengerti kebenaran dan tak ada yang berharga dapat ia capai. Saudara pendengar sedama yang berbahagia, selagi kita masih punya kesempatan untuk melakukan, berusahalah, jangan malas, jangan lengah, karena orang yang malas akan membuat penderitanya sendiri dan orang lain serta sekitarnya. Bangun dan bangkitlah dari penderitaan duka di dunia ini. Bawalah kemajuan dalam batinmu seperti apa yang ditujukan oleh Sang Buddha. Saudara pendengar sedama yang berbahagia, demikianlah siaran agama Buddha kali ini. Semoga dharma ini memberi manfaat pada kita semua. Selamat berjumpa pada kesempatan berikutnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Sabbe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.

menciptakan lagu Tegar pada tahun 2007 akhir, di mana saat itu adalah titik terendah dalam kehidupan saya, di mana saat itu kedua orang tua saya harus meninggal dalam jangka waktu selisih 40 hari, dan saya masih bisa bersyukur karena saya masih bisa mengenal dhamma dari Sang Buddha, hingga saya bisa menyadari bahwa segala sesuatu tidak kekal, hingga saya tetap bisa menjalani kehidupan saya dengan penuh

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena saya

0: Saudara pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi bagi Anda seluruh umat Buddha dimanapun Anda berada. Demikian sudah kami hadirkan mimbar Buddha untuk edisi malam hari ini, hari Rabu tanggal 2 September 2026. Dan saudara pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih terus setia bersama kami di sini. Rangkaian demi rangkaian program-program siaran kami juga akan terus kami hadirkan menemani segala aktivitas Anda di suasana malam hari ini. Informasi waktu pendengar saat ini di studio kami sudah menunjukkan pukul 20.03 menit waktu Indonesia Timur. Dan kami sampaikan nanti satu informasi untuk Anda yang tentunya akan dirangkaikan dengan beberapa persembahan lagu-lagu hiburan pilihan. Sembari kita jelang nanti pukul 21 waktu Indonesia Timur, tetap setia bersama kami di sini pendengar di program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi.
1: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

Saudara pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura Kanal Informasi dan Inspirasi, sudah pukul 20.04 waktu Indonesia Timur. Menemani Anda kebersamaan kami dengan Anda di suasana malam hari ini di day part yang terakhir untuk rangkaian Lintas Jayapura Malam. Untuk beberapa saat ke depan, kami mohon kembali perhatian Anda untuk kami sampaikan satu informasi pendengar. Kami terima informasi terkait ujian profesi advokat atau UPA tahun 2026 dari Dewan Pimpinan Nasional Perkumpulan Advokat Indonesia, Suara Advokat Indonesia atau Peradi SAI. Dengan ini diinformasikan, Dewan Pimpinan Nasional Perkumpulan Advokat Indonesia, Suara Advokat Indonesia atau Peradi SAI akan menyelenggarakan ujian profesi advokat atau UPA tahun 2026. Informasi pendaftaran dibuka tanggal 1 September sampai dengan tanggal 19 September 2026. Sekali lagi, kami sampaikan informasi pendaftaran ini dibuka mulai tanggal 1 September sampai dengan tanggal 19 September 2026. Organisasi advokat yang bisa mengikuti ujian profesi advokat yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Nasional Perkumpulan Advokat Indonesia, Suara Advokat Indonesia atau DPN Peradi SAI adalah organisasi advokat yang telah memiliki sertifikat pendidikan khusus profesi advokat atau PKPA dari IKADIN, IPHI, HAPI, SPI, AKHI, HKPM, APSI, 8 organisasi pendiri Peradi, dan sertifikat PKPA dari Peradi. Informasi untuk pendaftaran dilaksanakan di Sekretariat DPC Peradi Suara Advokat Indonesia Kota Jayapura dengan alamat Jalan Muspako nomor 06 Kelapa 2 Entrop Jayapura Selatan Kota Jayapura dengan nomor telepon 0967 516 4029. Sekali lagi dengan nomor telepon 0967 516 4029.

warna merah. Kemudian menyertakan bukti pembayaran, biaya administrasi UPA. Kemudian melampirkan fotokopi sertifikat dari organisasi advokat, dari IKADIN, AAI, HAPI, SPI, AKHI, HKPM, APSI, dan PERADI. Kemudian membayar biaya pendaftaran UPA sebesar Rp1.000.000 ditransfer langsung ke rekening 154.00.18888.267 atas nama PERADI SAI Bank Mandiri. Sekali lagi ke nomor rekening 154.00.18888.267 atas nama PERADI SAI Bank Mandiri. Biaya pelaksanaan UPA ini sebesar Rp1.250.000 ditransfer langsung ke nomor rekening 0426 0188 8789 305 atas nama PERADI SAI Bank BRI KC Jakarta Menara Brilian. Semua dokumen persyaratan dapat diserahkan langsung kepada panitia UPA pada saat pendaftaran. Dan untuk informasi lebih lanjut, silakan dapat menghubungi panitia UPA DPC PERADI Suara Advokat Indonesia Kota Jayapura dengan kontak person Saudara Yance Pohwain SHMH dengan nomor HP 0823 4360 3462, Saudari Yudita Lea Metuduan SH dengan nomor HP 0851 97 200 0020, dan Saudara Christian Sugiatno SHMH dengan nomor HP 0811 4895 399. Demikian informasi ini disampaikan. Atas perhatian dan partisipasinya diucapkan terima kasih. Mengetahui Dewan Pimpinan Cabang Perkumpulan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia PERADI SAI Kota Jayapura, Ketua Dr. Anton Raharusun SHMH. Demikian informasi ini kami sampaikan. Sekali lagi atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.

Saudara pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi dimanapun Anda berada. Sudah pukul 20.49 menit waktu Indonesia Timur, dan kita jelang nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Timur. Seperti biasanya kami akan merilai warta berita dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional, dan kami sampaikan pula ya nanti seperti biasanya karena ini hari Rabu. Dan seperti biasanya setiap hari Rabu malam akan kami relay siaran berjaringan nasional Ruang Rindu dari Pro 1 RRI Jakarta mulai pukul 22 waktu Indonesia Timur atau jam 10 malam ini sampai dengan nanti hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur atau sampai jam 12 malam nanti. Lagu-lagu hiburan pilihan masih akan terus dihadirkan menantikan pergantian waktu pukul 21 waktu Indonesia Timur. Kami akan relay warta berita dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Saudara pendengar, pukul 20.59 menit waktu Indonesia Timur, dan kini kita segera bergabung bersama Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kita simak pendengar di siarkannya Warta Berita, tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk meneruskan rekorbu ini?
2: Sama sekali tidak ada upaya untuk mengaplikasi yang namanya bukti.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Trade Corporate University atau Trade Corpo disiapkan untuk meningkatkan kompetisi ASN Kementerian Perdagangan sesuai kebutuhan program perdagangan. Kementerian Komunikasi dan Digital membantah dugaan penghapusan atau takedown video kericuhan di Pejompongan saat aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus lalu. Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,96%. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 2 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Trade Corporate University atau Trade Corpu disiapkan untuk meningkatkan kompetensi ASN Kementerian Perdagangan sesuai kebutuhan program perdagangan. Berikut Eliana Zahra melaporkan.
1: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk...
3: Kementerian Perdagangan meluncurkan Trade Corporate University atau Trade Corpu sebagai bagian dari pengembangan sumber daya manusia perdagangan di Jakarta hari ini. Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan kompetensi ASN akan mengikuti program perdagangan yang dijalankan Kementerian Perdagangan. Budi memaparkan Kementerian Perdagangan memiliki 3 program utama, yakni pengamanan pasar dalam negeri, perluasan pasar ekspor, dan dari lokal untuk global.
1: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk meneruskan rekorbu ini? Jadi saya ingin sedikit menyampaikan Pak, Ibu. Kita ada 3 program di Kementerian Perdagangan. Nah ini nanti mungkin bisa menjadi referensi atau masukan Bapak Ibu, kira-kira kompetensi apa yang diperlukan? Kira-kira materi ajarnya seperti apa, siapa dosennya?
3: Sementara itu, Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Muhammad Taufik, menyebut sektor perdagangan menghadapi berbagai bentuk disrupsi. Ia menjelaskan, disrupsi tersebut mencakup perubahan perilaku konsumen, perkembangan e-commerce dan platform, perubahan rantai nilai global, geopolitik, serta perkembangan teknologi.
4: Ini satu hal yang saya pikir penting tadi menghadapi disrupsi. Korpu, Trade Corpu yang tadi kita luncurkan ada sebuah learning engine, mesin belajar untuk terus-menerus, bukan hanya kemudian insan Kementerian Perdagangan.
3: Adapun Trade Corpu diharapkan menjadi mesin pembelajaran yang membantu Kementerian Perdagangan menghadapi disrupsi perdagangan. Taufik berharap Trade Corpu juga dapat mengorkestrasi kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan mitra strategis dalam menghadapi perubahan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital membantah dugaan penghapusan atau takedown video kericuhan di Pejompongan saat aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus lalu. Berikut laporan Joshua Sihombing.
5: Tentunya ini dari transparansi memang sama sekali tidak ada upaya untuk...
6: Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Dirjen KPM Vivi Alida Yahya mengungkapkan bahwa Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi tidak meminta penghapusan atau takedown terhadap sejumlah konten-konten video terkait kasus kericuhan di Pejompongan Jakarta usai aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus kemarin. Dirjen KPM Kemkomdigi menyebut bahwa langkah ini menjadi komitmen pemerintah melalui Kemkomdigi untuk menjaga kebebasan berekspresi dalam ruang demokrasi di platform digital. Bahkan Kemkomdigi diungkapkannya tidak melakukan intervensi terhadap konten-konten video viral kericuhan Pejompongan dengan meminta platform digital untuk melakukan penghapusan konten atau takedown sebagai upaya dari dugaan penghilangan alat bukti mengenai kericuhan tersebut. Vivi menyebut bahwa di tengah perkembangan teknologi saat ini, seluruh masyarakat memegang kendali penuh dalam berbagai konten yang diinginkannya pada masing-masing platform digital.
2: Sama sekali tidak ada upaya untuk ngaptikasi yang namanya bukti dan sebagainya. Sampai saat ini kami bisa lihat bahwa video-video tersebut masih ada, bisa sih pegang handphone gitu ya, studio gambar. Jadi kan video-video tersebut kalau teman-teman wartawan lihat tetap masih ada, masih bisa kita lihat, dan tentunya ini dari transparansi.
6: Serada hal itu, dalam kesempatan yang sama, Direktur Pengendalian Ruang Digital Dirjen Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Sofriansah Rosyadi, menjelaskan bahwa untuk melakukan takedown tersebut merupakan kewenangan dari masing-masing penyelenggara sistem elektronik PSE atau platform media sosial. Sofriansah menjelaskan bahwa para platform tersebut memiliki panduan komunitas pengguna layanan yang menjadi acuan dalam kelayakan sebuah konten. Dari panduan tersebutlah, dikatakan Sofriansah, maka para penyelenggara sistem elektronik dapat melakukan takedown secara mandiri.
7: Jadi masing-masing PSE itu PDK punya community guidelines sendiri yang mengasum standar untuk semua konten terpesan ini layak untuk dihayakan atau tidak. Nah, berdasarkan itu mereka bisa melakukan secara mandiri. Nah, sedangkan kami digital di pemerintah ini sifatnya menyampaikan detail, menyampaikan dalam letak dalam perspektif tata pengawasan dan tata kelola luar biasa. Sebenarnya lebih risiko, jadi lebih kepada PSE, artinya pemerintahan teknis mengeluarkan takedown.
6: Meski diungkapkan Direktur Pengendalian Ruang Digital Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi Sofriansah Rosyadi bahwa Kemkomdigi tidak memiliki kewenangan

0: WA, Emmanuel Tarigan menerima uang sebesar 935 juta rupiah untuk memuluskan pemberian pinjaman dari PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS yang merugikan keuangan negara senilai 38,85 miliar rupiah. Hal tersebut disampaikan Silvi selaku jaksa penuntut umum dalam pembacaan jawaban jaksa atas nota perlawanan atau eksepsi advokat terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
1: Untuk Pak Immanuel 935 juta, Pak Faisal di 965 juta juga, terus untuk PT Basnya ada.
2: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian pinjaman PT Perusahaan Pengadaan Aset atau PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna atau PT Bas dengan terdakwa Immanuel Tarigan dan kawan-kawan. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniar Dien Haskori mendengar jawaban jaksa penuntut umum atas nota keberatan atau perlawanan dari kuasa hukum terdakwa. Dalam pembacaan jawaban atas perlawanan terdakwa, jaksa Silvi mengatakan terdakwa Immanuel Tarigan telah menerima uang sebesar 935 juta rupiah.
3: Kalau advokat terdakwa merupakan asumsi yang keliru dalam hal terdakwa tidak menerima keuntungan bukan berarti tidak ada tujuan untuk menguntungkan orang lain atau korporasi. Dari uraian terdakwaan mengenai peran aktif terdakwa sudah terlihat terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara sadar serta mengetahui perbuatannya adalah perbuatan yang salah dan menimbulkan keuntungan untuk orang lain atau korporasi. Sebagai contoh, pada saat kajian risiko yang seharusnya PT PPA melakukan kunjungan ke PT PLN BB namun dilakukan di Mall Pejaten Village. Perbuatan merekayasa dokumen perjanjian jual beli batu bara dengan PT PLN BB, mengatur skema karyawan fiktif seolah-olah dari pihak PT PLN BB, rekayasa rekening koran untuk memenuhi syarat cash collateral saat saldo RJS tidak memenuhi rasio 30%, menyerahkan uang tunai kepada Immanuel Tarigan dan pihak PPA karena meloloskan pengajuan pinjaman PT BAS ke PT PPA. Dari hal-hal tersebut sudah sangat jelas adanya pihak yang akan diuntungkan, mana mungkin terdakwa tidak mengetahui tujuan tersebut.
2: Sementara itu, Indra Tarigan selaku advokat pendamping Immanuel Tarigan membantah bahwa terdakwa telah menerima uang sejumlah 935 juta rupiah. Menurutnya, terdakwa tidak menerima keuntungan dari pemberian pinjaman PT PPA kepada PT BAS.
4: Itu kan dugaannya dia. Kalau Pak IT kan nggak mengakuin, buktikan aja nanti. Kan gitu? Kan kalau kita nggak, tinggal dibuktikan aja nanti. Kalau di Pejaten itu kan cuma pertemuan. Pertemuan doang. Apa yang diberikan di situ? Itu pertemuan loh. Nggak ada pemberian duit. Nggak ada sama sekali.
2: Tiga orang yang menjadi terdakwa dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas pembiayaan atau pinjaman dari PT Perusahaan Pengelola Aset PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna PT BAS untuk proyek pengadaan batubara PT PLN Batubara tahun 2019-2020. Para terdakwa tersebut adalah Immanuel Tarigan, Firman Saputra, dan Ferry Hendianto. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI didorong memperkuat literasi dan numerasi siswa di Kota Kupang, NTT. Berikut Alfred Sengge dari RRI Kupang melaporkan.
5: Membangun kesadaran dan kesiapan sekolah dalam pemanfaatan AI untuk penguatan literasi dan numerasi.
6: Kami sudah berdiri dari 2017 dan bergerak di bidang edukasi teknologi.
7: Pemanfaatan kecerdasan buatan Artificial Intelligence atau AI mulai didorong dalam dunia pendidikan di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Teknologi AI dinilai dapat membantu guru memperkuat literasi dan numerasi peserta didik, namun tidak untuk menggantikan posisi guru. Dorongan ini mengemuka dalam seminar Guru Bot bertema membangun kesadaran dan kesiapan sekolah dalam pemanfaatan AI untuk penguatan literasi dan numerasi bagi guru-guru di Kota Kupang. Pendiri Yayasan Daya Kreasi Anak Bangsa atau Markoding, Amanda Simanjuntak mengatakan guru bot dikembangkan sebagai asisten guru bukan pengganti guru. Platform ini membantu memonitor perkembangan siswa dan mendukung pembelajaran yang lebih personal. Guru bot juga dikembangkan agar dapat digunakan secara offline.
8: Jangan salah tangkap bahwa aplikasi guru bot ini bukan untuk menggantikan Bapak Ibu guru, tapi untuk menjadi asistennya Bapak Ibu guru. Jadi bayangkan kalau punya asisten AI gitu ya, untuk membantu mengajar, untuk membantu memonitor siswa, untuk memberikan rekomendasi nantinya gitu ya, untuk bisa memberikan intervensi apa yang tepat. Nah, guru bot akan hadir sebagai peran tersebut.
7: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota

0: Kupang Ernest Soleman Luji menegaskan literasi dan numerasi bukan sekedar membaca dan berhitung, tetapi kemampuan memahami informasi dan menggali potensi diri. Namun perkembangan teknologi juga harus diimbangi dengan penguatan etika dan interaksi sosial.
1: Yang namanya physical touch itu sudah tidak ada lagi. Physical touch dalam tanda kutip, Bapak Ibu. Bukan kita bersentuhan secara fisik, tidak. Tapi yang namanya sapa-menyapa di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, di dalam lingkungan pergaulan, itu jangan sampai hilang hanya karena hebatnya teknologi ini.
0: Ernest juga mengingatkan guru tetap memiliki peran penting sebagai teladan, pemberi semangat, dan pendukung bagi peserta didik. Seminar Guru Bot diikuti sekitar 150 guru dari 50 sekolah di Kota Kupang, sekaligus menjadi awal kolaborasi antara pengembang Guru Bot Yayasan Daya Kreasi Anak Bangsa dan Dinas Pendidikan Kota Kupang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Polres Bangka belum menemukan adanya pelaku pembakaran lahan secara sengaja di wilayah hukumnya. Akan tetapi, monitoring terus dilakukan secara intensif. Berikut Ratna Agusari dari RRI Sungai Liat melaporkan.
3: Sengaja membakar itu ancamannya pidana. Akan kita ambil tindakan tegas.
4: Polres Bangka hingga saat ini belum menemukan adanya pelaku yang diduga sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan karhutla di wilayah hukumnya. Kapolres Bangka KBP Indra Ferry Dalimonte mengatakan pihaknya belum memiliki bukti yang cukup untuk menyimpulkan adanya aksi pembakaran lahan yang dilakukan secara sengaja.
3: Polres Bangka belum ada himbauan dari saya untuk tidak membuang puntung rokok atau sengaja membakar, karena sengaja membakar itu ancamannya pidana. Akan kita ambil tindakan tegas, karena itu dapat merugikan masyarakat banyak.
4: Meski demikian, Polres Bangka tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi terjadinya karhutla. Upaya pencegahan dilakukan dengan memperkuat koordinasi bersama berbagai pihak termasuk TNI, Forkopimda, stakeholder terkait serta relawan. Pihaknya juga menyiapkan pos karhutla yang berada di depan Mapolres Bangka. Pos tersebut difungsikan sebagai titik sentral untuk koordinasi apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan. Untuk wilayah lintas timur, pengawasan akan dilakukan oleh Polsek Merawang. Pembagian wilayah diharapkan dapat mempercepat respon petugas ketika ditemukan titik api maupun potensi kebakaran lahan. Sementara PLT Kabid Damkar Rudi Ardiansah mengaku kejadian kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Bangka penyebabnya sengaja dilakukan oknum tidak bertanggung jawab.
5: Penyebabnya itu sengaja dibakar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Kalau untuk itu kebakaran, kalau berdasarkan apa alam itu kita nggak ada itu.
4: Pemerintah daerah mengajak masyarakat berperan aktif mencegah karhutla dengan tidak melakukan pembakaran lahan serta segera melaporkan jika menemukan titik api atau aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,96% dengan angka tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 6,20%. Berikut Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
6: Itu sebesar 4,96%.
7: Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan atau year-on-year sebesar 4,96% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 113,06. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Tengah Toto Haryanto Silitonga saat rilis resmi awal September mengatakan inflasi tahunan tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 6,20% dengan indeks harga konsumen sebesar 114,56, sedangkan inflasi terendah terjadi di Sampit sebesar 4,06% dengan IHK sebesar 111,86. Inflasi di Provinsi Kalimantan Tengah terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran.
6: Inflasi dari year on year, dari tahun ke tahun di bulan Agustus tahun 2026 ini terhadap bulan Agustus tahun 2025 itu sebesar 4,96%. Jadi boleh saya sebutkan bahwa tadi jam 11 sudah dirilis inflasi secara nasional, maka di Kepulauan atau region Kalimantan, Kalimantan Tengah memiliki inflasi terbesar secara year on year. Ini regionnya, region Kalimantan ya. Kemudian perlu kita ketahui kelompok mana yang menjadi pemicu terjadinya inflasi yang 4,96% ini. Ternyata kelompok makanan minuman dan tembakau.
7: Sementara itu Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas terus melakukan berbagai upaya untuk menekan laju inflasi di daerah. Salah satunya dengan menggelar pasar murah bagi masyarakat. Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas Apendi menyebut kegiatan pasar murah tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok sekaligus membantu masyarakat mendapatkan bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau. Melalui kegiatan ini sejumlah kebutuhan pokok disediakan dengan harga di bawah harga pasar. Hal tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat terutama di tengah perubahan harga sejumlah komoditas pangan. Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas menyebut pasar murah akan terus didorong sebagai bagian dari strategi pengendalian inflasi daerah.
8: Dan kita tahu mendekat hari-hari tertentu Kabupaten Kapuas ini akan ada kenaikan harga, sehingga kita membantu untuk masyarakat yang betul-betul membutuhkan dalam hal kebutuhan pokok ini.
7: Selain pasar murah, pemerintah daerah juga terus melakukan pemantauan harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok di pasaran. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
9: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Kamis 3 September 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, terdapat bibit siklon tropis 95W di Samudra Pasifik Timur Laut Papua, sehingga membentuk daerah konvergensi, konfluensi, serta low level jet yang memanjang di Laut Cina Selatan, Laut Filipina, Samudra Pasifik Utara Papua, dan di sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Papua, dan Papua Pegunungan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat dan utara Aceh, Selat Malaka bagian utara, Teluk Thailand, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kewaspadaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, dan Bengkulu, lalu terdapat potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Pulau Jawa, serta Samarinda. Lalu terdapat potensi udara kabur di Pekanbaru, Bandar Lampung, Pontianak, dan Palangkaraya, serta potensi asap atau kabut di Banjarmasin. Sedangkan untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Merauke. Kemudian terdapat potensi udara kabur di Manokwari serta potensi asap atau kabut di Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Sekjen PBB Antonio Guterres Selasa kemarin mendesak penyelesaian konflik di Timur Tengah melalui perundingan di tengah aksi saling serang antara Amerika Serikat dan Iran. Disampaikan Sekjen di platform X, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Ia menambahkan bahwa perjanjian dan gencatan senjata yang telah disepakati terus-menerus dilanggar, sementara aksi saling serang kembali terjadi. Sebelumnya pada hari itu, Teheran mulai melakukan serangan balasan atau serangan ke Amerika Serikat ke Iran, menurut Korps Garda Revolusi Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam Iran dengan serangan yang menghancurkan jika Iran terus membalas serangan-serangan Amerika Serikat. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga. Pelatih Persib Bandung Igor Tolik mendukung keputusan A-League dengan masih meniadakan supporter tim tamu bagi pertandingan dengan rivalitas tinggi. Bagi Igor, keselamatan semua orang di atas sepak bola. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Di dalam regulasi dan direktif yang disampaikan oleh FIFA sendiri bahwa diizinkan, ya, tetapi catatan

0: pertandingan dengan rivalitas tinggi. Pernyataan ini disampaikan Igor usai mengikuti konferensi pers jelang dimulainya Super League musim 2026-2027 di kawasan Senayan kemarin. Bagi Igor, keselamatan semua orang di atas sepak bola dan tidak akan berarti jika harus mengorbankan keamanan orang lain. Selain itu, menurut Igor, masih ada banyak pertandingan lain di mana tim tamu tetap bisa membawa supporter.
1: I think it's good that there's some improvement.
2: Untuk pertandingan-pertandingan khusus ini bahkan menjadi masalah di Eropa. Jadi saya percaya pihak berwenang tahu apa yang harus dilakukan. Dan hal terpenting adalah keselamatan orang-orang. Jika tidak aman, maka akan ada yang mendapat masalah. Sepak bola tidak sepadan dengan hal itu. Jadi jika semua orang aman dan semuanya terorganisir dengan baik, itu bagus. Ini adalah langkah yang baik.
0: Sebelumnya dalam rapat umum pemegang saham RUPS PT Liga Indonesia Baru, perusahaan yang menaungi I-League, telah diumumkan regulasi terkait tim tamu atau tim away. Direktur Utama PT LIP Ferry Paulus menuturkan, regulasi tersebut diadaptasi dari keputusan penilaian dari FIFA dalam beberapa tahun terakhir pelaksanaan Liga di Indonesia.
3: Supporter away sudah diizinkan dengan catatan. Kemudian yang paling signifikan bahwa supporter away catatan tadi itu adalah tanggung jawab sepenuhnya ada di supporter di bawah pengendali daripada klub itu sendiri. Ya, sesuai dengan statuta yang sudah diverifikasi bahwa setiap permasalahan itu harus kembali kepada klub. Dan ini merupakan statuta dan notifikasi yang juga lazim ada di negara-negara atau di klub-klub di negara-negara di federasi dunia pada umumnya.
0: BRI Super League musim 2026-2027 dijadwalkan mulai bergulir pada Jumat 4 September 2026 dengan menghadirkan dua pertandingan di hari yang sama. Pertandingan pertama akan mempertemukan Arema FC kontra Isen Mulang Kalteng FC pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Kanjuruhan. Sedangkan partai kedua mempertemukan Bali United melawan PSS Sleman di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Saudara pendengar, Anda kembali bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi dari kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura. Selepas sudah kita simak warta berita pukul 21 waktu Indonesia Timur yang kami relay pendengar dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Sudah pukul 21 lewat 37 menit waktu Indonesia Timur, dan masih dengan persembahan lagu-lagu hiburan dari mancanegara yang coba kami terus mainkan ke ruang dengar Anda. Kita akan jelang bersama nanti pada pukul 22 waktu Indonesia Timur atau jam 10 malam ini, kami akan hadirkan, kami akan merilis seperti biasanya setiap hari Rabu malam, siaran berjaringan nasional Ruang Rindu. Kami relay nanti dari Pro 1 RRI Jakarta dengan host ada Mbak Ita Purnamasari seperti biasanya, dan juga ada Bung Yudi Ismail nanti menghadirkan bintang tamu untuk edisi hari ini, yaitu Gary Herb, drummer Sejuta Band. Nanti di relay tepat pukul 22 waktu Indonesia Timur hingga kita jelang nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur. Selamat malam saja untuk Anda semuanya. Selamat menikmati suasana santai Anda yang akan bersiap-siap untuk beristirahat juga malam hari ini. Selamat menikmati suasana malam dengan penuh kehangatan dengan keluarga tercinta. Tetapi bagi Anda yang terus menjalani aktivitas kerja hingga saat ini, yang dinas malam, yang piket malam, yang shift malam, yang jaga malam, selamat malam saja untuk Anda semuanya. Semoga tetap semangat dan terhibur selalu dengan persembahan lagu-lagu hiburan pilihan yang terus kami mainkan. Nah, kebersamaan kita di depart yang terakhir untuk rangkaian Lintas Jayapura Malam, Mbak Rahma bareng Bung Wana masih terus setia menemani Anda. Tugas kami nanti selesai pukul 24 waktu Indonesia Timur atau sampai jam 12 malam nanti. Dan kali ini ada punyanya Boyzone dihadirkan, menyusul juga nanti ada lagu dari Tantowi Yahya, kemudian Boys to Men juga hadir, yang pastinya tembang-tembang mancanegara masih terus kami hadirkan, kami mainkan ke ruang dengar Anda bersama siaran Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi.

Program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura akan alih informasi dan inspirasi pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan kini kita langsung bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta. Kami turut menyiarkan siaran berjaringan nasional Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu untuk edisi hari ini, hari Rabu, tanggal 2 September 2026. Kami relay bersama Pro 1 RRI Jakarta. Ada host Mbak Ita Purnamasari dan Bung Yudi Ismail, menghadirkan bintang tamu Gary Herb, drummer Sejuta Band. Kita akan ikuti sampai kita jelang nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur. Selamat malam dan selamat mendengarkan siaran berjaringan nasional Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Kami relay dari Pro 1 RRI Jakarta.

0: Saudara pendengar, ada rindu yang tak terucap namun terdengar indah lewat denting dan irama drum yang membawa waktu kembali menuju kenangan yang tak pernah benar-benar pergi. Dan setiap ketukan drum adalah denyut kenangan menghidupkan kembali rindu yang pernah kita simpan. Dalam lagu kenangan, drum bukan sekedar irama tetapi detak hati yang merindukan masa lalu. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kita kembali bersama-sama dan saya Yudi Ismail yang menemani Anda di Ruang Rindu Berjaringan Nasional Seluruh Indonesia. Nanti tentu juga ada host tamu kita, Ita Purnamasari, yang sedang mempersiapkan hidangan untuk tamu kita. Siapakah tamu kita malam hari ini? Lagunya barusan kita puterin sih. Lagu ini merupakan salah satu lagu dari band di mana bintang tamu kita juga pernah menjadi personilnya atau bergabung bersama band yang satu ini, Kin, di tahun 94 lagunya. Judulnya Malam Jingga. Dan bintang tamu kita sudah bergabung. Selamat malam Bang Gerry.
1: Selamat malam.
0: Sehat ya?
1: Puji Tuhan, Alhamdulillah sehat.
0: Wah, seru. Kita sudah merencanakan lama sekali untuk mengundang Bang Gerry di Ruang Rindu. Akhirnya baru sekarang kesampaian Bang ya?
1: Iya, baru kesampaian hari ini.
0: Ini lagi di Indonesia atau lagi di luar negeri atau di luar kota?
1: Di luar kota, tepatnya di Bogor.
0: Wah, di Bogor ya, emang tinggalnya di sana bukan?
1: Iya.
0: Iya. Bang, kalau banyak orang menyebut Bang Gerry ini merupakan drummer 1000 band, karena memang banyak, bukan berganti-ganti, tapi banyak bermain bersama band-band begitu ya?
1: Iya, ya sama beberapa grup band aja gitu ya, yang suka gabung.
0: Oke, okay. Ya. Nah kalau misalnya kita flashback begitu ya, Bang Gerry, barangkali ada juga yang pengen tahu.

0: tahu sebenarnya sejak kapan sih pertama kali belajar ngedrum? Gimana ceritanya waktu itu?
1: Pertama kali ya, sebenarnya sih dari band-bandan SMA gitu.
0: SMA ya?
1: Tapi band-bandan gitu, tapi yang nggak belum bisa juga sebenarnya tertarik dengan drum tuh sebenarnya dari dulu SMA ikut vokal grup, cuma vokal grupnya tuh diiringin band.
0: Oh, oke.
1: Okay. Nah, saya bukan main drum, tapi saya nyanyi. Jadi vokal grup itu.
0: Di vokal grup nyanyi malah ya?
1: Nah, tiap latihan band kan, tiap latihan vokal grup di rumah teman gitu yang emang ada alat bandnya. Jadi, nah kalau kita break, yang lain pada istirahat, saya malah tertarik ke drum gitu, nyoba-nyoba. Nah, akhirnya ya bisa gitulah asal seadanya gitu. Akhirnya diputuskan saya pas waktu itu kebetulan buka Farabi waktu itu masih belum sama Mas Dwiki Darmawan, masih punya Indra Lesmana.
0: Oke, jadi di tahun 90-an dong itu ya? Atau malah 80-an?
1: Itu tahun 85.
0: 85, oke.
1: Saya juga masih SMA, jadi Farabi buka, Farabi sendiri itu dari tahun 84 itu sama Indra Lesmana. Terus kebetulan kan almarhum ayah tuh teman dekat lah sama almarhum Jack Lesmana juga. Jadi pas dia ini teman papa baru buka sekolah musik, katanya. Yang ngajar Gilang Ramadan, dia baru pulang dari Amerika, katanya. Mau nggak les di sana? Akhirnya tawarin, ya udah saya les di situ.
0: Oh, jadi lesnya di Farabi?
1: Iya, waktu itu di tempat yang sama. Cuma waktu itu masih namanya masih Yayasan Forum Musik Jack dan Indra Lesmana.
0: Oh,
1: okay. Karena kepanjangan namanya terus ada, karena kerja sama Farabi, jadi orang nyebutnya selalu Farabi sampai hari ini.
0: Sampai hari ini akhirnya disebutlah Farabi ya. Kalau pertama kali terjun ke industri, gimana ceritanya waktu itu? Dan jadi personil band duluan atau mengiringi soloist atau gimana? Pertama kali rekaman?
1: Awalnya sih ya main-main kafe gitu kan, sana sini.
0: Oke.
1: Okay. Sampai akhirnya main di kafe waktu itu sama Nugi dan Nina Warna.
0: Oke.
1: Okay. Jadi vokalisnya itu main di kafe, bawain lagu orang gitu.
0: Ya. Top 40-an lah ya kalau waktu itu ya.
1: Nah, top 40-an. Nah, pada saat itu Nugi ada kesempatan untuk bikin album solo. Dia ajakin lah saya gabung untuk bikin bantuin. Cuma jadwalnya selalu bentrok gitu, karena saya waktu itu juga sedang rekaman dengan grup Kin,
0: oke.
1: Okay. Ya, jadi saya waktu itu kayak dimajak rekaman ya, saya nggak bisa. Terus jadi ya saya ikut workshopnya aja sama Bugi, yang untuk di album pertama itu yang Tertipu.
0: Oh iya, iya. Oh jadi di Tertipu itu workshop aja ya? Nggak sempat ngisi untuk workshop rekamannya?
1: Nggak ikut rekamannya.
0: Oke.
1: Okay. Begitu. Saya rekaman sama Kin yang Malam Jingga itu. Terus setelah rekaman itu, dan ternyata Kinnya nggak maksudnya ya ada sih job gitu, tapi nggak banyak. Sementara Nuginya setelah album Tertipu itu mau tour, dia kembali ngajakin saya, akhirnya saya gabung di Nugi dan Alf gitu.
0: Oh.
1: Untuk turnya.
0: Iya.
1: Nah, dari turnya itu akhirnya terus sampai bikin album kedua, ketiga, sampai album Alf Band sendiri.
0: Jadi dari album kedua Nugi sudah ikut di situ ya, Bang ya?
1: Iya, album kedua, ketiga.
0: Siap kalau begitu. Ceritanya nanti kita lanjutin karena ini sudah ada yang bergabung menelpon kita. Ya pasti pengen ngobrol sama Bang Gerry juga. Kita ajak ngobrol yang Bang Gerry ya.
1: Wah, boleh.
0: Kita ke Bau-Bau ada Bang Albert. Bang Albert, selamat malam. Halo. Oke. Coba kita ke Manado, Bang Benijo. Selamat malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gerry dengar suaranya Bang Benijo kah?
1: kecil banget, dengar sih dengar, tapi kecil banget.
0: Dengar ya, oke. Okay. Berarti nanti saya translate aja kalau gitu. Okay. Silakan, Bung Benijo, apa yang mau ditanyakan?
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, karya anak bangsa. Kita langsung ke bintang tamu ya. Betul. Halo, selamat malam, Mas Gary Hart ya. Oke, ini kan dijuluki drummer seribu band kan, drummer seribu band. Itu dengar-dengar pernah mengiringi grup band primer band juga ya, primer band. Terus ada Katon Bagat Sekara, Yopi Enono lah. Benar ya Mas ya?
0: Premix mungkin.
2: Premix band. Premix. Baru Katon Bagat Sekara dan Yopi Enono kan yang pernah diiringi drummer oleh Mas Gary.
0: Siap.
2: Pertanyaannya, kenapa memilih drummer? Apakah dari awal memang itu harus di drummer? Apakah pernah mencoba alat-alat lain seperti piano, gitaris? Okay. Itu ya pertanyaan pertama.
0: Siap.
2: Pertanyaan kedua Mas Gary ya. Kalau drummer dari mancanegara, maksudnya luar negara itu yang didolakan oleh Mas Gary itu grup band dari mana, dari mancanegara? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Okay. Siap.
2: Mas Yudi, salam dong.
0: Silakan Bung Benijo.
2: Oke, okay, ada Ayu di Maluku Tengah, Angcuk Gaji Sumatera, Bung Kendi Toli-Toli, terus ada Pak Mali Pekanbaru, Ibu Fatmawati, Ibu Farida, Bung Leman Lampung, Ika Bone. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana dong kita ke Palembang, Bang Gary ya? Oh, Maana.
1: Saya enggak dengar dari
0: maaf. Enggak apa-apa, udah saya catat, nanti saya sampaikan pertanyaannya ya. Oh, Maana, selamat malam. Halo? Oke, Oma Ana juga terputus. Baiklah, silakan dijawab pertanyaan. Ini pertanyaan dari Bung Benijo tadi. Pernah bergabung dengan Premix Band, mengiringi Katon Bagaskara dan juga Yovi Enuno. Pertanyaannya katanya, kenapa pilih drum? Apa pernah mencoba alat musik lainnya? Silakan.
1: Ya, mungkin saya jawab kenapa pilih drum dulu.
0: Boleh.
1: Ya, karena emang dari kecil saya udah tertarik sama drum. Jadi waktu itu saya mengidolakan Muri, drummernya Kus Plus.
0: Oke, Muri ya.
1: Jadi pas sampai usia 8 tahun aja tuh saya ulang tahun, saya minta hadiahnya piringan hitamnya Kus Plus yang lagu Kapan-Kapan itu tuh.
0: Oke.
1: Jadi saya umur 8 tahun udah minta piringan hitamnya Kus Plus, terus di kamar tuh poster-poster Kus Plus. Ya karena saya mengidolakan Muri gitu, saya dengerin gitu dia main gitu. Dan jujur aja dari kecil emang cita-cita saya pengen jadi musisi main drum gitu. Saya nggak pernah ngebayangin mau jadi dokter, mau jadi insinyur atau apa gitu. Yang saya di benak saya pengennya ada di panggung, saya main drum gitu.
0: Dari kecil ya?
1: Ah, dari kecil itu.
0: Oh, siap.
1: Itu jadi yang memilih saya ingin bermain drum. Emang dari kecil pengen main drum gitu.
0: Oh, dari kecil memang pengen main drum ya. Enggak pernah mencoba musik lain gitu, alat musik lain?
1: Enggak. Betul. Ya, paling sekedar gitu, tapi tetap ke alat musik. Pukul sih, perkusi, drum, tapi lebih ke drum sampai sekarang sih.
0: Oh, baik. Itu ya, Bung Benijo, jadi memang dipilih drum dari kecil. Kemudian pertanyaan lainnya, kalau dari mancanegara, drummer siapa yang difavoritkan?
1: Yang difavoritkan yang pasti ya Steve Gadd, terus si Nicola Yuta, sama Jeff Porcaro.
0: Jeff Porcaro ya?
1: Iya.
0: Siap. Lanjut kita. Terus, ada lagi?
1: Pernah ini gabung di Premix Band ya, itu tahun 90-91. Saya gabung dengan Premix Band. Jadi pada saat itu kan di Indonesia lagi marak-maraknya tahun 90-an tuh banyak band Filipin yang main di Jakarta. Nah, terus saya dibentuk sama salah satu pengusaha gitu. Terus dia bilang, Filipin bagus entertainnya aja, tapi kalau buat musisi dia pilih orang Indonesia, akhirnya bandnya orang Indo, penyanyinya orang Filipin. Jadi namanya Premix Band gitu. Nah, gabungan musisi Indonesia dan Filipin.
0: Oh, siap siap.
1: Terus
0: siap.
1: Terus pernah gabung sama Katon? Iya, pernah. Baik di recording ataupun di live-nya. Begitu juga Yovian Muno gitu, di recording sama live. Terakhir saya sampai 2019, terus saya keluar. Bukan keluar sih, emang peremajaan. Jadi Yofi Widianto udah gak gabung lagi di Yovian Muno. Dia cuma di Kahitna dan lebih banyak produce. Akhirnya saya juga, jadi saya bareng keluar ininya. Sama Yofi.
0: Oh, okay, 2019. Okay. Ya. Siap kalau begitu. Kita ajak ngobrol lagi pendengar yang sudah telepon ya, Bang Gary. Ada Uncle yeah. Gazi di Padang apa Palembang nih. Selamat malam Uncle Gazi.
3: Selamat malam Bang Yudi.
0: Siap.
3: Assalamualaikum Bang Yudi.
0: Waalaikumsalam. Lagi di mana ini?
3: Uncle Gazi dari Padang, Sumatera Barat nih.
0: Padang ya. Siap. Silakan Uncle Gazi.
3: Yeah. Oke, okay, pertanyaan. Selamat malam buatnya Bang Gary. Pertanyaannya yang pertama, terakhir kan Bang Girinya banyak tuh main band dengan banyak band. Terakhir sama band apa Bang Giri?
0: Okay.
3: Tampil. Terus rekaman terakhir atau di rekam terakhir kapan Bang Giri main drumnya?
0: Siap, itu aja.
3: Nya Bang Yudi. Salam dikit Bang Yudi.
0: Silakan.
3: Kak Mary yang dari Bekasi, salam juga buatnya Kak Surtio Dila di Bukit Tinggi, penyiar proses Bukit Tinggi. Salam juga buatnya Bang Benicio, Kak Ayu di Maluku Tengah. Pokoknya salam kompak adalah buat semuanya Bang Yudi. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba lagi line 1, mudah-mudahan bisa ya. Kali ini ada Bang Candy di Toli-Toli. Bang Candy, selamat malam. Halo Bang Candy. Wah, tampaknya memang line 1 ada gangguan ini ya. Jadi untuk pendengar Pro 1, teleponnya silakan di line 2. Itu boleh dipilih antara 0213440696 atau 0213441499. Sementara untuk line WhatsApp kita pakai telepon bersama Bang Gary Herb ya. Jadi kalau Anda telepon ke WhatsApp tampaknya tidak bisa. Boleh mengirimkan voice note aja kalau ingin menghubungi di WhatsApp kami 0811-797-27912. Sekali lagi 0811-797-27912. Oke. Bang Gary, pertanyaan dari Uncle Gazi di Padang. Ini terakhir ya. Main bersama band apa? Dan rekaman terakhir juga kapan?
1: Terakhir rekaman terakhir sama Krakatau Etno.
0: Krakatau Etno ya.
1: Album Cerita Sasalat. Itu sama Krakatau rekaman terakhir. Kalau main terakhir saya bantuin grup Modulus.
0: Sama Modulus itu juga ya.
1: Iya.
0: Modulus yang baru ini atau? Iya yang baru ini dong tentunya ya.
1: Iya. Jadi sempat main itu untuk live-nya main di KL di Malaysia di Kuching sama kemarin Perambanan Jazz sama Modulus.
0: Oh, oke. Okay. Ya. Itu Uncle Gazi. Nah, Bang, kalau di LFM pernah ikut memperkuat mereka nggak sih Bang?
1: Di mana?
0: LFM.
1: LFM, ya itu sempat juga saya rekaman sama LFM tuh last few minute
0: ya.
1: Waktu itu sama Rido sekarang di Sleng, terus almarhum Ari Malibu.
0: Iya.
1: Yeah. Terus sama Adam, waktu itu Adam bandnya Coil. Adam Joswara, terus sama Nugi.
0: Nugi di LFM juga ternyata ya. Oke, okay, yeah. Baik. Banyak sekali nih, memang seperti yang tadi disampaikan, mendapat julukan band, drummer 1000 band. Oke, kita coba lagi di.
1: Benar itu yang ngasih nama, Mates, ada Mates pemain bass.
0: Bang Mates ya? Oh ya ya ya ya.
1: Ada Mates. Ya, jadi dia yang karena dia waktu itu kan lagi main bareng sama Mates ngiringin grup Warna.
0: Aha.
1: Sana sini, ya. Cuma kan dia selalu kalau ada latihan saya nggak bisa, saya main nama ini sampai itu sampai hari ya, dikasih nama drummer 1000 band. Jadi yang ngasih nama sebenarnya itu Mates.
0: Oke. Bang Gary, kita coba ada penelpon dari Samarinda, mudah-mudahan bisa ya di line 1. Bang Ari, selamat malam. Oke. Fix line 1 ada gangguan. Sekarang kita ke Bu Farida di Palu. Selamat malam Bu Farida.
4: Halo, selamat malam Mas Yudi.
0: Siap Bu Farida?
4: Iya.
0: Gimana? Ada yang mau disampaikan buat Bang Gary? Iya.
4: Bintang tamunya Mas Gary ya?
0: Betul, Mas Gary.
4: Iya, selamat malam Mas Gary.
0: Selamat malam Mas Gary katanya.
1: Selamat malam Ibu Farida atau Mbak Farida.
4: Iya, salam dari Ibu Farida dari Palu ya, Sulawesi Tengah.
0: Oke. Okay.
4: Nah, ini apa? Drummer, kalau lihat-lihat tadi dengar-dengar drummer 1000 band.
0: Betul.
4: Oh iya. Yang Ibu Farida tanyakan pemandren yang memang luar biasa ya. Dapat drummer 1000 band. Ini yang Ibu Farida mau tanyakan ini. Itu kalau semalam main drummer itu bisa berapa kali ya?
0: Semalam berapa kali main band ya? Oke.
4: Okay. Semalam ya. Karena ini kan ini pemain drummer 1000 band. Jadi kalau semalam kira-kira ada berapa ya?
0: Siap-siap. Ditunggu jawabannya ya.
4: Iya, cuma ini yang Bu Farida tanyakan. Jadi sama Mbak Ita ada ya?
0: Ada Mbak Ita lagi bikin teh karena ntar kita puterin lagu judulnya Pembuat Teh.
4: Oh iya iya. Itu salam Mbak Ita ya.
0: Oke. Okay.
4: Salam sehat. Mau menyapa ya?
0: Silakan.
4: Iya, ada Pak Benijo di Manado, Ayu di Maswahi, terus ada yang di Jepang dan seluruh pendengar seluruh Nusantara juga seluruh penyiar ya. Satu. Salam sehat untuk semua-semuanya. Makasih.
0: Terima kasih juga Bu Farida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya, semalam bisa main berapa kali drumnya?
1: Sebenarnya bukan semalam. Sebenarnya sih ya paling ya mungkin yang pernah saya alamin aja. Jadi dulu ada acara di Friday Jazz Night.
0: Oke.
1: Okay. Itu kan tiap Jumat. Itu pernah saya dalam sebulan tiap Jumat bandnya ganti-ganti, tapi saya drummernya sampai MC-nya waktu itu almarhum Gode, dia masih bilang ini nggak ada drummer lain apa kan? Bandnya ganti-ganti, drummernya ini mulu kan? Jadi saya selama sebulan udah kayak main rutin aja di Pasar Seni Ancol waktu itu acara Friday Jazz Night.
0: Oke. Okay. Padahal bandnya ganti-ganti ya?
1: Ya, bandnya ganti-ganti kan tiap ini kan beda-beda artisnya ya. Sementara yang ngiringin saya lagi gitu. Terus pernah dalam satu panggung saya main dengan tiga grup band gitu. Jadi waktu itu pertama saya dapat job tanggal 1 misalnya gitu. Terus sama Nugi. Oke, main di Bandung. Oke. Terus berapa hari kemudian tiba-tiba tanggal 1 kosong enggak ada jobnya main di Bandung, di mana venue-nya sama di Eldorado Dome sama Reza Artamevia waktu itu. Oke, saya terima. Terus menjelang hari-harinya ada lagi main ngiringin Warna katanya, di Bandung di Eldorado Dome. Jadi saya satu panggung tuh main 3 kali dengan tiga grup band gitu.
0: Oh ya ya ya ya. Nah tuh Bu Farida yang ada di Palu, berarti itu bisa semalam kalau diceritakan bisa 3 band ya?
1: Iya, tiga waktu itu tiga band. Jadi saya main dari siang, sore, sama malam.
0: Luar biasa, seharian pokoknya. Oke. Sebelum break kita terima telepon kembali, ada Bang Leman di Lampung. Selamat malam Bang Leman.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam. Gimana ya, Bang Leman?
5: Baik sehat. Alhamdulillah. Mm-hmm. Selamat malam Bang Mas Aske ya, dan tamunya.
0: Bang Gerry, ya.
5: Iya, saya mau tanya nih Mas Yudi. Mm-hmm. Itu main drum itu kan dulunya itu melalui Ozodiak atau ada pembimbingnya gitu.
0: Oh, okay.
5: Dan yang kedua, nyanyinya tuh kemana saja, di Indonesia atau di internasional Mas Yudi?
0: Oke.
5: Okay. Itu saja Mas Yudi. Mm-hmm. Salam Mas Yudi, salam balik.
0: Oke.
5: Okay. Untuk tadi untuk Bung Benijo, selamat malam untuk Mas Putra Magenda di Bondowoso. Mm-hmm. Untuk Mas Ibu Padmawati di Manado dan semuanya tanpa kecuali yang ada di Lampung dan di Indonesia, gitu aja Mas Yudi.
0: Siap.
5: Oke, okay, makasih. Selamat malam.
0: Selamat malam Bang Leman yang ada di Lampung. Jadi pertanyaannya, otodidak atau pernah belajar? Kalau tadi diceritakan pernah belajar ya Bang ya?
1: Iya, pernah belajar sama Gilang Ramadan.
0: Justru belajarnya sama Gilang Ramadan ya? Oke.
1: Iya.
0: Kemudian ini pertanyaan dari Bang Leman lagi. Kalau di Indonesia sudah pernah main di kota mana aja? Kalau di luar negeri, di negara mana aja? Silakan.
1: Kalau di Indonesia boleh dibilang hampir semua kota udah gitu.
0: Hampir semua kota ya?
1: Iya, dari Sabang saya pernah main di sana. Mm-hmm. Sama Mas Dwiki Darmawan waktu itu. Terus Aceh itu juga dari, pokoknya dari atas sampai bawah, sampai Lampung pun saya udah pernah itu. Kalau Sumatera, Kalimantan,
0: apalagi gitu
1: besar
0: ya?
1: Udah sampai di Sumatera pun saya main di Muara Bungo, kayak gitu-gitu yang emang ini kecil-kecilnya pun saya
0: kota-kota
1: udah
0: kecil
1: pernah,
0: ya gitu. Siap.
1: Kalau untuk terus kalau ini sampai Timika pernah, terus mm-hmm. Pokoknya di Papua pernah, main di Freeport pernah, terus main di NTT pernah, di NTB pernah. Boleh dibilang sih seluruh Indonesia udah pernah semua gitu.
0: Udah pernah semua ya?
1: Kalau untuk luar negeri mungkin ya lumayan banyak. Oh, karena waktu itu sama Krakatau Ethno tuh kita tur Amerika Utara sama Kanada, jadi mm-hmm. itu 1,5 bulan, jadi lumayan banyak kota-kota besar di Amerika, dari Washington, New York, San Francisco, Chicago, mm-hmm. sampai yang kecil-kecil pun Bowling Green, terus banyak itu, ada 11 titik waktu itu se-Kanada kita di di Toronto, Vancouver. Mm-hmm. Terus yang mungkin yang paling berkesan di Korea Utara, di Pyongyang.
0: Pyongyang ya?
1: Iya.
0: Siap kalau begitu. Kita angkat dulu Om Ana, nanti dijawabnya bentar ya. Om Ana, selamat malam.
6: Mas Yudi, selamat malam Mas Yudi.
0: Selamat malam juga Om Ana.
6: Mas
0: apa yang
6: Yudi
0: mau di...
6: Smile alias Koko, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik.
6: Kenapa sendiri Mas?
0: Ini lagi bikin teh, pembuat teh.
6: Oh ya.
0: Apa yang mau ditanyain?
6: Ulang tahun tuh Bang Haris tuh.
0: Bang, oh Haris ulang tahun hari ini?
6: Enggak sih, tanggal 31 kemarin.
0: Oh 31 Agustus ya? Oh iya sih, saya juga dikasih kuenya.
6: Minta kuenya awas kalau nggak dikasih.
0: Oke, okay. Oma apa yang mau ditanyain ke Bang Gerry Herb?
6: Boleh ditanya ya Mas Yudi ya.
0: Siap.
6: Oke, makasih Mas Yudi. Mm-hmm. Selamat malam Bang Gerry.
0: Selamat malam Bang Gerry katanya.
1: Selamat malam. Siapa?
0: Oma Ana ya, di Palembang.
6: Ya, Gerry, ya.
0: Oma
6: Ana. Wah. Iya. Mana? Bang Gerry,
0: Palembang.
6: Kayaknya Palembang. Mana penjelasannya itu tadi tuh mulai beraktivitas main drum itu di tahun 85 apa mulai bernyanyi? Katanya tadi 85 itu ada album solo ya.
0: 85. Oke, nanti diperjelas lagi ya 85.
6: Judulnya apa gitu? Sama kita ini Mas Gerry, Bang Gerry.
0: Sama apa lo?
6: 85. Oma Ana juga masih SMA gitu loh.
0: Sama-sama SMA ya. 85
6: iya,
0: ya.
6: Mas Yudi, tolong tanyakan Mas Yudi suka dukanya pada saat main drum.
0: Suka duka main drum ya. Oke. Okay. Oma Ana dijawabnya nanti ya.
6: Oke,
0: kita dengerin lagu dulu kalau begitu ya.
6: Bang Gary, saya selalu Yesus selalu, susu selalu ya. Boleh dong salam dong dikit dong.
0: Silahkan, silahkan.
6: Untuk Bang Arta tadi selama ulang tahun walaupun udah lewat ya.
0: Mm-hmm. Nah,
6: pasti monitor dia ya.
0: Pasti monitor ya.
6: Ada juga Ibu Pak Mawati, ada Ibu Ana, ada Oma Ito di Palembang dan semua penyiar-penyiar yang ada di seluruh Nusantara.
0: Siap.
6: Khususnya Pro 1 Palembang Pro 1. Terima kasih Mas Yudi.
0: Sama-sama Oma Ana.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gary, kita break dulu dengerin pembuat teh dari Nugi, di mana Bang Gary juga ikut menggebuk drumnya dan juga LFM dengan Warik berarti ya. Oke. Okay. Sobat Gar, nanti kita lanjutin lagi kebersamaan di Ruang Rindu untuk berbincang bersama Bang Gary. Tetap di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Yang satu ini dari LFM dengan Warik. Bang Gary, kita lanjutin lagi ya.
1: Ya, oke.
0: Cerita bisa gabung dengan LFM gimana waktu itu, Bang Gary?
1: Ya, dari Nugi juga, jadi pertemanan dari Nugi.
0: Oke.
1: Nugi waktu itu berteman dengan Rido Hafidz dari Slamnya tuh. Waktu itu Rido baru pulang dari Amerika.
0: Oke.
1: Okay. Terus Nugi bilang, gue ada teman nih gitaris baru pulang dari Amerika gini-gini. Terus kita bikin, kita ngeband yuk gini-gini. Terus dia nggak ada bandnya waktu itu. Ya kita main-main bareng terus sama Adam Coil waktu itu, Adam Jaswara dari Coil waktu itu.
0: Oke.
1: Okay. Gabung akhirnya. Ya udah kita rekaman aja gitu, akhirnya rekaman mas, terus nyari vokalis. Kalau Nugi lagi berarti sama aja sama album solonya Nugi, akhirnya dapatlah Ari Malibu
0: sebagai vokalis akhirnya, ya.
1: Jadi vokalisnya.
0: Masih ingat nggak LFM band yang keberapa?
1: Itu yang keberapa ya? Kalau yang untuk recording mungkin yang ke tiga ya itu ya.
0: Yang ketiga ya. Kalau sama Ita Purnamasari sempat ngiringin nggak sih?
1: Wah bukan sempat lagi, itu sering.
0: Sering banget ya.
1: Proyeknya Mas Bilki Darmawan pasti ya ngiringin Mbak Ita ya pasti saya terlibat gitu.
0: Emang iya Mbak Ita.
2: Moso.
0: Moso katanya.
2: Halo Gary, Om Gary apa kabar? Mas Gary.
1: Baik Mbak Ita.
2: Ya nih sorry, pesawatnya delay.
0: Sebentar. Udah berapa kali diiringi Mas Gary? Atau udah berapa kali?
2: Oh udah gak kehitung pokoknya diiringi sama Mas Gary. Jadi kalau sama Mas Gary itu pastinya kebanyakan sama Mas Dwiki.
0: Oh gitu. Ya. Berarti kalau recording albumnya Mbak Ita pernah sama Mas Gary?
2: Pernah ya. Pernah kayaknya pernah.
0: Lagu apa?
1: Pernah kalau iya pernah.
2: Koyoyo lagu apa ya Kiryo? Lali aku.
0: Iya wes. Ini ada Ciguria di gimana?
1: Ngisi-ngisi enggak tahu judul lagunya apa gitu.
0: Oh, ngisi-ngisi enggak tahu judul lagunya. Wah, ini cocok nanti kalau di impresi ya.
2: Halo.
0: Iya wes, kita ke Ciguria, selamat malam. Halo Ciguria,
2: selamat malam.
3: Rindu. Selamat malam Bang Yudi Ismail.
0: Malam.
3: Kita datang naik pesawat ya, udah sampai.
0: Iya. Sambil bikin teh tadi.
3: Baik,
2: Alhamdulillah. Baik.
3: Jangan kelamaan naik pesawat ya.
2: Iya. Sampai. Betul. Baru landing langsung RRI.
3: Umang ya dengan Ciguria.
0: Turun di Monas tadi pesawatnya.
3: Aduh, ketawa lah dengan suaranya.
0: Bisa. Apa yang mau ditanyakan Ciguria?
3: Selamat malam. Siapa Bang Gary?
2: Bang Gary.
0: Selamat malam Bang Gary, kata Ciguria.
3: Suarete begitu. Apa beta rasa, are rasa begitu kan? Semua rasa. Benar ya, Bang Gary?
1: Benar.
0: Oh benar, berarti udah bisa dengar.
3: Ah gitu dong Bang Gary.
0: Terus.
3: Kan jadi nyakit nih, memang kalau Bang Gary ini memang wah musisi kota Ambon memang luar biasa ya Bang Gary. Cuma ngomong Bang Gary ini masih aktif nggak nih ya? Udah selama ini menghilang gitu. Semoga nih Bang Gary ini kita support lah, hidup lagi ya Bang Gary ya.
0: Siap. Itu. Apalagi yang mau ditanyakan?
3: Sedikit aja lagunya dengan tanpa musik suaranya Bang Gary.
0: Bang Gary ini drummer bukan penyanyi Ciguria.
2: Tapi bisa nyanyi loh.
0: Oh bisa nyanyi ya? Ya udah coba nanti.
3: Bisa dikit orang Ambon, Nyong Ambon.
0: Iya. Oke.
2: Bisa nyanyi bukan Nyong Ambon.
0: Siap.
3: Boleh kirim salam?
0: Silakan.
3: Mbak Ita, Mbak Ita sama Bang Yudi. Ya, salamnya buat presenter yang satu sementara yang lagi dinas ini, saya lagi tugas.
0: Siap.
3: Juga buat pendengar-pendengarku, ada tadi Bang Benny Jo, Bu Farida, Berta dengan Bu Syorin. Itu saja Mas Yudi,
0: Mbak Ita.
3: Terima kasih
2: sama-sama
3: banyak.
2: Sama-sama
3: Cik Gunia. Terima kasih memori dan lagu.
0: Baik, terima kasih. Jadi silakan kalau yang mau telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499. Kalau line WhatsApp-nya
2: di 0811-7972-7912.
0: Tapi hanya bisa kirim chat dan
2: kirim
0: voice
2: chat
0: note
2: aja.
0: Oke, okay, karena
2: dipakai bintang tamu.
0: Oke, okay, pertanyaan yang disampaikan sekarang masih aktif. Atau gimana?
2: Oh iya,
0: karena katanya udah lama menghilang. Menghilang kemana?
2: Jangan salah loh, off airnya banyak banget ini Mas
0: gitu Kiri. Ya
2: Kenceng. Kalah loh penyanyi.
0: Gimana?
1: Ya, kalau masih aktif ya masih. Pasti ya mm-hmm. Proaktif malah, bukan aktif aja.
0: Proaktif ya.
2: Apalagi kalau udah sama Yovie Nuno, wah udah. Kalau udah tour show, udah keliling kemana-mana, susah dihubungin.
0: Oh gitu ya?
2: Saking sibuknya.
0: Mas Gary, Bang Gary, tadi disuruh nyanyi Mbak Ita. Gimana?
2: Mas Gia, ayolah sebagai Nyong Ambon. Ayo Ger.
0: Dikit aja.
1: Aku gak bisa nyanyi. Diwakili sama Mbak Ita aja kalau nyanyi.
0: Nah tuh kan, gak bisa nyanyi emang. Kita gak bisa memaksakan. Karena Gary Herb ini adalah drummer gitu kan.
2: Drummer, bukan singer.
0: Oke. Kita terima telepon lagi.
2: Dari Banyuwangi ada Pak Doni. Selamat malam
0: Mas Doni. Mas Doni.
4: Mas Masku.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Selamat sore, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah Mas Doni. Apik wae.
4: Lama banget gak muncul saya.
0: Oh Mas Doni lama banget gak muncul.
2: Mas Doni yang lama gak muncul ini.
0: Nang di kemana sampean?
4: Ini Mas Yudi. Saya sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah Mas.
4: Memang gini, saya bikin lama supaya kangennya itu menumpuk tambah.
0: Wush, kangennya menumpuk ya.
4: Pengennya seperti itu.
2: Dong,
4: dengerin Cik Gurya, tetap jadi aja. Salam sehat untuk Cik Gurya. Jadi kan berdua sehat lo ya.
2: Alhamdulillah Mas, sehat selalu juga ya Mas.
4: Mas Gary.
2: Gary Herb.
4: Aku mau.
0: Apa?
2: Mas kok anu?
0: Kami sosolen. Mau ngomong apa ini?
2: Mas Yudi, banyak yang roaming kami sosolen itu apa? Coba
0: apa ya kami sosolen?
2: Kami sosolen belibet.
0: Bahasa Indonesia oh belibet ya. Kok belibet ngomongnya?
4: Aku mau tanya ini, suaminya Mbak Ita pun sama Sari, Mas Dwi Kedan Mawar. Bilang itu loh.
0: Kenapa?
4: Sehat ya Mbak Ita ya,
0: videonya. Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah Mas.
0: Terus pertanyaan buat Bang Gary Herb ini apa?
4: Nanti dulu aja sendiri listnya nanti aja.
0: Ojo suwe-suwe sama yang ditenteni wong akeh tak no.
2: Mas ini bukan siaran bahasa Jawa.
0: Iya ditungguin orang banyak Mas Doni. Oke, apa pertanyaannya?
4: Ya Allah, kira-kira ketanggungan suwi gatau melepuh ya.
0: Iya, tapi gantian. Jadi ayo, harus gantian dengan yang lain. Silakan Mas Doni.
2: Silakan Mas, ada
4: Mas Gary, selamat malam.
1: Selamat malam Mas Doni.
4: Ya, selamat sehat ya Mas.
1: Ya, terima kasih Mas Doni juga sehat-sehat.
4: Ya, gitu Mas. Sebagai seorang drummer itu kan pasti di menjadi sorotan para penonton, apalagi kalau drummernya itu cakep. Pasti cewek-cewek pada naksir, ah drummernya grup band ini keren. Selain vokalis itu yang diincar itu kan drummernya. Bagaimana kalau semisal Mas Gary ini semisal menghadapi fan-fan yang agak brutal seperti itu, agak cewek-ceweknya agak
0: sedih. Siap, itu aja.
2: Oke.
4: Jadi puas cewek.
0: Siap.
4: Selalu Mbak Ita.
2: Iya Mas Doni.
4: Salam buat suami tercinta.
2: Oh iya, nanti disampaikan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menghadapi fans yang brutal kayak mana ini?
2: Oh iya, pastinya
0: gimana,
2: kan Mas
0: gimana?
2: Gary pernah mengalami kayak gitu ya Mas ya.
1: Iya. Jujur aja kalau fans itu bagi seorang pemain musik atau penyanyi, fans itu karena ya kalau tanpa mereka kan kita bukan apa-apa gitu. Fans itu yang membuat kita jadi dikenal apa Cuma kalau yang terlalu brutal pun kita akan tetap jaga jarak gitu. Kita kan ada privacy juga gitu. Kalau dia selama mengidolakan dan masih dalam taraf wajar, kita sih tetap menanggapi dengan baik. Kayak itu aja. Tapi kalau yang brutal ya, tapi jangan terlalu, kita tetap jaga jarak tapi jangan terlalu ekstrim. Maksudnya jangan terlalu terus kita, wah enggak mau apa gitu. Kita secara halus lah.
0: Secara halus ya.
1: Menolak gitu.
2: Oke, Mas.
0: Ya. Tapi pernah ya Mas Gary ya? Mas Gary lagi Bang Gary.
2: Mas Gary ya enggak apa-apa.
0: Oh, Mas Gary juga enggak apa-apa.
2: Sering dipanggil juga Mas Gary kalau di Farabi juga.
0: Oh, gitu.
2: Sama murid-murid.
0: Sama murid-muridnya.
2: Oh. Udah tahu belum kalau Mas Gary juga pengajar?
0: Oh, iya udah tahu.
2: Farabi Music School.
0: Dan tadi Bang Gary juga udah cerita, ternyata beliau ini juga lulusan Farabi.
2: Woi, mantap pisan.
0: Dari lulusan sampai ngajar loh ya kan?
1: Iya.
2: Bener. Keren kan? Wis.
0: Oke. Okay. Banget. Kita ke Jember ya.
2: Kita ke Jember, ada Pak Ahmad.
0: Pak Ahmad, selamat malam.
5: Halo, selamat malam Mas Yudis, Mbak El, selamat malam yang terhormat Mbak Mbak Ita, Penyana Sari.
2: Siap Pak Ahmad.
5: Gimana kabarnya? Sehat ya?
2: Alhamdulillah
0: sehat
2: baik.
0: Pak Ahmad.
5: Alhamdulillah, ya syukurillah sehat semuanya ya.
0: Pak Ahmad sehat juga.
5: Yang rindu sehat semuanya ya.
0: Siap, terima kasih. Silakan Pak Ahmad ya. Dengan Bang Gary.
2: Ada yang mau disampaikan ke bintang tamu Pak Ahmad?
5: Ya, saya ingin tanya ya. Saya ingin tanya pada Bung Gary ya, gimana kabarnya dan bagaimana cara merawat profesinya Bang Gary ke depannya supaya tidak kalah saingan.
0: Oke.
5: Salam-salamnya boleh Mbak?
0: Silakan.
2: Boleh, silakan Mas.
5: Salamnya untuk Pak Mura, Mbak Lita dan Mbak April di Persatuan dari Jember, semuanya deh ya, tanpa terkecuali ya. Salam hormat takdim dan salam kenal dan semuanya sehat ya.
0: Terima kasih.
5: Mbak Lita dengan Mas Yudi Ismail, selamat bertugas, salam sehat semuanya dan salam Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara merawat profesi dan menghadapi persaingan. Waduh.
2: Gimana Bang Gary?
1: Iya, emang sekarang sih banyak drummer-drummer bagus, drummer-drummer muda dengan gaya atau style permainan yang berbeda-beda. Saya sih cukup senang gitu, banyak saingan, tapi ada saingan dalam arti positif.
0: Okay.
1: Saya nggak pernah merasa itu jadi saingan saya, terus nanti saya nggak dipakai lagi. Gitu. Saya sih mempertahankannya itu dengan yakin dan bangga dengan apa yang saya punya. Saya nggak mungkin meniru dengan gaya permainan mereka gitu, yang dengan model yang sekarang gitu, yang lebih, saya tetap dengan style atau gaya saya gitu, gaya permainan saya ya itu aja yang saya pertahankan gitu. Emang saya punyanya ini ya, saya maksimalkan yang saya punya ini gitu. Itu aja untuk mempertahankannya.
0: Siap.
2: Oke.
0: Oh baiklah. Tadi ada Oma Ana sih yang belum sempat dijawab. Tadi Oma Ana nanya, tadi kayaknya dengar-dengar tahun 85 udah ada album solo. Apa judul albumnya dan suka duka menjadi pemain drum?
2: Oke, silakan dijawab Bang Gary.
1: Sebenarnya 85 belum, itu 85 saya masih SMA dan belum bikin album, baru masih les di Farabi waktu itu tahun 85 itu.
0: Oh. Oke.
2: Iya.
1: Tapi album solo sebenarnya waktu itu jadi ada sama, sempat bikin trio sama Bintang Indrianto dan almarhum Aris Setiadi.
0: Okay.
1: Sempat bikin grup trio main jazz gitu. Terus apa, di sela-sela bikin album itu ada beberapa album, kita bikin album trio, sempat kita masing-masing bikin album solo gitu. Emang dan solonya pun enggak drumnya cuma khusus drum aja, jadi saya sempat bikin album solo cuma drum tok, cuma back sound dari belakang. Dari ada keyboard, ada saxophone. Jadi yang lebih diketengahkan drum sih. Jadi sebenarnya sih enggak mirip-mirip kayak Krakatau Ethno gitu, cuma ini kalau di Krakatau Ethno kita lebih perkusif ininya, cuma yang di album solo saya banyak explore di drumnya, jadi drum dan cymbal gitu.
0: Kalau suka dukanya, Bang Gary?
1: Kalau suka dukanya main drum, kayaknya banyakkan suka.
2: Banyak sukanya gitu ya, Gary ya.
0: Melampiaskan karena emosi nggak sih?
1: Selama saya, pokoknya saya tiap duduk di belakang drum tuh pasti saya lagi dalam keadaan suka, nggak pernah
0: sedih ya.
1: Duduk di belakang drum tuh jadi beban atau saya nggak pernah merasa itu karena begitu duduk di belakang drum tuh saya udah seneng aja.
0: Okay. Mau
1: main musik apa, pokoknya saya seneng, jadi ya itu banyakkan sukanya.
2: Iya pastinya ya, profesi seni itu banyak sukanya.
0: Siap kalau begitu. Kita menuju Bogor.
2: Kita menuju Bogor, Teh Dinda, selamat malam Teteh.
0: Sama-sama orang Bogor ini.
2: Oh iya iya. Jangan-jangan tetangga.
0: Mungkin.
2: Halo Teteh.
6: Ya halo, selamat malam Mbak Ita. Jaga di ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu. Ya Allah.
0: Satu RT.
6: Satu RW lain RT.
0: Oh gitu.
2: Silakan Teteh langsung dengan Bang Gary.
6: Nyong Gary, selamat malam.
1: Selamat malam.

0: Bogornya di mana? Bogor.
1: Oh, Bogornya di Kedung Halang.
2: Ih, Kedung Halang mah cakep atau
3: apa itu cakep? Cakep.
2: Lihat deket gitu.
3: Oh, deket ya. Kita bukan perempat ya.
2: Enggak kan boleh lagi apa biar tahu aslinya dari mana, di mana tinggalnya kan gitu. Basa-basi gitu. Nyong Berry, kita sih langsung ke pertanyaan ya, boleh ya? Yudi sama Mbak Ita ya. Kalau nggak salah dulu ada drummer itu Jelly Tobing ya. Jelly Tobing. Dia pernah perform itu berapa apa jadi
3: apa?
2: Ada nggak catatannya perform itu sekian jam gitu kan?
3: Catatannya siapa?
0: Oh iya, Bang Jelly Tobing pernah mecahin rekor muri.
3: 8 jam ya bang?
0: Lebih dari 8 jam.
2: Sebagai drummer. Pernah kan ya Mbak Ita?
0: Iya.
3: Pokoknya berjam-jam.
2: Jelly Tobing ya. Menurut Nyong Gary yang Gary kan pernah main dalam satu hari satu malam itu kan tiga kali kan,
3: pagi, ya.
2: Siang, malam gitu kan. Tertarik nggak untuk bisa perform seperti Abang Jelly Tobing?
0: Oh, memecahkan rekor itu Bang Gary.
2: Betul. Nah, terus itu yang pertama. Terus yang kedua, karena sebagai drummer udah sekian lama gitu ya, udah ke seluruh Indonesia, ke luar negeri juga. Itu untuk perangkat drumnya itu udah berapa kali ganti?
3: Oke,
0: siap.
2: Itu pertanyaan dari Teteh dan Nyong Gary.
3: Ada aja pertanyaannya.
2: Terus semangat, sukses.
0: Iya.
2: Terus buat Mbak Ita juga.
0: Iya, Teteh.
2: Bikin tehnya lama bener.
3: Oh iya, bikin tehnya dari Pekanbaru sampai ke sini.
0: Bikin tehnya di Pekanbaru, Teteh. Diantar pakai pesawat tehnya.
3: Nah, ke sini.
2: Emang produser Ruang Rindu ini ayah-ayah wae gitu ya. Aku dari Teteh itu aja. Oh iya, Teteh mau menyapa ini Abang Jordi di Jayapura ya. Selamat malam sama Bang Jordi. Ada Mas Gilang di mana ya? Gimana Mas Gilang ya, lupa.
3: Mas Gilang di rumahnya kayaknya ya.
2: Mas Gilang di rumahnya ya, pokoknya gitu ya. Pasti bukan Gilang Ramadan gitu ya.
3: Oh, kirain Gilang Ramadan. Gilang Ramadan temennya suaminya Mbak Ita.
2: Terus sama Bapak Ahmad, Ahmad yang di Jember ya. Selamat malam, selamat beristirahat dan Mbak Ita, Yudi Ismail juga, Nyong Gary. Terima kasih banyak.
0: Sama-sama
3: Teteh.
0: Hanupis tahu enggak Mas Yudi,
3: Hanupis.
0: Kue lupis.
3: Hatur nuhun pisan. Oke. Jadi pertanyaan dari Teteh Dinda, Bang Gary, tertarik enggak untuk bikin memecahkan rekor gitu ya seperti
0: Bang
3: Jelly Tobing?
0: Gimana Bang Gary?
1: Kayaknya sih saya lebih tertarik untuk memecahkan rekor main enggak terlalu lama tapi dengan bayaran tinggi.
3: Bisa
0: diatur.
3: Oke, gitu ya. Kemudian pertanyaan kedua, sudah berapa kali
0: ganti drum perangkat selama berkarir Bang Gary?
1: Berapa kali ya? Kalau jujur aja, kalau pertama kali drum tuh masih dibeliin orang tua pertama kali waktu saya masih tahun 85 itu tuh dibeliin. Tapi begitu udah mulai berkarir, ada tawaran endorse atau kayak disponsorin gitu. Jadi waktu itu saya pertama sama Premier Drum itu dapat 2 set. Terus waktu itu dengan Mapex Drum saya sempat dapat 8 set.
3: Wow.
1: Terus itu kontraknya lama, 2000 sampai 2016. 16 tahun. Terus sama Gretz saya dapat 3 set.
3: 13 set belum berarti yang, ya.
0: Mantap.
1: Belum yang beli-beli, yang kalau suka beli gitu, kalau emang ya di rumah sih sebenarnya udah. Ini mau jadi di toko atau apa gitu.
3: Iya. Oke. Mantap kalau
0: kita
3: begitu.
0: Kita mau terima yang di Maluku?
3: Yang ke Maluku ini sama-sama orang

0: Maluku
1: Bang
0: Gary. Soalnya ada
1: dari
0: Kak
1: Maluku
0: Ayu.
1: Tengah ada Kak Ayu. Selamat malam Kak Ayu.
2: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Silakan ya. Ayu.
1: Silakan dengan... Kak Ayu langsung dengan Bang Gary.
2: Iya Bang Gary. Kalau kata orang di Maluku bilang kalau soal di atas katong katong panggil kakak bu. Tadi kita panggil kakak bu Gary.
0: Kakak bu Gary.
1: Kakak
2: Bung. Iya, Bu Gary.
0: Oh, Kakak Bung.
2: Namanya itu panggil
1: Kakak Bung. Oh, Bung.
2: Bukan Bung, tapi Bu.
0: Bung. Oh, bukan Bung tapi bukan, bener Bu. Oh, itu iya, di Bu, Maluku Bu sebelah Gary. Mananya?
1: Enggak pakai eng ya.
0: Enggak pakai eng.
2: Enggak semua kalau di Maluku sebenarnya kayak gitu. Maluku oh, tuh kalau gitu, nyong ya? Itu berarti masih satu, masih nyong
1: okay.
2: Masih.
1: Oke.
2: Anak
0: muda DG. Oh, oke. Okay.
2: Mungkin Bang Gary itu. Tapi kan orang Maluku kata panggil selamat malam Bu Gary.
3: Selamat malam,
2: Suci. Iya, bukan ibu ya, tapi bu.
0: Oh, tapi bu mungkin ya, oke.
2: Okay. Iya bu, bunya harus di apa di ditarik gitu bu, bu Gary.
0: Bu Gary ya, bu, silakan lah ya Kak Ayu.
1: Silakan Kak Ayu.
2: Iya, selamat malam Bu Gary.
3: Selamat malam Usi Ayu.
2: Iya, bagaimana Bu Gary, apa kabar?
3: Kabar baik.
2: Ya, bagaimana kayaknya sepertinya Bu Gary so sing sama-sama nih. Karena apa namanya Bu Gary dari Maluku, kita mau nanya sebagai seorang musisi gitu ya, musisi nasional ya, jadi kancah nasional sudah so, berkecimpung di apa namanya drum ya Bu Gary.
0: Kenapa kenapa? Oh. Mbak Ayu suaranya
2: di
0: kecil.
2: Drum, ya, Bang,
1: iya,
2: ya.
1: Mbak Ayu suaranya nggak kedengeran.
2: Halo, ini iya, jaringan kurang bagus nih Maluku Tengah lagi.
0: Apa pertanyaan tadi apa?
2: Kan siapa namanya Kakak Giri kan sudah berkecimpung di dunia
0: musik.
2: Apa namanya musik ya, termasuk ini drum ya Bang Giri.
0: Okay.
2: Iya, bagaimana sih musisi Bang Bu Giri sendiri melihat musisi yang ada di Maluku? Apakah
0: oh, okay,
2: pernah mengiringi musisi yang ada di Maluku gitu ya dalam apa namanya drum seperti itu?
0: Siap.
2: Oke. Okay. Ya, itu aja pertanyaan dari Beta buat Bu Giri. Kemudian Kak Bu sehat-sehat bersama keluarga. Salam dari Kota Masoi, Kabupaten Maluku Tengah, Pulau Seram.
0: Terima kasih ya, Kak Ayu.
1: Terima kasih Kak Ayu.
2: Iya, saya menyapa Bapak Benijo di Manado. Tadi ada Angga Gazi yang ada di Padang.
0: Oke.
2: Okay. Farida dan juga untuk semua mendengarkan Pro Satelit dari seluruh Indonesia. Terima kasih Bang Udi bersama kita dan selamat malam. Okay,
0: selamat Ayu. Malam. Wah, ini
3: malam,
0: jadi
3: terima kasih.
0: Dengar pertanyaannya kah atau ya, perlu saya translate nih? Kok ditranslate? Perlu saya bacakan kembali?
1: Gimana Bung Gary?
3: Agak putus-putus soalnya.
0: Oke. Okay. Jadi pertanyaannya menurut Bang Gary, musisi-musisi Maluku itu seperti apa? Dan pernahkah mengiringi musisi-musisi dari Maluku atau mungkin penyanyi-penyanyi dari Maluku? Silakan.
1: Mungkin termasuk perkembangan musik di Maluku juga gitu mungkin Mas ya. Gary. Ya. Silakan Mas.
3: Musisi-musisinya menurut aku sih ya, aku pernah ngasih workshop di sana di Maluku, di kota Ambonnya. Pada saat waktu itu almarhum Glenn Fredly mencanangkan bahwa Ambon sebagai kota musik.
1: Kota musik, iya ya.
3: Beberapa bulan kemudian saya berangkat ke sana dari Parekraf di sini untuk mengadakan workshop musik di sana. Kalau saya lihat sih banyak, sebagian besar ya Bu. Ya, sebagian besar banyak yang talented. Rata-rata mereka bisa nyanyi, bisa main gitar, dan bisa alat musik yang lain gitu. Nggak pernah, ya jarang gitu kita ngelihat orang Ambon nggak bisa nyanyi atau dan mereka dan menyanyi secara benar gitu. Jadi kalau jadi nggak, menurut saya sih nggak salah kalau dicanangkan sebagai kota musik.
0: Okay.
3: Cuma harusnya sih lebih diangkat lagi gitu, bukan hanya sebagai tanda kutip hanya sebagai kota musik, tapi tetap ada apanya ya, jangan cuma sekedar nama, tapi tetap ada bibit-bibit baru yang tumbuh dari Maluku atau dari Ambon sendiri sebagai musisi atau penyanyi yang bisa lebih dikenal di dunia internasional. Kalau untuk mengiringi penyanyi-penyanyi Maluku ya, yang pastinya yang ada di Jakarta, yang pasti sih saya ingin sih pasti kayak Elo, terus almarhum Glenn, terus Rusahanaya.
1: Oh iya iya.
3: Yang saya ingin, tapi kalau yang dari Ambonnya sendiri malah saya ya waktu di sana aja kok.
1: Pas di sana ya Bang Gery ya.
3: Nah, pas kasih workshop di sana saya sempat mengiringi beberapa penyanyi lokal dan menurut saya talenta mereka luar biasa sekali gitu.
0: Siap kalau begitu.
1: Baik Bang Gery.
0: Kita break dulu Bang Gery ya, nanti kita lanjutin lagi. Kita dengerin lagu dari Katon Bagaskara di mana Bang Gery memainkan drumnya.
1: Drumnya.
0: Lagu yang berjudul Kau Telah Warnai Hidupku. Iya. Masih ingat lagu ini, Bang Gery?
3: Semoga.
0: Oke. Ya sudah, kalau gitu kita dengerin ya. Peringat Pro 1, nanti kita lanjutkan ngobrol bersama Bang Gery di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Ada penyanyi asal Surabaya membawakan lagu Mungkinkah.
1: Wah, siapa? Keren sekali ya.
0: Keren sekali. Ita Purnamasari.
1: Aku mau kenal dong.
0: Oke, kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Bang Gery, Bang Gery belum tersambung. Oke, Bang Gery, selamat malam. Bang Gery. Kita lanjutin lagi Bang Gery ya.
2: Ya, siap.
0: Oke, ini kita mau bawa kemana Bang Gery, Mbak Ita?
1: Tunggu musiknya dulu dong.
0: Tunggu musiknya dulu ya. Ya udah, kita kasih musiknya kalau begitu.
1: Oke. Kalau sudah ada musik ini, tandanya kita sedang berada di segmen Impresi Indahnya Memori, Penuh Rasa Simpan di Hati. Jadi Bang Gery, ini ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Bang Gery. Kalau berhasil menjawab, akan ada 1 buah kue.
0: Kue ya? Kue. Kue apa kuenya?
2: Kue
0: tiaw. Kue tiaw, oke. Ya sudah, kalau begitu sudah siap. Yang pasti pertanyaannya ini ada hubungannya dengan Bang Gery, nggak mungkin enggak gitu kan?
1: Siap ya Bang Gery ya?
2: Siap.
0: Siap nggak siap kata Bang Gery?
1: Kok suaranya kecil sekali ya Bang Gery ya?
0: Masa sih gede
1: gini? Halo
0: gitu.
1: Gery.
2: Halo. Kedengeran nggak?
1: Okay. Siap ya Gery ya?
2: Ya.
0: Oke. Okay. Okay. Pertanyaan pertama,
1: Gery Herr pernah terlibat album Premix Band tahun 1992. Siapakah produsernya kala itu?
0: Siapa produsernya?
1: Sama-sama orang Ambon, Manise.
0: Emang iya?
1: Ayo Bang Gery.
0: Produsernya masih ingat enggak Bang Gery?
2: Saya yang jawab ini.
0: Oh iyalah, masa Mbak Ita yang jawab.
1: Ayo Bang Gery.
2: Produsernya Riale Mena sama James F. Sunda Almarhum.
0: Waduh, bisa. Ya? Oh, bisa. Oh, wah. Memang dari tadi tuh pertanyaan-pertanyaan. Bukan jawaban. Tadi Bang Gery menjelaskan album-album itu detail memang. Pertanyaan kedua. Sebutkan judul lagu paling akhir dari album Malam Jingga milik Kin. Lagu paling akhir di album Malam Jingga.
1: Apa Bang?
2: Waduh,
1: Bang Gery.
0: Mana ingat gitu ya?
1: Lali.
0: Lali lupa. Depannya J.
1: Oke Bang, nyerah.
2: Nyerah.
0: Nyerah ya.
1: Judulnya adalah Jabatkan Tangan.
0: Ingat?
2: Oh iya, Jabatkan Tangan.
0: Jabatkan Tangan ya.
1: Oke, siap. Okay.
0: Pertanyaan ketiga, Mbak Ita.
1: Pertanyaan ketiga, Gery Herr mengiringi Lima Romeo membawakan lagu karya Chandra Darusman yang berjudul Ceria. Apakah judul album yang memuat lagu Lima Romeo itu?
0: Judul
1: albumnya,
0: album.
1: Bang Gery.
2: Tribute to James F. Sunda. Tribute to Chandra Darusman.
0: Iya, judulnya apa? Ya,
1: judul albumnya, Bang.
2: Kekagumanku.
0: Enggak.
1: Lali. Waduh.
0: Kalau judul agak-agak susah ya, Bang Gery.
1: Iya, ini yang bikin pertanyaan nih Mas Yudi nih, Bang. Marahin tuh.
2: Kebanyakan saya ngisi-ngisi album orang tuh, ngisi.
1: Nyerah?
2: Saya nggak tahu lagunya judulnya apa.
0: Oh gitu ya.
1: Oh, berarti ya sudah kuenya nggak okay. Jadi untuk Bang Gery.
0: Satu doang.
1: Nah, satu
0: judulnya
1: doang.
0: Apa Mbak Ita?
1: Judulnya adalah Detik Waktu. Ingat nggak Bang?
2: Nggak ingat. Nggak tahu malah.
0: Nggak tahu malah.
1: Detik Waktu.
0: Albumnya Chandra Darusman memang itu. Pertanyaan keempat.
1: Aku aja karena okay. Ini menyangkut.
0: Menyangkut harkat martabat.
1: Sebutkan judul lagu yang ada di urutan kedua album Krakatau, Rhythms of Reformation. Lagu yang ada di urutan kedua album Krakatau, Bang.
2: Urutan kedua.
1: Apa Bang Gery?
0: Ini tentang tari deh, udah ya. Dikasih clue.
2: Tari pukat.
1: Tari pukat. Salah. Aduh, kuenya lewat lagi.
0: Satu kali kesempatan
1: aku
0: lagi.
1: Kasih satu kesempatan lagi, Bang Gery. Judulnya bahasa Inggris.
2: Apa ya?
1: Bang Gery.
0: Susah.
1: Gery.
0: Ya.
1: Yes, susah. Ya. Lali. Oh, ya wes. Judulnya adalah Primordial Dance.
0: Primordial Dance. Ingat ya Bang Gery?
2: Primordial Dance,
1: iya.
0: Oke.
1: Ingat Bang.
2: Ingat.
0: Bang Gery, ingat album yang judulnya 10 Fresh Hits. Nah. Ada album judulnya 10 Fresh Hits.
1: Nah.
2: Ya,
0: ingat ya. Sebutkan judul lagu yang drumnya diisi oleh Gary Holmes.
2: Anggun judulnya, Once yang nyanyi.
0: Ngisi juga di situ.
2: Iya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Apa, Ger?
0: Satu lagi?
1: Dikasih
0: lagu
1: satu
0: lainnya?
1: Kesempatan lagi.
0: Enggak, itu tadi juga benar. Iya. Satu lagi?
1: Satu lagi, lagi Bang Gary.
0: Nama penyanyinya Inggit.
2: Inggit. Lagu hidup.
1: Wih. Wis. Kali ini tiga kue tolong langsung disimpan nanti dikirim ke rumah Mas Gary.
0: Okay. Kenapa nggak dikasihkan pas di Farabi aja? Emang besok, tiga ya tadi ya?
1: Iya, iya, iya.
2: Besok ngajar kok besok.
1: Enggak, maksudnya bonus.
0: Oh, bonus ya.
1: Besok kan Bang Gary ngajar nih di Farabi, ya udah dibawain.
0: Dibawain ya kuenya ya. Tapi kok bisa inget lagu hidup sih Bang Gary?
2: Itu ciptaannya Nugi, soalnya waktu workshopnya bareng-bareng gitu. Terus Nugi masih bilang, kirain itu buat Nugi, terus enggak, ini buat penyanyi baru ada namanya Inggit.
0: Oh, okay. Tuh kan, okay, berarti ingetannya ya.
1: Aduh, luar biasa ini Bang Gary.
0: Terima kasih Bang Gary, selamat ya, ada dua jawaban yang benar ya.
1: Jawaban, tapi dikasihnya tiga.
0: Dikasihnya tiga ya, yang ngasih Mbak Ita. Oke. Susah-susah ya Bang Gary ya. Mbak Ita yang bikin tadi waktu di pesawat. Oke, okay, ini
2: yang ditanyain ya, yang lagu-lagu hitsnya gitu. Kalau lagu hits pasti tahu. Ya
0: pasti tahu kan. Oke, okay, kita
1: baca WhatsApp dulu Bang Gary.
0: Baca WhatsApp dulu ya. Alhamdulillah salam sehat Pasir. Salam sehat dari Kabupaten Pasir buat hostnya Ita Purnamasari dan Bang Jo.
1: Bang Jo Sopo.
0: Bang Benny Jo mungkin ya. Salam sehat soalnya dulu nomornya enggak aktif lagi. Oke, Ruang Rindu selalu dirindukan sama pendengarnya.
1: Pastinya.
0: Ada Bang Lanius. Coba kita dengerin apa ini yang ditanyakan ya.
3: Selamat malam, semangat malam. Ruang Rindu memori lewat lagu berjaringan ya. RRI seluruh Indonesia begitu. Ya biasalah ini ya dari Sebas Ambas yaitu Lanius ya. Mantap ya untuk Bung Gary Rep ya, sejuta drum Indonesia begitu. Pokoknya keren dan sehat selalu untuk teman-teman semuanya lah ya, termasuk Bung Gary lah ya. Semoga sukses ya. Ini cuman saya bertanya ini ya.
0: Apa tuh?
3: Pernah enggak sih mengikut ya, grup band ya yang rock metal begitu ya.
0: Oh, band metal
3: pernah
0: ya.
3: Enggak sih seperti itu kayaknya. Kalau seperti kan memang kayaknya ada juga jazz ya. Rock enggak. Pernah enggak sih waktu konser begitu mengikut seperti grup-grup bandnya Macan, nah, terus power metal.
0: Oh, oke. Okay.
3: Yakas, terus apalagi ya, ya it, pokoknya
0: yang metal-metal lah ya,
3: grup bandnya yang rock, nah itu mungkin banyak ya. Apakah pernah bergabung mengikut drumnya begitu, main drumnya pernah enggak begitu ya?
0: Siap,
3: mungkin cuma itu saja. Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Oke, selamat malam.
0: Silakan, Bang Gary, pernah enggak sih main metal nih?
2: Kalau main metal belum pernah, jadi saya cuma main ya paling ya kayak grunge gitu, yang kayak musiknya Nugi. Karena dulu kita sebelum rekaman sama Nugi, kita bawain lagu-lagunya Pearl Jam, terus Stone Temple Pilots, kayak gitu-gitu. Kalau untuk yang metal sih enggak, mungkin diwakili sama murid saya yang dulu belajar di Farabi, dia sekarang drummernya Burger Kill.
0: Oh, oke.
2: Ceh, itu dulu murid saya di Farabi.
1: Oke.
0: Jadi
2: main metal itu sekarang.
0: Main metal ya. Siap. Jadi begitu ya Bang Lanius.
1: Sudah terjawab.
0: Sudah Bang terjawab. Lanius. Ini ada Ruang Rindu. Assalamualaikum Mbak Ita dan Mas Judi, juga bintang tamunya. Ini Mas Roy di Kediri, tinggalnya di Banda Aceh. Alhamdulillah kabarnya malam ini semua sehat ya. Ucapannya Mas Roy, semoga bintang tamunya sukses selalu.
2: Amin.
0: Amin.
2: Mas Roy.
0: Salam-salam buat Mbak Ita. Salam-salam Mbak Ita.
1: Siap, monggo.
0: Untuk enggak ini kok monggo?
1: Ngerti
0: untuk oh, gitu
1: penyiar
0: ya.
1: Pro 1 maksudnya. Masih
0: untuk penyiar Pro 1 Banda Aceh.
1: Iya toh.
0: Untuk Khaira, Rizky dan Kak Yana di Lambaro. Terima kasih Mbak Ita dan Mas Yudi. Semoga sukses dan semangat semuanya. Mbak Ita, ada mau nanya buat Bang Gerry?
1: Bang Gerry ya?
0: Iya dong.
1: Bang Gerry, kan udah ya, jadi drummer Seribu Band. Kapan ditraktir ini?
0: Ya Allah. Kirain pertanyaannya apa?
1: Aku kalau sama Mas Gerry tuh udah CS banget. Oh,
0: CS banget ya.
1: CS banget.
0: Koncoplek kalau wong Surabaya bilang.
1: Wes koncop banget sama Mas Dwiki juga. Apalagi kan sering banget. Kita tuh juga sering banget keluar negeri bareng Krakatau.
0: Iya, tadi udah cerita.
1: Krakatau Ethno.
0: Sampai ke Amerika Utara, Kanada segala macam.
1: Jadi seru banget. Jadi wes koncop banget, koncol lawas.
0: Koncol lawas. Ya sudah. Bang Gerry, untuk memutuskan masuk sebuah band, biasanya gimana sih? Karena kan banyak band yang
1: pengen sama pengen, Mas Gerry kan.
0: Ceritanya gimana Mas Gerry memutuskan ke Premix gimana? Memutuskan King gimana? Yovi Nuno, Alf, apalagi tadi LFM Last Few Minutes. Gimana ceritanya Bang Gerry memutuskan untuk masuk sebuah band?
2: Pertama mungkin musiknya dulu saya suka apa enggak, karena
1: ya cocok apa enggak ya Gerry. Oke,
2: cuma juga ya kayak saya gabung dengan sebuah grup tapi saya nggak suka musik yang saya mainin gitu. Jadi pertama saya lihat musiknya dulu, terus kedua pertemanannya, orang-orang yang di dalam band tersebut gitu. Apa mereka enak diajak kerjasama atau gimana gitu ya, pokoknya pertama saya lihat pasti musiknya dan pertemanannya, cara ngebandnya gitu maksudnya. Karena percuma kalau yang isinya jago-jago tapi nggak bisa diajak kerjasama, sok bosi apa gitu, saya nggak suka gitu. Tapi kalau yang enak diajak kerjasamanya, mau terima masukan, mau terima ya pasti saya mau gabung dengan satu grup gitu ya.
0: Siap gitu ya, begitu Gerry. Ya. Yang paling lama dengan band apa Bang Gerry?
2: Yang paling lama mungkin sama Yovi and Nuno itu 14 tahun saya.
0: Wow. Bareng.
1: Wow.
0: 14 tahun. Berarti berapa album?
2: Itu pokoknya dari album pertama saya ngisi. Dari album 1 yang album Semua Bintang saya udah ngisi satu lagu. Terus sampai album ke-5 apa ke-6 tuh saya masih isi. Begitu juga di Kahitna saya ngisi satu lagu. Di album-album yang sekarang tuh ada judul lagunya 1000 Bulan. Itu malah aslinya 1000 Bulan itu ya, aslinya malah yang nyanyi Yovi. Tapi begitu dibikin di album Kahitna, jadi akhirnya yang nyanyi Hedy Yunus sama Mario.
0: Oke, siap. Okay.
1: Oh ya, Bang Gerry, tadi aku ada pertanyaan serius nih. Iya dong. Maksudnya gini, Mas Gerry itu kan dikenal sebagai drummer 1000 band. Mungkin lebih, ada yang bilang tadi di komen 1200 lebih. Nah, rata-rata kan kebanyakan pop, ada pop rock atau yang lain. Nah,
0: jazz
1: ini,
0: gitu ya.
1: Yes. Dan ini di Krakatau Ethno kan mainnya slendro musiknya, etnik. Itu gimana Bang, caranya Bang? Kan dua genre musik yang berbeda. Ada kesulitan nggak? Pada saat menjadi drummer di Krakatau Ethno?
2: Awalnya ya kesulitan banget karena jujur aja saya biasa main musiknya pop. Dengan biasa pop itu kan udah pasti karakternya seperti itu, terus nada-nadanya nggak ada yang nyeleneh gitu maksudnya. Begitu nah main dengan slendro, terus dengar bassnya waktu itu Prabu Didarma memainkan bass slendro yang fretless, jadi seolah-olah nggak jejak gitu. Drum sama bass harusnya kan tight gitu. Cuma saya bingung, akhirnya sempat kebingungan juga gitu dengan
1: sempat kebingungan ya Mas Gerry. Tapi yang bisa ngeblend loh pada akhirnya lama kelamaan ya. Mas Gary ya.
2: Waktu, jadi benar. Waktu itu kan mendadak tiba-tiba pertama gabung sama Krakatau itu kan langsung tour Amerika gitu. Jadi latihan.
1: Oh iya iya. Itu 2004 kalau enggak Mas, Mas kalau enggak salah 2004 ya. Iya,
2: 2004 ya. 2004 dari latihan tuh saya udah sempat pulang tuh sempat mikirin gimana caranya masih belum terbiasa gitu. Akhirnya saya dengerin album-album Krakatau yang sebelumnya lah yang udah apa udah musiknya udah etnik gitu. Saya dengerin yang lain-lain juga. Akhirnya terbiasa dan apalagi di Amerika kita bareng.
1: Iya, itu pengalaman yang luar biasa ya Mas ya. Iya.
2: Satu band terus bareng-bareng terus bermusik bareng terus nah, akhirnya terbentuknya di situ akhirnya baru mulai ngerasa enaknya gitu. Oh,
1: iya, ya.
2: Musik akhirnya ya harus sekarang. Bisa ada switch-nya gitu. Pada saat main dengan Krakatau Ethno, kita switch dengan permainan yang lebih apalagi di situ ada kendang. Jadi enggak bisa main full yang jadi di situ malah saya lebih banyak main nuansa, main-main cymbals, main-main enggak bukan yang full drum yang drumnya lebih perkasif gitu lebih mengisi-ngisi karena ada kendang juga kita pikirin seperti itu.
0: Oke. Okay.
1: Makanya aku tuh enggak heran Mas Yudi, Mas Gary itu kenapa dikenal sebagai seribu band? Karena setiap dengan band apa aja dia selalu ngeblend, selalu
0: begitu,
1: bisa
0: ya?
1: Gitu loh. Hebat, enggak semua drummer bisa seperti itu loh Mas.
0: Siap.
1: Ini langka gitu loh. Drummer langka.
0: Kalau gitu kita dengerin lagunya Lima Romeo yang judulnya Ceria, di mana yang ngisi drumnya ya tentu Mas Gary Harp.
2: Request.
0: Apa tuh?
2: Lagu apa bang? Saya isi juga lagunya ya lagunya Ari Lasso yang judulnya Cinta Terakhir.
0: Oke, ditungguin nanti ya.
1: Oke bang, siap.
0: Cinta Terakhir ya, siap. Abis ini kita puterin. Kita ketemu Lima Romeo dengan Ceria.

0: Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Bang Gary sempat dengerin kan Cinta Terakhir dari Ari Lasso?
1: Cinta Terakhir Ari Lasso.
0: Ya udah, ini kebersamaan kita sudah di ujung.
1: Ini hampir di ujung.
0: Hampir terakhir.
1: Waktu ini udah di hampir di penghujung. Mas Gary, bisa diceritain next project apa yang akan dikerjakan di 2026?
0: 2027 kali ya.
1: 2026 dan 2027.
0: Oh, oke, siap.
2: Mungkin sekarang-sekarang sih lagi fokus ke ngajar.
1: Oh iya ya.
2: Saya ngajar di Farabi Dharma Wangsa, terus baru buka juga Farabi di Terogong, saya ngajar di sana.
1: Yeay. Mantap. Mungkin saudara-saudara.
2: Di Taman Mini juga, di Taman Mini akan buka juga. Terus kebetulan saya penanggung jawab kurikulum di Yofi Music School juga yang di Cibubur dan di Bandung, di Antapani.
0: Oke.
2: Jadi saya lebih banyak fokus ke edukasi aja.
0: Siap.
1: Mas apa Gary, yang mau disampaikan,
0: buat pendengar Pro 1
1: di seluruh Indonesia?
2: Ya, semoga bisa menerima permainan saya di beberapa lagu yang tadi diputarkan. Mungkin ada sebagian kecil gitu.
0: Iya ya.
2: Harus sebenarnya sih saya ngisi
0: 2 episode ya.
2: beberapa lagu gitu. Mungkin terus apa ya? Yang hits mungkin ada lagu Cintaku Krisya, itu saya ngisi juga drumnya saya. Terus ya mungkin bisa menemani musik Indonesia, turut mewarnai di musik Indonesia dengan permainan drum saya.
0: Itu siap aja, kalau begitu.
1: Oke Mas Gary, mantap lah pokoknya.
0: Kalau lagu Mengapa Selalu Kau Gelisah, tahu ya?
1: Itu lagu apa ya?
2: Premix Band.
0: Gelisahmu dari Premix Band. Ya udah, lagu ini akan kami hadirkan buat Bang Gary untuk mengingat Premix Band.
1: Yes.
0: Bang Gary, terima kasih banyak waktunya.
1: Sama-sama. Sukses terus ya, Mas Gary ya. Sampai jumpa di Farabi.
2: Sampai besok
0: ya. Besok. Bawa 3 kue.
1: Bener, dengan 3 kue.
0: Terima kasih. Selamat malam Bang Gary.
1: Salam buat Mbak Fani dan keluarga ya Mas Gary ya.
2: Ya, terima kasih Mbak Ita. Salam buat Mas Gary.
0: Siap kalau begitu. Ya sudah, waktunya
1: akhirnya
0: kita pamit.
1: Sampai jumpa Mas
0: Rabu
1: Gary
0: depan.
1: Dan pendengar yang ada di seluruh Indonesia, sampai jumpa Rabu depan.
0: Ada Premix Band Gelisamu yang tentu saja drumnya diisi oleh Gary Herbs. Saya Yudi Ismail.
1: Kita Purnama Sari.
0: Sampai ketemu
1: Rabu depan. Saudara pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Demikian sudah kita ikuti bersama siaran berjaringan nasional Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Edisi hari ini yang sudah kami relay dari Pro 1 RRI Jakarta, edisi siar hari Rabu tanggal 2 September 2026 dengan bintang tamu Gary Herb dan dipandu bersama Mbak Ita Purnamasari serta Bung Yudi Ismail. Mengantarkan kita kini sudah pukul 23:55 waktu Indonesia Timur. Dan akhirnya sampai di sini pula rangkaian tugas kami menemani Anda sejak pukul 18 waktu Indonesia Timur hingga sesaat lagi kita akan jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur. Kita jumpa lagi nanti esok siang bareng Mbak Rahma, esok siang di day part yang kedua sampai nanti day part yang ketiga hingga pukul 18 waktu Indonesia Timur, mulai dari jam 11 siang waktu Indonesia Timur. Dan selamat beristirahat untuk Anda semuanya. Jangan lupa berdoa dulu sebelum beristirahat ya, sebelum tidur malam hari ini. Semoga kita semuanya senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang lagi beraktivitas, tetap semangat sampai pergantian shiftnya esok pagi. Semoga senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran. Akhirnya dari studio kami di kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura, saya Rahma dan standby rekan teknik Bung Andi Lawana, kami berdua yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa. Selamat berpisah. Kita jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur.

Pendengar program satu di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usailah sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, hari Rabu tanggal 2 September 2026. Program satu Radio Republik Indonesia Jayapura akan kembali di udara besok hari Kamis tanggal 3 September 2026 pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Akhirnya terimalah salam nasional kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura, Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia.

Selamat pagi pendengar program Mas 1 di seluruh Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura, kembali di udara dengan pemancar 96, 97,6, 93,55, 94,4 untuk wilayah Kenya dan sekitarnya. Mengantarkan siaran sepanjang hari ini. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali, dan Merdeka!

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Selamat pagi pendengar, senang sekali pagi ini berjumpa lagi bersama kami Programa Satu Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan pagi ini saya Welly Runtubo yang akan temani pendengar dengan informasi dan inspirasi di edisi hari ini, hari Kamis 3 September 2026. Saya akan temani pendengar dengan serangkaian program-program kami di Jayapura Pagi. Di pagi ini hingga nanti kita jelang pukul 11 siang. Dan pagi ini kita akan awali dengan segala aktivitas dan rutinitas kita di sepanjang hari ini dengan program-program RRI Jayapura. Kita akan ikuti bersama renungan pagi. Dan pagi ini kita akan ikuti renungan pagi Katolik, yaitu dengan judul Kasih Yang Mengubah Hidup. Kasih Yang Mengubah Hidup yang akan disampaikan oleh penyuluh agama Katolik, yaitu Scholastika 2 Sareng. Dan dilanjutkan dengan penyampaian warta berita Fajar Papua. Kita akan update beberapa informasi, di antaranya Fajar Papua dan juga informasi dari Nasional dengan Pro 3 di tepat pukul 7, dan nanti juga ada News Magazine dan juga Aktuality Papua. Baik, benar pagi ini kita akan awali seluruh aktivitas pagi ini dengan renungan pagi Katolik sebagai doa kita sebelum menjalankan aktivitas dan rutinitas kita di sepanjang hari ini. Baik, selamat pagi dan selamat mengikuti. Tuhan memberkati.

Berjumpa saudara-saudari terkasih dalam Renungan Katolik RRI Jayapura. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Saya Skolastika II Sareng mengucapkan syukur kepada Tuhan atas kesempatan untuk kembali hadir dalam berbagi permenungan Sabda Tuhan bersama Anda. Marilah kita membuka hati dan pikiran agar melalui sabdanya kita memperoleh kekuatan, pengharapan, dan semangat baru dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepada-Mu atas anugerah kehidupan yang Engkau berikan kepada kami pada hari ini. Kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu agar membuka hati dan budi kami, sehingga kami mampu mendengarkan, memahami, dan menghayati

untuk mengasihi tanpa membeda-bedakan, mengampuni dengan tulus, berbuat baik kepada sesama, dan bermurah hati sebagaimana Engkau telah lebih dahulu mengasihi kami. Semoga sabdamu menjadi kekuatan yang membimbing setiap langkah hidup kami, sehingga kami mampu menjadi pembawa damai dan saksi kasihmu di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Kami menyerahkan seluruh perjalanan renungan ini ke dalam penyelenggaraanmu demi Kristus dan pengantara kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab sebagai bahan permenungan kita akan diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 44 sampai dengan 51. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 6 ayat 27 sampai dengan 38. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihanilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berikanlah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan ajarilah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang dosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkanlah dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upamu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribamu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, salam sejahtera bagi kita semua. Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk melakukan sesuatu yang tidak mudah, yaitu mengasihi musuh, berbuat baik kepada orang yang membenci kita, memberkati mereka yang mengutuk kita, dan mendoakan mereka yang menyakiti kita. Ajaran Yesus ini melampaui kebiasaan manusia yang cenderung membalas perlakuan orang lain. Kasih yang diajarkan Yesus bukanlah kasih yang bergantung pada perlakuan orang terhadap kita, melainkan kasih yang lahir dari hati yang telah mengalami kasih Allah. Ketika kita memilih mengampuni, tidak menghakimi, dan murah hati, kita sedang mencerminkan karakter Bapa yang penuh belas kasih. Dalam ayat yang ke-38, Yesus berkata, "Berilah dan kamu akan diberi." Ini bukan hanya tentang memberi materi, tetapi juga memberi kasih, pengampunan, perhatian, dan pengharapan. Apa yang kita taburkan kepada sesama akan menjadi benih yang membawa damai dan berkat dalam kehidupan bersama. Di tengah kehidupan masyarakat yang beragam, marilah kita menjadi pembawa damai, membangun persaudaraan, dan menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan maupun tindakan kita setiap hari. Semoga demikian. Telah kita mendengarkan Injil Tuhan dan merenungkan, marilah kita bersatu dalam doa penutup. Tuhan Yesus,
Ajarlah kami untuk mengasihi tanpa syarat, mengampuni dengan tulus, dan bermurah hati kepada setiap orang. Mampukanlah kami menjadi saluran kasih dan damai-Mu di tengah keluarga, gereja, tempat kerja, dan masyarakat. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya setiap pesan yang telah kita dengarkan menjadi kekuatan, penghiburan, dan tuntunan bagi kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Saya Scholastica Doa Sare mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang telah mengikuti siaran pagi ini melalui RRI Jayapura. Tetaplah menjaga kesehatan, memelihara semangat persaudaraan, dan terus menjadi pembawa kasih serta damai Kristus dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati.

Ya, saudara pendengar, di mana saat ini Anda berada, demikian tadi kita telah ikuti mimbar pagi atau mutiara pagi renungan Katolik dengan judul Kasih yang Mengubah Hidup, yang sudah disampaikan oleh penyuluh Katolik, penyuluh agama Katolik, yaitu Solastika Dua Sareng. Baik pendengar, tentunya sudah pukul 5.28 menit waktu Indonesia Timur. Ada beberapa tembang-tembang religi Kristiani yang akan dihadirkan hingga nanti kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dan nanti di pukul 6 waktu Indonesia Timur, pendengar, kita akan menyimak penyampaian Warta Berita Fajar Papua. Dan pendengar, saya ingatkan bagi semua pendengar bahwa hari ini ya akan diselenggarakan RRI Fest Bintang Radio dan juga pencenangan hari RRI dari hari Kamis, Jumat, dan Sabtu ya di pelataran LPP RRI Jayapura.

0: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda, ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
1: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsha palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
0: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak, pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
1: Oh, begitu, Dang?
0: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
1: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana oleh itu?

Baik, saudara pendengar di mana saat ini Anda berada? Sudah pukul 5.51 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kita ikuti penyampaian warta berita Fajar Papua pagi ini. Baik, selamat pagi. Selamat mengikuti.

0: 6 waktu Indonesia Timur.
1: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti penyampaian berita Fajar Papua. Fajar Papua. Disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura.
0: Selamat pagi saudara, Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Fajar Papua. Edisi hari ini Kamis 3 September 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita diantaranya. Pengusaha properti bangun kembali musola dan salurkan bantuan bagi korban kebakaran Mandala. Satgas Operasi Damai Kartens lumpuhkan 4 anggota KKB Batalion Eden Zawi di Yahukimo. Selain itu, Warta Berita pagi ini kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya. Inilah Warta Berita selengkapnya. Saya Weli Runtuboy. Pendengar dan pemirsa, kita awali berita yang pertama. Pengusaha properti Kota Jayapura salurkan bantuan logistik sekaligus membangun kembali musola bagi korban dampak kebakaran di Kampung Nelayan Mandala, Kota Jayapura. Berikut laporan Naldi Kesaulia.
2: Pengusaha properti Kota Jayapura menyalurkan sejumlah bantuan logistik sekaligus mempercepat pembangunan musola bagi korban dampak kebakaran di Kampung Nelayan, Kelurahan Mandala, Kota Jayapura. Bantuan logistik tersebut diantaranya bahan pokok makanan, kebutuhan bayi, bahkan material bangunan musola yang telah diserahkan kepada posko kebakaran Kota Jayapura yang berlangsung Rabu kemarin. Perwakilan pengusaha properti Kota Jayapura, Haji Akbar Arif, mengatakan percepatan pembangunan sarana ibadah guna memastikan kebutuhan ibadah masyarakat terdampak tetap terpenuhi.
3: Ya, mau tidak mau fasilitas penunjang ini yang mau tidak mau harus dipercepat supaya masyarakat tidak kebingungan baik untuk melaksanakan juga ibadah sholat lima waktu. Kalau mungkin masalah bantuan yang tadi kita salurkan, itu bagian daripada amanah teman-teman pengusaha properti yang ada di Muara Tamu. Ya, itu sebagian besar. Ada berupa pribadi, ada juga yang dia salurkan lewat kami, dia percayakan. Kebetulan kami ada asosiasi properti itu, yang mana asosiasi REI, yang mana kami dipercayakan untuk menyalurkan. Itu pun baru sebagian besar. Insya Allah kami rutin. Apalagi tadi waktu pada saat Pak Wali Kota rapat dengan masyarakat langsung, tatap muka dengan masyarakat, itu banyak sekali keluhan-keluhan masyarakat yang notabene tujuannya untuk menunjang kebutuhan sehari-hari, baik dari segi makanan, mungkin pas peralatan anak-anak. Apalagi sedangkan ini data yang terjadi kejadian ini, banyak sekali anak-anak yang kena dampak.
2: Sementara Haji Andi Taslim menambahkan bahwa penyaluran bantuan dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan warga pengungsi di lapangan.
4: Kami asosiasi perumahan wilayah Muara Tami baru sebagian yang berpartisipasi, sekitar 200 sak beras. Mungkin besok masih ada lagi.
5: Bertahap begitu ya.
4: Sesuai kebutuhan seperti tadi Pak Haji Akbar sampaikan, apa yang dibutuhkan nanti kami penuhi.
2: Ditambahkan Haji Muhammad sebagai Ketua Badan Pengurus Daerah Kerukunan Masyarakat Pangkep Kota Jayapura mengatakan penyaluran bantuan serta pembangunan fasilitas musola sebagai bentuk kolaborasi kemanusiaan dalam memulihkan kondisi sosial pasca bencana.
6: Sebagai Ketua Pengurusan Kabupaten Pangkep berkat bekerja sama dengan teman-teman dari bagaimana untuk menyalurkan bantuannya sifatnya emergency. Itu dari saya.
2: Diharapkan bantuan logistik, bahan makanan, kebutuhan bayi dan anak maupun material bangunan musola dapat bermanfaat bagi korban berdampak sekaligus sebagai bentuk kepedulian dalam membantu pemerintah Kota Jayapura untuk penanganan pasca kebakaran. Nalik Saulia melaporkan.
0: Pemerintah Kota Jayapura mulai mematangkan penanganan warga terdampak kebakaran di kawasan Dok 5 Kelurahan Mandala. Data sementara mencatat 272 rumah terdampak dengan 494 kepala keluarga atau sekitar 2.392 jiwa. Pemerintah kini fokus pada pendataan korban, penyaluran bantuan hingga penyiapan tempat tinggal sementara bagi pengungsi. Wali Kota Jayapura Biseryolo memimpin rapat koordinasi penanganan pasca kebakaran di kawasan Dok 5 Kelurahan Mandala Rabu 2 September 2026. Rapat digelar langsung di lokasi kebakaran dan melibatkan Forkopimda, DPRK Jayapura, OPD Pemerintah Kota dan Pemerintah Provinsi Papua serta Dunia Usaha BUMN dan BUMD. Data sementara kebakaran terdampak pada warga RT 02 dan RT 07. Sebanyak 272 rumah terdampak dengan 494 kepala keluarga atau sekitar 2.392 jiwa. Wali Kota meminta pendataan dilakukan secara akurat agar bantuan tidak salah sasaran. Abisnya menegaskan penanganan korban menjadi tanggung jawab pemerintah Kota Jayapura, namun dukungan pemerintah Provinsi Papua dan pemerintah pusat tetap diharapkan. Ia juga meminta seluruh bantuan yang masuk dikelola melalui satu pintu untuk mencegah kekacauan distribusi maupun bantuan ganda. Selain bantuan, keamanan warga dan barang-barang milik korban juga menjadi perhatian. Aparat diminta batasi orang keluar dan yang masuk ke lokasi kebakaran untuk mencegah pencurian. Sementara untuk tempat tinggal sementara, Pemda Kota Jayapura akan berkoordinasi dengan Gubernur Papua terkait kemungkinan pemanfaatan ruangan di kawasan Lapangan Mandala. Warga yang memiliki keluarga di Jayapura juga diharapkan dapat memanfaatkan dukungan keluarga sebagai tempat tinggal sementara. Masa tanggap darurat akan disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Apakah berlangsung satu atau dua minggu, pemerintah Kota Jayapura memastikan penanganan dilakukan secara terpadu agar kebutuhan dasar, keamanan, dan tempat tinggal warga terdampak dapat terpenuhi selama masa darurat. Polresta Jayapura Kota menyalurkan bantuan kepada warga terdampak kebakaran di Dok 5 Bawah Kota Jayapura. Bantuan diserahkan langsung kepada para pengungsi yang kini menempati posko bantuan di lapangan basket belakang tribun selatan Stadion Mandala Jayapura. Dalam kegiatan bakti sosial tersebut, Polresta Jayapura Kota menyerahkan sejumlah bantuan berupa pakaian, bahan makanan serta bingkisan untuk anak-anak yang berada di lokasi pengungsian. Selain bantuan kebutuhan sehari-hari, kehadiran jajaran Polresta Jayapura juga menjadi bentuk dukungan moral bagi para korban yang kehilangan tempat tinggal dan barang-barang akibat kebakaran. Kapolres Jayapura Kota, Kombes Pol Freddy Cruz Melaka Rimbon mengatakan, bantuan tersebut merupakan bentuk perhatian dan keprihatinan dari anggota Polri terhadap masyarakat yang tertimpa musibah kebakaran. Menurut Kapolres Jayapura, kepedulian dan pengamanan terhadap para pengungsi akan terus dilakukan. Polresta Jayapura Kota berencana menambah personil untuk melakukan pengamanan di sekitar posko pengungsian guna menjaga keamanan dan ketertiban warga. Polresta Jayapura Kota juga telah berkoordinasi dengan Wali Kota Jayapura terkait penataan area di sekitar posko. Hal itu dilakukan agar tersedia ruang yang memadai bagi para pengungsi serta kendaraan yang membawa bantuan. Kombes Pol Pradikus Maklarimbon berharap semua pihak turut bisa memberikan dukungan kepada korban kebakaran, baik melalui bantuan kebutuhan sehari-hari maupun dukungan moral. Kapolresta Jayapura Kota juga memastikan akan terus hadir memberikan pelayanan rasa aman dan dukungan kepada masyarakat, khususnya warga yang tengah menghadapi musibah. Pendengar dan pemirsa, Satgas Operasi Damai Kartens berhasil melumpuhkan 4 anggota KKB dari Batalion Eden Sawi Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo. Berikut laporan Arul Firmansyah.
7: Aparat gabungan dari Satgas Operasi Damai Kartens bersama Polres Yahukimo melaksanakan operasi penegakan hukum terhadap kelompok kriminal bersenjata yang menjadi bagian dari pasukan Batalion Eden Sawi pimpinan Wadanyon Habis Nare yang berlokasi di sekitar kawasan kantor KPU Lama, Jalan Miaro, Distrik DKI, Kabupaten Yahukimo. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan, penindakan tersebut dilakukan setelah personil memperoleh informasi terkait dengan rencana berkumpulnya pasukan Batalion Eden Sawi untuk untuk melakukan konsolidasi di salah satu rumah persinggahan di kawasan tersebut. Setibanya di lokasi, aparat keamanan mendapatkan serangan dari KKB, sehingga sempat terjadi kontak tembak. Personil sudah memberikan tembakan peringatan, namun penembakan masih berlangsung, sehingga dengan terpaksa dilakukan tindakan tegas dan terukur. Dalam penindakan tersebut, 4 orang yang diduga merupakan bagian dari pasukan Batalion Eden Sawi ditemukan tewas di lokasi kejadian. Keempat jenazah selanjutnya dievakuasi ke RSUD DKI untuk menjalani pemeriksaan dan proses identifikasi lebih lanjut.
8: Sekitar pukul 16.35 waktu Indonesia Timur, kita pastikan bahwa di salah satu rumah singgah kelompok kriminal bersenjata Batalion Eden Sawi, pimpinan Wadanyonnya ini habis nare, itu akan melakukan rapat terkait dengan kegiatan aksi mereka yang ada di kota DKI maupun Kabupaten Yahukimo. Kita pada saat melakukan upaya penegakan hukum, berusaha untuk menggerebek dan menangkap, beberapa di antara mereka melarikan diri sambil melepaskan tembakan ke arah petugas. Lalu kita lakukan tindakan tegas dan terukur. Karena setelah kita berikan tembakan peringatan tidak diindahkan, mereka masih balas menembak sambil melarikan diri. Dan sebagian yang ada dalam rumah kita kepung dan kita lakukan penangkapan. Setelah kita cek, kita periksa kembali seputaran lokasi, maka didapat 4 orang yang lari tadi ditemukan dalam kondisi sudah meninggal dunia.
7: Berdasarkan hasil identifikasi awal, 3 dari 4 jenazah diketahui berinisial EH alias E, YK alias LY, dan M. Sementara identitas 1 jenazah lainnya masih dalam proses penyelidikan. Menurut Kombes Pol Yusuf Sutejo, selain menewaskan 4 anggota KKB, personil gabungan juga mengamankan sejumlah barang bukti di sekitar lokasi kejadian. Di antaranya adalah 1 pucuk senjata api rakitan laras panjang, 11 butir amunisi kaliber 5,56 mm, serta 3 unit telepon seluler. Selain itu, petugas juga mengamankan 6 orang yang berada di lokasi yang diduga memiliki keterkaitan dengan KKB Batalion Eden Sawi. Keenam orang itu saat ini masih menjalani pemeriksaan untuk mendalami identitas, aktivitas, peran, dan juga keterkaitan dari masing-masing individu. Ditegaskan Kombes Pol Yusuf Sutejo, dari hasil penelusuran awal, para pelaku terlibat dalam sejumlah aksi kekerasan bersenjata di Yahukimo. Di antaranya adalah pembunuhan terhadap Yonatan Arwan dan Asri Obed yang terjadi pada 30 April 2023 di Jalan Statistik, Distrik DKI, Kabupaten Yahukimo. Selain itu juga terlibat dalam penyerangan terhadap tenaga kesehatan dan guru di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo pada tanggal 21 dan 22 Maret 2025, serta sejumlah aksi kekerasan bersenjata lainnya. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, Warta Berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura dan bisa Anda saksikan di kanal YouTube RRI Jayapura Official.
1: Anda masih mengikuti Berita Fajar Papua dari Pro 1 RRI Jayapura.
0: Hari lahir Kejaksaan Republik Indonesia ke-81 menjadi momentum Kejaksaan Tinggi Papua berkomitmen memperkuat

0: insan tidak selalu berjalan mulus dari berbagai persoalan yang dihadapi, namun persoalan itu harus menjadi bahan evaluasi bersama sekaligus menjadikan tekad untuk memperkuat kembali kepercayaan masyarakat melalui penegakan hukum yang berintegritas sebagai salah satu pilar utama dalam menghadirkan keadilan.
1: Kita maknai hari ulang tahun ini bagaimana kita memperbarui tekad kita, memompa semangat lebih tinggi lagi untuk melaksanakan tugas-tugas yang diembankan kepada kejaksaan sebagai pengawal kedaulatan hukum sekaligus kedaulatan negara. Khusus untuk di Papua, tentu kita akan evaluasi semua tugas-tugas yang belum terlaksana, yang sudah baik kita tingkatkan menjadi lebih baik, yang masih belum akan kita coba pacu lagi untuk supaya lebih sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan SOP yang ada, dengan petunjuk-petunjuk pimpinan yang ada.
0: Dalam menjalankan tugas penegakan hukum dan keadilan, kejaksaan juga dinilai tidak dapat berdiri sendiri. Oleh sebab itu, pihaknya mendorong penguatan koordinasi dan kolaborasi yang harmonis dengan seluruh lembaga penegak hukum, kementerian lembaga, pemerintah, akademisi, maupun masyarakat sipil.
1: Kejaksaan itu mempunyai tugas melalui PPS, akan selalu mengawal dan melakukan pengamanan terhadap pembangunan-pembangunan strategis. Itu kalau yang dalam pengawalan. Tetapi di lain sisi, intelijen dan penyidik juga tentu akan melakukan penindakan kalau di dalam pengelolaan tersebut ada ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Penguatan tentu dalam tindakan nyata dalam pelaksanaan tugas-tugas yang diembankan oleh peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kejaksaan, apabila itu kita laksanakan dengan baik dan benar, ditambah lagi dengan perintah Pak Jaksa Agung tadi, kita diminta untuk berpola hidup sederhana, menjaga integritas, tidak melakukan hal tercela sekecil apapun, maka saya meyakini itu akan meningkatkan percaya publik terhadap kejaksaan.
0: Dalam amanat tersebut, Kejati Papua juga menyampaikan 7 perintah harian Jaksa Agung sebagai pedoman moral dan profesional bagi seluruh insan adiaksa, diantaranya menanamkan nilai-nilai ketuhanan dalam setiap pelaksanaan tugas sebagai lembaga penegak hukum yang memberikan manfaat serta keadilan kepada masyarakat maupun ikut menyukseskan program prioritas demi mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Naldik Saulia melaporkan.
2: Penjaringan aspirasi MRP mengungkapkan keterbatasan layanan dasar di 8 kampung wilayah pedalaman Sarmi. Warga menghadapi persoalan pendidikan, kesehatan, transportasi, listrik hingga pemasaran hasil perkebunan. Berikut laporan Reski Kurniawan.
3: 8 kampung di distrik Aurimi dan Pantai Barat Kabupaten Sarmi belum memiliki sekolah dasar dan fasilitas pelayanan kesehatan. Kondisi tersebut terungkap dalam penjaringan aspirasi Majelis Rakyat Papua di Kampung Arbai Sabtu 29 Agustus 2026 lalu. Anggota MRP Pogja Agama Korenus Reri kepada RRI kemarin mengatakan 8 kampung tersebut berada di sepanjang Sungai Apawer. Menurut Korenus, ketiadaan sekolah membuat akses pendidikan masyarakat sangat terbatas. Data yang dihimpun petugas keagamaan setempat bahkan menyebut sekitar 85% masyarakat di wilayah tersebut masih buta aksara. Kondisi serupa terjadi pada pelayanan kesehatan karena kampung-kampung tersebut belum memiliki pos pelayanan kesehatan. Sebagian masyarakat memilih tinggal di sekitar pinggiran kota Sarmi agar lebih mudah memperoleh pendidikan dan layanan kesehatan. Keterisolasian menjadi salah satu kendala utama dalam pemenuhan layanan dasar masyarakat. Akses jalan darat belum tersedia, sedangkan perjalanan menggunakan transportasi laut membutuhkan biaya besar dan memiliki resiko keselamatan. Dalam penjaringan aspirasi, perjalanan menuju kampung-kampung itu disebut membutuhkan sekitar 800 hingga 1.000 liter BBM. Besarnya kebutuhan bahan bakar membuat akses pelayanan pemerintah menuju wilayah itu semakin sulit.
4: Saat ini ada kurang lebih 8 kampung di wilayah distrik Aurimi dan Pantai Barat di Kabupaten Sarmi yang belum ada sekolah dasar. Pelayanan pendidikan di sana itu masih tidak ada, minim sekali. Kemudian juga dengan pelayanan kesehatan, dalam hal ini puskesmas pembantu atau pos pelayanan kesehatan tidak ada. Dan masyarakat mereka memilih untuk datang ke pinggiran kota Sarmi, tinggal di sekitar pinggiran kota Sarmi untuk mendapatkan pelayanan

0: kesehatan.
1: Masyarakat meminta pemerintah memprogramkan pembangunan jalan darat menuju kampung-kampung terisolir tersebut. Kehadiran jalan diharapkan membuka akses pendidikan, kesehatan, serta pelayanan pembangunan lainnya. Selain pendidikan dan kesehatan, warga juga menyampaikan kebutuhan listrik dan penguatan ekonomi masyarakat. Mereka meminta perbaikan tata niaga Kopra agar harga jual tidak sepenuhnya ditentukan oleh pembeli. Korinus mengatakan seluruh aspirasi tersebut akan dirumuskan menjadi rekomendasi MRP. Rekomendasi selanjutnya akan dibahas melalui rapat pleno sebelum disampaikan kepada pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan instansi terkait. Reski Kurniawan melaporkan.
2: Polda Papua terus memperkuat langkah pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan karhutla di seluruh wilayah hukumnya. Penguatan tersebut merupakan tindak lanjut surat telegram Kapolri tertanggal 31 Agustus 2026 yang memerintahkan seluruh jajaran Polda meningkatkan upaya pencegahan dan penanganan karhutla. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Cahyo Sukarninto mengatakan pencegahan karhutla membutuhkan keterlibatan seluruh pihak termasuk pemerintah daerah, TNI, instansi terkait, dunia usaha, dan masyarakat. Menurutnya, jajaran Polda Papua akan mengoptimalkan pemetaan dan pemantauan terhadap wilayah yang memiliki potensi kerawanan kebakaran hutan dan lahan. Koordinasi juga ditingkatkan bersama dengan instansi terkait lainnya. Selain itu, Kepolisian meningkatkan kesiapsiagaan personil dan sarana-prasarana melalui apel siaga dan pengecekan peralatan. Kemampuan personil Satbrimob dan Samapta dalam penanganan karhutla juga terus diperkuat. Lanjut, Kabid Humas Polda Papua juga menyiapkan langkah konsistensi termasuk pembentukan Satgas Aman Nusa 2 apabila diperlukan untuk menangani kondisi karhutla secara terpadu. Di tingkat masyarakat, kepolisian mendorong penguatan Satgas Karhutla serta pembinaan dan pelatihan relawan tanggap api khususnya di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi. Pendengar dan pemirsa, TVRI Papua menghadirkan gerakan pangan murah yang dipadukan dengan layanan administrasi kependudukan bagi warga Jayapura. Kegiatan ini menjadi bagian dari HUT ke-64 TVRI dengan konsep yang diarahkan lebih dekat kepada masyarakat. Berikut laporan Reski Kurniawan.
1: TVRI Papua menggelar gerakan pangan murah di Kelurahan Bayangkara, Kota Jayapura kemarin. Kegiatan tersebut juga menghadirkan layanan administrasi kependudukan dan pembayaran PBB bagi warga. Kepala Stasiun LPP TVRI Papua Erwin Hendarwin mengatakan kegiatan ini merupakan kerjasama TVRI Nasional dan Badan Pangan Nasional. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian HUT ke-64 TVRI. Erwin menjelaskan rangkaian HUT TVRI tahun ini diarahkan agar keberadaan lembaga penyiaran publik dirasakan langsung masyarakat. Kelurahan Bayangkara dipilih karena berada di sekitar lingkungan TVRI Papua di Jayapura.
3: Memang ini kegiatan sebenarnya lebih kepada kegiatan pangan murah ya, karena kita ingin, kita tahu lah ini untuk membantu kebutuhan pokok. Tetapi momen ini kita manfaatkan juga untuk memberikan layanan untuk pendataan identitas warga, KTP ya, dengan PBB. Nah, kita kerjasama dengan dibantu oleh teman-teman dari Dinas Dukcapil dan Bapenda, karena ternyata kita setelah kita mengetahui dapat informasi, rupanya masih banyak warga-warga kita yang di sekitar ini yang belum memiliki identitas warga. Gitu. Saya kira ini waktu yang pas lah, momen yang pas, gitu ya. Kita bisa menghadirkan dan di sini langsung dilayani nanti untuk KTPK, kartu akte lahir kah, gitu ya. Nanti bisa langsung dilayani. Jadi memang bukan hanya sebatas jajakan tenang pangan.
1: Rangkaian HUT TVRI Papua sebelumnya juga diisi donor darah dan pemeriksaan kesehatan gratis. Kegiatan donor darah bersama PMI menghasilkan sekitar 90 kantong. Erwin mengatakan rangkaian kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya TVRI Papua memberi manfaat langsung kepada masyarakat. Ia berharap keberadaan TVRI semakin dirasakan warga, khususnya masyarakat di sekitar Jayapura. Reski Kurniawan melaporkan.
2: LPP RRI Jayapura mulai menggelar RRI Fest 2026 Kamis 3 September. Rangkaian kegiatan berlangsung selama 3 hari hingga Sabtu 5 September dengan melibatkan pegawai RRI beserta bintang radio, pelajar TNI Polri, pelaku UMKM, fans RRI dan masyarakat. Hari pertama diawali dengan pembukaan resmi RRI Fest 2026 sekaligus pencanangan Hari Radio yang ditandai dengan pemukulan Tifa. Setelah pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan program peduli sesama melalui donor darah yang digelar dia bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia. Selain aksi sosial, RRI Fest juga menghadirkan pasar murah dan festival UMKM. Masyarakat dapat berinteraksi langsung dengan pelaku usaha sekaligus menikmati berbagai produk yang ditawarkan. Koordinator Bidang Acara Lomba dan Pertunjukan RRI Fest 2026, Agus Setiawan, mengatakan kegiatan dirancang sebagai ruang bersama bagi masyarakat untuk partisipasi dalam berbagai aktivitas sosial, budaya, dan hiburan. Memasuki malam hari, panggung RRI Fest akan diisi kompetisi Bintang Radio 2026 yang menampilkan peserta dengan kategori lagu pop dan lagu daerah. RRI Fest 2026 ditargetkan diikuti lebih dari 500 peserta dan pengunjung setiap harinya. Rangkaian kegiatan akan berlanjut Jumat dan Sabtu dengan agenda Senam Sumba, Lomba Tari Yospan, Edukasi Lingkungan, hingga pengumuman pemenang Bintang Radio dan penyerahan hadiah lomba dari Tari Yospan. Peringatan pemirsa, informasi tadi mengakhiri penyampaian Warta Berita Fajar Papua pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita kami secara lengkap di rri.co.id. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.
0: Telah kita ikuti Berita Fajar Papua pagi ini dari Pro 1 RRI Jayapura.

Saudara pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi inspirasi. Sekarang sudah pukul 6.35 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi, semangat pagi saja untuk semua yang sudah bergabung bersama program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi. Baik pendengar, ada beberapa informasi yang kita akan update dalam News Magazine, dan nanti kita sampai di pukul 7 waktu Indonesia Timur, dan nanti di pukul 7 kita akan menyimak dan kita akan update lagi informasi dari nasional bersama Pro 3 RRI Jakarta. Baik, selamat pagi saja untuk semua. Pagi ini ya cuaca sangat panas ya, matahari sudah naik ya dan sudah menyinari bumi Kota Jayapura. Dan terkhusus buat kami yang ada di Tegas Anggapura 23 Jayapura ya, di dalam studio juga sangat terang karena matahari tengah masuk melalui celah-celah kaca kami. Baik, pendengar, tentunya tetaplah bersama kami. Kami akan update beberapa informasi dalam News Magazine.

Backstreet, peringat kita akan update beberapa informasi dalam news magazine pagi hari ini. Di antaranya, Purbaya pastikan stabilitas ekonomi Indonesia tetap terjaga. Pertamax Green 95 naik 2.550 per liter. Perdana Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan stabilitas ekonomi Indonesia tetap terjaga, terutama terkait kepercayaan investor global. Kondisi tersebut dinilai positif di tengah ketidakpastian ekonomi dunia yang masih tinggi. Kepercayaan investor tercermin dari terjaganya peringkat kredit Indonesia oleh lembaga peringkat internasional S&P Global Ratings, mempertahankan peringkat BBB stable, sedangkan Lensensi Rating Global memberikan peringkat AAA stable. Menurut Purbaya, stabilnya peringkat kredit tersebut ditopang oleh kondisi perekonomian domestik yang tetap solid. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester 1 2026 tercatat 5,45% dengan inflasi Agustus 2026 sebesar 3,19% secara tahunan. Ia juga menyebut neraca perdagangan Indonesia tetap mencatat surplus sebesar 3,7 miliar dolar Amerika Serikat pada Januari hingga Juli 2026. Sementara itu, cadangan devisa Indonesia mencapai 145,3 miliar dolar Amerika Serikat dan rupiah menguat di level 17.720 per dolar Amerika Serikat. Purbaya menambahkan, aliran modal asing terus berjalan menunjukkan investor global masih percaya menanamkan modalnya di Indonesia. Solidnya kinerja perekonomian domestik tersebut berhasil membuat terjaganya kepercayaan dunia. Berdasarkan catatannya, aliran modal masuk ke Indonesia hingga akhir Agustus 2026 mencapai 140,6 triliun. Pada saat yang sama, imbal hasil atau yield surat berharga negara tenor acuan 10 tahun bergerak di kisaran 7%. Yield tersebut menurun dibandingkan posisi tertingginya pada 11 Juni 2026 yang mencapai 7,39. Perkembangan tersebut dinilai mencerminkan kondisi pasar keuangan domestik yang tetap kondusif. Purbaya menilai kondisi pasar keuangan tersebut menjadi salah satu indikator terjaganya kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia. Pemerintah akan terus menjaga stabilitas ekonomi untuk mempertahankan momentum kepercayaan tersebut.

Pendengar, PT Pertamina Patra Niaga menaikkan harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi Pertamax Green 95 dari 16.600 menjadi 19.150 per liter. Harga terbaru tersebut berlaku mulai Rabu 2 September 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat. Dalam rilis Pertamina Vice President Corporate Communication, Pertamina Patra Niaga Kitty Andora mengatakan penyesuaian harga Pertamax Green 95 dilakukan mengikuti penyesuaian harga sejumlah produk BBM non-subsidi sebelumnya. Seperti Pertamax Turbo, Pertamax Dex, dan Dex Lite, mulai 2 September 2026, Pertamina Patra Niaga menyesuaikan harga Pertamax Green 95. Penyesuaian ini mengikuti harga jumlah produk BBM non-subsidi yang telah dilakukan sebelumnya. Dengan penyesuaian tersebut, harga Pertamax Green 95 meningkat Rp2.550 per liter dibandingkan harga sebelumnya. Pertamax Green 95 merupakan BBM dengan source octane number atau RON 95 yang digunakan campuran bioetanol. Produk tersebut dikembangkan sebagai salah satu alternatif BBM dengan pemanfaatan bahan bakar nabati. Pertamina Patra Niaga mengimbau konsumen menggunakan BBM sesuai spesifikasi kendaraan untuk menjaga performa mesin.

Pendengar Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPPR RI Jayapura siap menggelar RRI Fest 2026 selama 3 hari 3 hingga 5 September 2026 mengusung tema Harmoni dalam Aksi bersama Membangun Negeri. Kegiatan tersebut akan menghadirkan berbagai agenda mulai dari aksi sosial donor darah, olahraga bersama, pasar UMKM, edukasi lingkungan hingga lomba seni dan budaya. Koordinator Bidang Ajar Lomba dan Pertunjukan RRI Fest 2026 Agus Setiawan mengatakan RRI Fest tahun ini dikemas dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat termasuk peserta bintang radio, TNI, pelajar, Polri, pelaku UMKM, fans RRI, dan masyarakat umum. Ia menjelaskan rangkaian kegiatan akan dimulai Kamis 3 September dan seremoni pembukaan yang ditandai pemukulan tifa. Setelah itu dilaksanakan donor darah bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia, Pasar UMKM, dan Pasar Murah. Pada malam harinya, panggung RRI Fest akan diisi dengan kompetisi Bintang Radio 2026 yang menampilkan peserta nomor urut 1 hingga 19 dengan membawakan lagu pop dan lagu daerah. Menurut Agus, kegiatan kemudian berlanjut pada Jumat 4 September dengan senam Sumba, kegiatan bersama sponsor Pasar UMKM, serta lomba tari Yospan. Sementara hari yang ketiga, pada hari Sabtu, acara akan dihadirkan edukasi lingkungan, dilanjutkan lomba tari Yospan, serta berbagai kegiatan yang melibatkan UMKM dan sponsor. Malam harinya menjadi puncak pelaksanaan RRI Fest 2026. Selain menghadirkan obrolan bersama dewan juri, peserta pengamat musik, panitia mengumumkan pemenang Bintang Radio 2026, sekaligus menyerahkan hadiah kepada juara lomba tari Yospan. Pernyataan informasi tadi mengakhiri informasi news magazine pagi hari ini dan sudah menghantarkan kita di pukul 6.45 menit waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, saya akan temani pendengar dengan serangkaian tembak-tembak yang mati pendengar untuk beraktivitas di pagi hari ini, hari Kamis 3 September 2026. Nanti kita di jam 7 kita akan sama-sama menyimak penyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta, Jaringan Berita Nasional.

0: Sapanan pasti kena. Ini mahal.
1: Tius, ku jangan panah. Nanti kita dua dapat tangkap.
0: Terus kita mau panah yang mana?
1: Cari binatang yang lain sudah. Itu binatang yang dilindungi.
0: Ya sudah, tuh cari yang lain. Kalep-kalep, tiarap kalau ada yang bergerak di sana. Tunduk-tunduk.
1: Aduh, itu kanguru mantel lemas. Jangan kau panah.
0: Tuh mau berburu yang mana? Tuh juga perlu makan.
1: Kau panah babi saja.
2: Stop perburuan satwa yang dilindungi karena sanksi pidana paling lama 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah.

Baik, saudara pendengar, di mana saat ini berada sudah pukul 7 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kita akan menyimak penyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional.

Karhutla di Kalimantan. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyita rumah mewah milik anggota DPRD Kota Bengkulu, Vina Lady Anggraini. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 3 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Mengawali Warta Berita pagi ini kami hadirkan sejumlah informasi. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menelaah fakta persidangan kasus dugaan korupsi kuota haji terkait uang $400.000 Amerika Serikat untuk panitia khusus hak angket haji DPR RI yang diberikan kepada perantara teman Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat luas lahan terbakar akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan Selatan mencapai 348 hektar dengan 29 titik api. Sementara upaya pemadaman terus dilakukan melalui operasi darat dan udara. Polda Metro Jaya menetapkan 47 orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan kerusuhan, perusakan fasilitas umum dan penganiayaan saat aksi penyampaian pendapat di kawasan DPR MPR RI Senayan Jakarta pada Kamis lalu.

0: Perumbulok menyatakan kesiapan untuk mengirimkan bantuan beras kepada warga terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan. Berikut Sugandi Afandi melaporkan.
1: Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani terus berkoordinasi dengan kepala daerah di Kalimantan. Rizal mengatakan Perumbulok meminta kepala daerah agar menyampaikan kebutuhan bantuan beras untuk masyarakat yang terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Masyarakat juga dapat mengajukan bantuan kepada pemerintah setempat dan Bulog siap mengirimkan bantuan berapapun yang diminta oleh masyarakat. Rizal juga memastikan gudang Bulog di Kalimantan aman, tidak terbakar. Penjelasan disampaikan Rizal dalam keterangan pers yang berlangsung di kantornya di Jakarta.
2: Saat ini kami sudah berkoordinasi dengan masing-masing kepala daerah, baik Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan lain sebagainya. Kami sudah minta kira-kira perlu dukungan bantuan bencana berapa. Dan kami sudah sarankan masyarakat kalau memang membutuhkan, monggo silahkan mengajukan lewat masing-masing kepala daerah. Intinya kami akan memberikan support kepada masyarakat, baik bencana yang di Nusa Tenggara Timur maupun saudara-saudari kita yang ada di Kalimantan.
1: Sementara itu, PLT Dirjen Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan, Dr. Adi Saguni mengatakan dampak karhutla dengan meningkatnya kasus ISPA. Oleh sebab itu, Kementerian Kesehatan menyiapkan layanan kesehatan, edukasi untuk mengurangi resiko krisis kesehatan akibat karhutla, kemudian membagikan masker secara gratis.
3: Kami ya sudah menyiapkan pos pelayanan kesehatan termasuk obat-obatannya di seluruh puskesmas di daerah kejadian, yakni 1.891 puskesmas. Kemudian yang kedua, kami juga memobilisasi bantuan logistik kesehatan, terutama masker, kemudian oksigen konsentrator. Oksigen konsentrator itu adalah alat untuk memproduksi oksigen. Kemudian juga bagaimana dengan kesiapan daripada tabung oksigen dan isinya, dan juga terutama adalah masker. Ya, maskernya pun ini kita rekomendasikan N95 karena bisa menyaring particulate matter atau PM2,5. Ya. Kemudian kita juga menyiapkan rumah sakit rujukan sebanyak 360 rumah sakit rujukan.
1: Perumbulok memastikan stok beras secara nasional dalam keadaan aman. Stok beras di gudang Bulog mencapai 4,9 juta ton. Selain itu, dalam waktu dekat akan ada panen raya di sejumlah wilayah di Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi menyita rumah mewah milik anggota DPRD Kota Bengkulu, Vina Lidiangraini, di wilayah Jakarta Selatan. Penyitaan dilakukan dalam pengembangan dugaan korupsi di Kabupaten Rejang Lebong dan wilayah di Bengkulu. Berikut Herul Umam melaporkan.
4: Tindakan penyitaan terhadap aset yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menyita rumah mewah milik anggota DPRD Kota Bengkulu, yaitu Feni Lady Anggraini, di wilayah Jakarta Selatan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyitaan dilakukan dalam pengembangan dugaan korupsi di Kabupaten Rejang Lebong dan wilayah Kota Bengkulu. Budi mengatakan rumah tersebut disita karena diduga memiliki keterkaitan dengan perkara yang tengah disidik KPK. Menurut Budi, penyidik masih mendalami hubungan antara dugaan pemberian aset dari pihak swasta kepada FLA dengan rangkaian peristiwa pidana. Budi juga mengatakan penyitaan aset tidak hanya dilakukan untuk mengamankan barang. Penyidik juga akan menelusuri asal-usul serta proses perolehan aset tersebut.
4: Tindakan penyitaan terhadap aset yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Kali ini aset yang disita berupa satu unit rumah mewah milik saudari VLA selaku anggota DPRD Kota Bengkulu, di mana rumah tersebut berlokasi di wilayah Jakarta Selatan. Penyitaan dilakukan karena aset dimaksud diduga memiliki keterkaitan dengan perkara yang saat ini sedang berprogres penyidikannya.
5: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penyidik terus mengumpulkan alat bukti dalam pengembangan yang tengah didalami oleh KPK.
6: Yang sering saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa Di dalam proses penyidikan, termasuk juga di penuntutan itu dinamikanya sangat dinamis ya. Sangat dinamis di mana ada keterangan-keterangan yang kita peroleh pada saat penyidikan itu tidak hanya satu waktu.
5: Sebelumnya KPK juga menyita satu unit mobil Pajero Sport dari Vina Lady Anggraini selaku anggota DPRD Kota Bengkulu. Budi mengatakan bahwa penyidik mendalami alasan pihak swasta bernama Eno Bowo Susilo memberikan mobil kepada Vina selaku anggota DPRD Kota Bengkulu. Suap pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Rejang Lembong Bengkulu. Penyidik menemukan bukti yang mengarah pada dugaan penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara di Pemkot Kota Bengkulu. Dari Jakarta, Hairul Mamplo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: LPP RRI menyelenggarakan beragam kegiatan RRI Fest menjelang Hari Radio pada 11 September mendatang. Beragam kegiatan itu dilaksanakan guna membangun komunitas yang berperi kemanusiaan sesuai dengan semangat yang digaungkan RRI, mengaktivasi publik terlibat dalam percepatan pembangunan nasional. Berikut Pradip Terahadi melaporkan.
7: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia menyelenggarakan RRI Fest 2026 menjelang puncak Hari Radio yang akan jatuh pada 11 September 2026 mendatang. RRI Fest 2026 ini diisi dengan beragam kegiatan, mulai dari aksi donor darah, aksi lingkungan dan tebar benih, kemudian Bintang Radio 2026, senam Zumba, hingga bazar murah UMKM. Direktur Layanan Pengembangan Usaha LPP RRI, Yonas Markus Tuhuleru mengatakan, beragam kegiatan yang dilaksanakan di RRI Fest 2026 dilaksanakan di seluruh satker RRI bertujuan untuk membangun komunitas yang berkepemanusiaan sesuai dengan semangat yang digaungkan RRI.
8: Ya, saya kira menjadi penting bahwa hal yang perlu dijaga oleh RRI dalam marwahnya sebagai lembaga penyiaran publik, salah satunya adalah membangun komunitas. Itu jadi penting. Karena itulah dalam komunitas-komunitas yang ada, RRI melakukan peran mengaktivasi, menggerakkan setiap orang untuk terlibat dalam kegiatan peduli kemanusiaan, peduli lingkungan, bahkan mungkin kita akan dorong UMKM. Berkaitan dengan donor darah, maka penanaman terhadap nilai-nilai empati, nilai-nilai kepedulian kepada kemanusiaan itu menjadi penting. Setiap orang diharapkan melalui RRI Fest itu bisa tergerak untuk ikut terlibat dalam aksi peduli kemanusiaan, salah satunya donor darah. Dan itu akan terus berjalan setiap tahunnya.
7: Salah seorang peserta donor darah, Fladia, berharap bahwa aksi donor darah yang dilakukan oleh RRI dapat rutin dilaksanakan ke depannya, mengingat dirinya merupakan salah seorang pendonor rutin.
9: Yang di RRI-nya ke 1, kalau secara PMI-nya ke 20.
7: Oke, berarti udah rutin ikut donor
9: darah ya? Udah rutin. Semoga bisa berguna untuk orang-orang yang memang membutuhkan. Dan bikin untuk diri sendiri bisa bikin lebih sehat, insya Allah.
7: Oke, harapannya dari acara RRI Aksi Donor Darah ini apa?
9: Semoga bisa lebih rutin, nggak setahun sekali, bisa lebih sering donornya. Terus acaranya juga bisa lebih meriah lagi.
7: Beragam rangkaian kegiatan dilaksanakan dan menjadi cara RRI dalam menyambut sekaligus memeriahkan Hari Radio 11 September 2026. RRI Fest 2026 melibatkan lebih banyak peserta dari beragam kalangan untuk menghidupkan semarak Hari Radio mendatang. Dari Jakarta, Pradip Terahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Seiring kualitas udara terus memburuk akibat kabut asap, jajaran DPRD mendukung penuh kebijakan pembelajaran jarak jauh dari rumah. Tujuannya untuk melindungi kesehatan masyarakat, terutama dari kelompok rentan, anak-anak usia dini. Berikut Edi Suroso dari RRI Palangkaraya melaporkan selengkapnya.
10: Ya, sangat setuju sekali. Sangat setuju sekali. Karena anak-anak kan tidak keluar dari rumah.
11: Seiring kualitas udara semakin memburuk dan menunjukkan level berbahaya, maka sejumlah sekolah menerapkan pembelajaran jarak jauh mulai dari tingkat PAUD dan juga tingkat SLTA. Menyikapi hal demikian, staf ahli wali kota Palangkaraya Sahbirin Muhtar mengajak seluruh masyarakat, khususnya orang tua dan peserta didik, untuk mematuhi surat edaran pemerintah terkait pelaksanaan pembelajaran jarak jauh atau PJJ.
12: Saya sangat mendukung, karena dengan kabut asap ini, paling tidak kan kita menginstruksikan kepada anak-anak sekolah agar libur

0: mengatakan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh bukan berarti kegiatan pendidikan dihentikan. Proses belajar tetap berjalan dengan memanfaatkan berbagai metode dan sarana pembelajaran yang dapat dilakukan dari rumah. Hal senada disampaikan Wakil Ketua DPRD Palangkaraya, Neni Alambung. Ia menyatakan sangat mendukung kebijakan pembelajaran jarak jauh yang diterapkan pemerintah, khususnya Dinas Pendidikan, di tengah memburuknya kualitas udara akibat kabut asap. Menurut Neni, kebijakan tersebut merupakan langkah yang tepat untuk melindungi anak-anak dari paparan asap. Dengan mengikuti pembelajaran dari rumah, peserta didik tidak perlu keluar rumah dan terpapar langsung dengan kondisi udara yang kurang sehat.
1: Yes, ya sangat setuju sekali. Sangat setuju sekali. Karena anak-anak kan tidak keluar dari rumah melalui Zoom. Ya itu pun dilakukan juga di seluruh sekolah-sekolah, baik yang negeri maupun swasta. Ya orang tua wajib mendampingi, seperti cucu kami di rumah, kalau dia lagi Zoom juga kita harus temenin supaya dia juga tertib kan.
0: Yang menilai pembelajaran jarak jauh dapat dilakukan melalui berbagai sarana teknologi, salah satunya aplikasi Zoom. Dengan demikian kegiatan belajar mengajar tetap dapat berlangsung meskipun siswa tidak hadir secara langsung di sekolah. Edi Suroso melaporkan.
2: Pakar ilmu gizi menekankan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dan seluruh pihak terkait harus memprioritaskan aspek keamanan pangan. Hal dasar yang wajib dipahami bersama adalah komitmen untuk selalu menyediakan makanan yang terbaik dan aman. Informasi selengkapnya disampaikan Faiz Putra.
3: Pada perjalanan program Makan Bergizi Gratis atau MBG, sejak awal pelaksanaannya mengalami banyak dinamika, mulai dari pra-produksi, yakni belanja bahan baku, proses produksi, hingga tahap distribusi, masih banyak yang perlu dikaji dan dibenahi dalam eksekusinya. Guru Besar dan Pakar Ilmu Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Erlangga, Profesor Dr. Insinyur Anies Catur Adi, saat dihubungi RRI kemarin mengatakan, pembenahan paling dasar sebelum mengarah ke teknis MBG, yakni pembenahan mindset. Ia menjelaskan hal dasar yang perlu dipahami mulai dari pemilik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, pelaksana dapur, relawan, dan seluruh pihak yang terkait dalam distribusi MBG, yakni untuk memberikan makanan yang terbaik dan aman. Menurutnya, jika pelaksana MBG masih berorientasi selain memberikan makanan yang terbaik dan aman, dapat dipastikan akan ada hal-hal yang tidak prosedural pada proses pelaksanaan MBG, sehingga kemungkinan terjadinya kejadian luar biasa atau KLB akan semakin besar.
4: Jadi yang pertama itu ya harus diperbaiki itu mindset-nya dalam menyelenggarakan MBG. Mindsetnya adalah untuk memberikan makanan yang terbaik dan aman untuk sasaran. Itu yang harus pegang ya, bukan mencari untung, bukan macam-macam ya, bukan hanya cuma menyediakan tenaga kerja dan lain-lain. Itu adalah aspek lain. Sehingga karena ini adalah untuk ya kesejahteraan dan keselamatan manusia, maka kata keamanan pangan itu adalah suatu keharusan.
3: Sementara dosen prodi gizi FKM Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Dr. Lia Kodaria menilai selain peran SPBG dalam melakukan pengawasan pada MBG, peran orang tua juga sangat penting dalam mengetahui batasan makanan yang dapat dikonsumsi oleh anak.
5: Efek negatif yang kelihatan ini mungkin pada anak yang intoleransi sesuatu yang ada di dalam kandungan makanan ini, meskipun makanan ini dalam kondisi baik. Bisa jadi kan? Kenapa? Karena jarang sekali orang tua yang tahu anaknya nggak cocok nih sama satu jenis makanan tertentu. Apalagi yang menyediakan makanan kan orang luar, bukan orang yang ngenalin anak ini, mungkin. Jadi meskipun makanan itu dalam kondisi baik, mungkin akan memberikan efek yang berbeda.
3: Sebagai langkah mitigasi secara preventif untuk mengurangi kejadian negatif, para akademisi berharap pemerintah melalui Badan Gizi Nasional atau BGN dapat melakukan kolaborasi bersama sektor pendidikan untuk membahas prosedur yang tepat dan aman dalam realisasi program MBG. Faiz Putra melaporkan.
2: Wali Kota Kediri memastikan korban dugaan kekerasan seksual anak mendapatkan pendampingan dan perlindungan. Ayu Citra dari RRI Surabaya melaporkan.
6: Kepedulian terhadap korban dugaan kekerasan seksual anak ditunjukkan oleh Wali Kota Kediri, Finanda Pramaswati. Upaya ini dilakukan dengan memastikan korban mendapatkan pendampingan dan penanganan trauma. Dari keterangan Finanda, pada saat melakukan agenda kunjungan di Mako Polres Kediri Kota, dijelaskan bahwa korban dugaan kekerasan ini masih berusia 12 tahun. Adapun korban anak itu mendapatkan perilaku tidak menyenangkan yang diduga dilakukan oleh ayah tirinya. Atas insiden ini, maka Wali Kota Kediri melanjutkan langkah koordinasi dengan Kapolres Kediri Kota AKBP Kresno Wisnu guna memastikan penanganan kasus berjalan optimal.
7: Saya juga titip kepada Pak Kapolres untuk bisa menindak secara tegas terhadap pelaku kekerasan seksual

0: memang visi kami Kota Diri ini menjadi kota yang ramah anak, sehingga ya jangan sampai kasus-kasus seperti ini terjadi lagi di Kota Diri. Kita harapannya ke depan nol adanya kasus kekerasan seksual.
1: Ditambahkan oleh Kapolres Diri Kota AKBP Kresno Wisnu, untuk terduga pelaku kasus kekerasan seksual anak ini, maka sekarang sudah diamankan petugas dan berstatus tersangka.
2: Intinya saat ini kasus sedang ditangani oleh Satreskrim Polres Kediri Kota. Kami masih mendalami terkait dengan modus operandi yang bersangkutan. Apakah memang yang bersangkutan sudah melakukan ini berulang kali? Kami sedang mengumpulkan alat bukti dan lakukan penyidikan terus-menerus sampai dengan pelimpahan ke kejaksaan, sehingga kita mendapatkan gambaran yang utuh terkait dengan peristiwa yang terjadi. Masih kita dalami, nanti kalau seandainya memang sudah lengkap semua ceritanya, baru nanti akan kami sampaikan lebih lanjut. Sudah diamankan sejak sehari atau dua hari yang lalu ya, sudah kita amankan pada saat kejadian itu dan sudah kita lakukan pemeriksaan dan penanganan.
1: Dengan kasus ini pula, maka pemerintah Kota Kediri terus mengawal kondisi pemulihan dan pendampingan kepada korban, mengingat keadaan korban yang masih mengalami trauma. Bahkan ada petugas dari UPT Rumah Aman yang mendampingi korban baik berangkat dan pulang sekolah. Ayu Citra melaporkan.
3: Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 sangat penting untuk memberikan gambaran nyata mengenai kondisi perekonomian masyarakat dan menjadi landasan pemerintah dalam menyusun kebijakan ekonomi. Berikut Oni Arianto dari RRI Surabaya melaporkan.
4: Pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026 dinilai penting untuk memberikan gambaran nyata mengenai kondisi perekonomian masyarakat. Data yang dihasilkan juga dapat menjadi landasan dari pemerintah dalam menyusun kebijakan ekonomi. Pakar Ekonomi Universitas Erlangga UNER Surabaya Imron Mawardi Rabu siang menjelaskan sensus berbeda dengan survei karena dilakukan melalui pendataan secara langsung. Metode tersebut dinilai mampu menghasilkan data yang lebih menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Menurutnya, sensus tidak dapat dilakukan setiap tahun karena membutuhkan proses pendataan yang luas dan kompleks. Namun hasilnya dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi ekonomi masyarakat.
5: Jadi sensus itu kan bukan berdasarkan survei. Jadi kalau sensus itu adalah melakukan pendataan ya, yang sifatnya itu kan langsung. Artinya itu lebih real ya dibanding dengan data yang didasarkan atas survei. Karena sensus kan memang tidak mungkin dilaksanakan setiap tahun ya gitu. Nah, tentunya hasil daripada sensus itu bisa menjadi gambaran tentang kondisi yang sesungguhnya.
4: Sementara itu, Bunga, seorang mahasiswi, berharap pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dapat dilakukan dengan lebih cermat.
6: Jadi apa ya, perlu ada perbaikan lagi terkait itu, sensusnya itu harus lebih detail begitu.
4: Salah satu faktor yang berpotensi mempengaruhi akurasi data, yakni rendahnya literasi masyarakat mengenai pentingnya sensus. Akibatnya sebagian responden dimungkinkan tidak memberikan informasi sesuai kondisi yang sebenarnya. Selain itu, pendataan berdasarkan pengamatan di lapangan juga berpotensi menimbulkan perbedaan data. Kendati demikian, Imron Mawardi menilai penyimpangan tersebut tidak akan mempengaruhi gambaran umum hasil sensus secara signifikan. Oni Arianto melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

Demikian pendengar, kita telah menyimak penyampaian Warta Berita dari Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional. Anda kembali lagi bersama program Satu Radio Republik Indonesia, Jayapura, kanal informasi inspirasi di pukul 7.25 menit waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar, kita akan update beberapa informasi, diantaranya ada informasi berita duka dan juga ada informasi kita akan update perkembangan cuaca saat ini ya. Ada bersama BMKG 5 Jayapura, perakiran cuaca bersama BMKG 5 Jayapura dan juga aktualiti Papua. Dan nanti pendengar, kita juga akan ikuti bersama dialog polisi menyapa. Dan tentunya topik kita dalam polisi menyapa yaitu satu polisi wanita, dampak yang luar biasa. Nanti dengan narasumber Kapolres Bovendigul Kompol Dian Novita Peters SIK, dan ada senior polwan Ibtu Fani H. Krebru SH Hema. Baik, benar, kita akan update beberapa informasi. Kita awali dengan informasi berita duka.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

Baik, saudara pendengar di mana saat ini Anda berada, saya mohon perhatiannya untuk satu informasi berita duka. Berita duka ini berasal dari keluarga Manuri di Duk Lapan Bawang. Berita duka ini ditujukan kepada keluarga besar di Serui, Menawi, kepada keluarga Manuri, Wayoi, Nuboba, Bonai, Bayoa, Ansenai, Kaiba, Buari, Tanawani, dan keluarga besar kantor navigasi Jayapura. Isi berita duka telah meninggal dunia Bapak Tete tercinta Hendrik Manuri meninggal pada hari Selasa tanggal 1 September 2006 pukul 17.44 menit waktu Indonesia Timur. Jenazah sementara disemayamkan di rumah duka atau kediaman keluarga Manuri Duk Lapan Bawah, Jayapura, dan rencana pemakaman pada hari Kamis tanggal 3 September 2026 di pekuburan umum Duk 9 Jayapura. Demikian pendengar satu informasi berita duka yang sudah dihadirkan. Kepada pendengar yang mengenal dan mengetahui keluarga-keluarga yang kami sebutkan tadi, kami mohon bantuannya. Dan kami segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan turut berduka cita.

0: Kemudian untuk kota Jayapura sendiri, Dewi, bagaimana cuaca di hari ini? Bisakah digambarkan?
1: Wilayah kota Jayapura dan sekitarnya hanya diperkirakan cara berlambat, namun ada potensi terjadi hujan lokal pada siang hari dan juga malam.
2: Perkiraan cuaca RRI Jayapura. Prediksi cuaca mengenai kondisi atmosfer, suhu udara, curah hujan, angin, dan potensi cuaca, serta tinggi gelombang dengan analis data dari stasiun cuaca BMKG Jayapura. Dapat Anda ikuti setiap hari dalam perakiraan cuaca BMKG Wilayah 5 Jayapura. Pukul 7.30 waktu Indonesia Timur dilaporkan perakirawan cuaca. Live di program 1 RRI Jayapura. Nantikan perakiraan cuaca, memastikan kondisi cuaca hari ini.

0: Baik, berikut kita akan update informasi perakiran cuaca dan sudah terhubung dengan perakirawan BMKG wilayah 5 Jayapura. Windy, silakan dengan laporannya.
1: Baik, selamat pagi. Salam dengar pendengar RRI 1 Jayapura, bersama saya Windy, kawan cuaca dari BMKG wilayah 5 Jayapura, akan memberikan informasi perakiran cuaca harian Provinsi Papua hari ini, Kamis 3 September 2026. Secara umum, cuaca di wilayah Papua diperkirakan akan berawan hingga hujan ringan. Udara diperkirakan berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembapan udara diperkirakan berkisar antara 57 hingga 96%. Dan untuk arah angin dominan dari timur laut dengan kecepatan 4 hingga 10 km per jam. Adapun untuk potensi hujan ringan hari ini untuk siang hari di wilayah Kabupaten Sarmu, Membra Moraya dan Moroken, dan untuk malam hari di wilayah Kota Jayapura. Untuk Kota Jayapura sendiri, cuaca diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan dan diperkirakan akan hujan ringan pada malam hari. Selanjutnya kita beralih ke informasi perakiran tinggi gelombang di wilayah Perairan Utara Papua. Ketinggian gelombang diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dengan kecepatan angin 4 hingga 20 knot dan arah angin dari timur hingga tenggara. Dan untuk perairan selatan Papua, ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 2 meter dengan kecepatan angin 8 hingga 25 knot dan arah angin dari timur hingga tenggara. Selanjutnya untuk informasi pasang air laut, diperkirakan hari ini akan terjadi pasang naik dua kali, yaitu pada pukul 10.59 waktu Indonesia Timur setinggi 1 meter dan pada pukul 21.42 waktu Indonesia Timur setinggi 1,1 meter. Kemudian surut diperkirakan akan terjadi pada pukul 15.54 waktu Indonesia Timur dan akan turun sedalam 0,7 meter. Kami himbau kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan kewaspadaan, segera menjauhi bantaran sungai yang ke gunung atau perbukitan apabila terjadi hujan dengan intensitas lebat dengan durasi yang lama karena berpotensi menyebabkan bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor. Kami tidak lupa mengingatkan kepada masyarakat untuk selalu memantau informasi cuaca dan peringatan dini cuaca melalui akun media sosial kami di info.bmkg Papua. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan selamat
0: baik, Windy, apakah ada perubahan yang signifikan atau pola cuaca yang signifikan dibandingkan minggu-minggu kemarin, dan apakah mungkin ada faktor apa yang paling dominan mempengaruhi wilayah Jayapura selama seminggu ini?
1: Ya, baik, terima kasih. Untuk yang paling signifikan sendiri terpantau indeks El Nino saat ini meningkat ya. Sebelumnya di minggu kemarin indeks El Nino yaitu 2,37, positif 2,37, dan terpantau untuk minggu terbaru ini yaitu positif 2,45, di mana hal ini menunjukkan bahwa diperkirakan cuaca akan semakin panas atau
0: ya?
1: Penurunan curah hujan semakin meningkat. Maka dari itu kami himbau kepada masyarakat untuk tetap meningkatkan kewaspadaan dan juga terkait dengan kebakaran hutan dan lahan agar masyarakat selalu waspada dan tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan.
0: Baik, terima kasih Windy untuk laporannya. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Selamat kembali bekerja. Tetap semangat. Ya, berikan demikian tadi laporan perakiran cuaca bersama perakirawan Windy. Baik, pendengar, selanjutnya kita akan update beberapa informasi. Kita akan update beberapa informasi, yaitu informasi Papua Actuality. Sebelum nanti kita akan ikuti dialog polisi menyapa.
2: Alami yang dikenal dengan nama Gua Binsari dan Gua Jepang Lima Kamar. Kedua gua alami tersebut dimanfaatkan untuk perlindungan tentara Jepang saat bertempur dengan tentara sekutu. Gua Binsari mempunyai lorong yang menembus sampai Gua Jepang Lima Kamar yang letaknya di tepian pantai menghadap langsung ke Samudra Pasifik. Menurut penduduk setempat, nama Gua Binsari diambil dari nama seorang nenek yang dulunya tinggal di gua tersebut. Tempat itu pun menjadi tempat yang punya reputasi mistis karena ratusan tentara Jepang terperangkap hidup-hidup saat pasukan Sekutu membombardir pertahanan gua. Konon di gua tersebut hingga saat ini sering terdengar suara serdadu yang tengah melakukan aktivitas baris berbaris ataupun teriakan-teriakan dalam bahasa Jepang.

Saudara pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Jayapura, kadang informasi inspirasi. Pendengar, sekarang sudah pukul 7.46 menit waktu Indonesia Timur. Nan samwani wa brenomi rasnewani raismawani renevoi arwabibie rokait sibiu. Selamat pagi. Pagi, semangat pagi saja buat pecemacik yang hadir orang yang saat ini tengah menikmati sarapan pagi dan juga baru bergabung bersama RRI Jayapura di 88.8, di 96, 97.6, di 93.3 dan juga di 96.5 MHz. Selamat pagi, bahkan Anda yang di luar Papua yang tengah streaming RRI Jayapura, terima kasih buat kamu orang semua yang masih bersama ketorong di Pro 1 RRI Jayapura. Dan pagi ini saya Weli temani Anda dengan rangkaian informasi dan inspirasi sampai di pukul 8. Dan pukul 8 nanti pendengar, saya ajak pendengar untuk ikuti bersama dialog polisi menyapa dari bidang humas Polda Papua dengan topik satu polisi wanita dampak yang luar biasa. Nanti ada narasumber, ada Kapolres Bovendigul senior juga Polwan Ibtu Fani Kribro, dan juga nanti ada Kabid Humas Polda Papua. Baik, sebelum nanti kita akan sama-sama mengikuti dialog, ada beberapa informasi dalam aktualiti Papua pagi ini.

0: Aktualiti Papua, berita dan informasi Papua terkini, menyapa Anda dengan suara khas sang penyiar di pagi hari, setiap hari pukul 7.40 sampai selesai, hanya di Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pernyataan masih dari kawasan Tersangka Pura 23 Jayapura, kita akan update beberapa informasi dalam aktualiti pagi ini. Aktualiti pagi ini diantaranya, Pemda Kota Jayapura pusatkan pengungsi korban kebakaran Dok 5. Dirut Bulog pastikan bantuan pangan tersalurkan hingga ke pelosok Papua. Pemerintah Kota Jayapura memusatkan warga terdampak kebakaran Dok 5 Mandala di lapangan basket sekitar lapangan Mandala Kota Jayapura. Langkah ini dilakukan untuk memudahkan penyaluran bantuan dan pemenuhan kebutuhan dasar warga selama masa penanganan pasca kebakaran. Wali Kota Jayapura Bisrululu bersama Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru meninjau langsung lokasi kebakaran dan tempat pengungsian pada Selasa 1 September 2006. Abisai mengatakan kebakaran yang terjadi pada Senin 31 Agustus 2006 merupakan kejadian luar biasa karena berdampak terhadap ribuan warga. Berdasarkan pendataan sementara, lebih dari 3.000 jiwa terdampak, sekitar 560 kepala keluarga menjadi korban dan lebih dari 100 rumah dilaporkan terbakar. Pemda Kota Jayapura memastikan penanganan tidak hanya berupa bantuan pangan tetapi juga mencakup pelayanan kesehatan serta pengurusan kembali dokumen administrasi kependudukan warga yang terbakar atau hilang. Untuk memperlancar distribusi bantuan, pemerintah memutuskan memindahkan warga yang sebelumnya mengungsi di SD Kristus Raja ke satu lokasi pengungsian di sekitar lapangan Mandala. Di lokasi pengungsian, pemerintah juga telah menyiapkan dapur umum serta fasilitas mandi, cuci, kakus, MCK. Pelayanan kesehatan dan administrasi kependudukan juga dilakukan untuk membantu warga memenuhi kebutuhan mendesak setelah kehilangan tempat tinggal maupun dokumen penting. Abisai berharap penanganan korban mendapat dukungan pemerintah Provinsi Papua dan pemerintah pusat mengingat besarnya jumlah warga yang terdampak. Terkait meluasnya kebakaran, Abisai menyebut api terlihat merambat ke satu rumah ke rumah lainnya. Kondisi angin yang cukup kencang turut mempercepat penyebaran api di kawasan pemukiman padat. Ia mengingatkan masyarakat meningkatkan kewaspadaan terutama dalam penggunaan kompor, instalasi dan peralatan listrik serta sumber api lainnya. Kebakaran tersebut juga menjadi evaluasi bagi Pemda Kota Jayapura terkait keterbatasan armada pemadam kebakaran. Kondisi geografis dan akses jalan yang sempit sejumlah pemukiman menjadi tantangan bagi petugas dalam menjangkau lokasi kebakaran. Meski menghadapi keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi keuangan, Pemkot Jayapura tetap berupaya menambah armada pemadam kebakaran. Dukungan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility CSR Bank Papua mengharapkan dapat membantu pengadaan kendaraan pemadam kebakaran. Kedepan Pemda Kota Jayapura menargetkan keberadaan pos pemadam kebakaran yang lebih merata di setiap titik. Pemkot Bulog Papua, Direktur Utama Perum Bulog Papua Letjen TNI Purnawirawan Ahmad Rizal Ramdhani memastikan penyaluran bantuan pangan beras terus dipercepat hingga menjangkau masyarakat di berbagai wilayah termasuk daerah yang bertentangan geografis dan distribusi seperti tanah Papua. Hal tersebut disampaikan Ahmad Rizal Ramdhani saat mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan meninjau penyaluran bantuan pangan beras di Kelurahan Malabutor, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Menurut Ahmad Rizal Ramdhani, Bulog terus memperkuat kesiapan stok jaringan pergudangan dan infrastruktur distribusi untuk memastikan bantuan pemerintah dapat diterima masyarakat yang membutuhkan. Bantuan tersebut merupakan bantuan dengan pangan beras untuk alokasi Juli hingga September 2026. Setiap penerima mendapatkan total 30 gram beras untuk 3 bulan. Pada informasi tadi mengakhiri informasi dalam Papua, Papua Aktualiti pagi ini di pukul 7.53 menit waktu Indonesia Timur.
0: Sekian Aktualiti Papua hari ini. Nantikan kembali berita-berita terhangatnya bersama Pro 1 RRI Jayapura. Sampai jumpa.

Baik, saudara pria di mana saat ini Anda berada? Sudah pukul 7.59 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kita akan menyimak dialog interaktif polisi menyapa dengan topik 1 polisi wanita dampak yang luar biasa. Nanti dipandu langsung oleh rekan saya Arul Firmansyah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda.

0: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Dialog Interaktif RRI Jayapura.
1: Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami dalam Dialog Interaktif Polisi Menyapa edisi Kamis 3 September 2026. Nah, pada pagi hari ini kita bahas tema yang sedikit spesial. Ini juga ada kaitannya dengan pada tanggal 1 September kemarin kita peringati secara bersama-sama bahwa tanggal 1 September diperingati sebagai hari ulang tahun Poluan ke-78. Nah, untuk itu tema kita angkat pada pagi hari ini yaitu One Police Woman Extraordinary Impact atau satu polisi wanita dampak yang luar biasa. Di studio sudah hadir dua orang narasumber. Narasumber pertama yaitu Kapolres Bovendigul, Kompol Dian Novita Peter. Selamat pagi, Bu.
2: Selamat pagi, Pak.
1: Ya, dan narasumber kedua kita yaitu Ibtu Fani Krebru, Kasat Lantas Polres Kerom. Selamat pagi.
3: Selamat pagi.
1: Dan pendengar, Anda nanti dapat berinteraksi melalui line telepon kami di 0967536386. Tema kita, satu polisi wanita dampak yang luar biasa. Nah, saya langsung saja ke Ibu Kapolres Bovendigul. Satu polisi wanita dampak yang luar biasa. Bagaimana Ibu melihat tema tersebut yang kita korelasikan dengan tema besar HUT Poluan ke-78? Bagaimana Ibu sekarang melihat tugas-tugas polisi wanita di era tantangan kepolisian yang menuntut pelayanan serba cepat dan juga harus lebih teliti begitu? Silakan.
2: Ya, ini tema yang luar biasa dan menurut saya suatu tantangan yang cukup lumayan ya. Polisi wanita memberi dampak yang luar biasa. Tapi saya rasa mungkin saat ini sudah banyak ya saudara-saudara kita Poluan yang mungkin seperti demikian. Ya, sebagai contoh zaman multimedia banyak saya lihat Poluan yang ya sebagai influencer juga. Betul. Ya. Ya itu juga menurut saya tuh merupakan suatu memberikan dampak ya, walaupun mungkin terkadang bukan di bidang kepolisian saja, mungkin di bidang olahraga, kesehatan, lifestyle yang sehat gitu kan. Jadi memang kalau menurut saya seperti ini mungkin sudah ada, tetapi mungkin lebih kita bisa fokuskan lagi, kita mengajak beramai-ramai walaupun kita tanpa menggunakan seragam, kita bisa memberikan dampak.
1: Dampak yang besar tentunya.
2: Iya.
1: Baik, saya ke Ibu Fani selaku Kasat Lantas, Ibu. Kalau kita berbicara tentang dampak yang luar biasa, apakah seorang Poluan harus selalu melakukan hal besar untuk memberikan dampak yang besar kepada masyarakat? Bagaimana dengan Ibu melihat antara korelasi tugas Ibu sebagai seorang Poluan yang saat ini dipercayakan menjadi Kasat Lantas di tengah masyarakat kita yang plural seperti itu, apalagi di Kabupaten Kerom dengan berbagai dinamika sosialnya?
3: Baik, menurut kami kembali ke tema tadi, satu polisi wanita memberikan dampak yang besar ya di tengah masyarakat. Kami berpikir bahwa karena adanya emansipasi wanita dengan kesetaraan gender yang mana perempuan pun mempunyai hak yang sama di tengah masyarakat. Dan juga dengan kepercayaan tanggung jawab yang diberikan kepada kami melalui pimpinan, kami berpikir kami juga sama seperti polisi laki-laki pada umumnya. Karena kepercayaan yang diberikan saat ini kami mampu untuk melaksanakan semua tugas-tugas besar itu, karena ya status kami yang sebagai seorang anggota Polri, kemudian hak-hak yang diberikan juga sama. Tentunya tanggung jawab pun kami melakukan sama seperti polisi yang laki-laki, seperti itu.
1: Baik, saya kembali ke Ibu Kapolres. 78 tahun, bagaimana Ibu memaknai perjalanan Poluan hingga saat ini? Dan kita tahu sendiri sudah banyak Poluan yang diberikan kepercayaan untuk menjabat posisi strategis seperti Ibu, contohnya seperti itu sudah diamanahkan jadi seorang Kapolres. Nah, bagaimana Ibu melihat memaknai perjalanan Poluan selama 70 tahun di Republik Indonesia?
2: Memaknainya puji syukur ya. Kalau kita lihat dulu dengan sekarang, sudah banyak diberikan ruang dan waktu untuk kita hadir, berkarya, berkarir tanpa tanpa mungkin dipikirkan bahwa dia seorang ibu, bisa nggak gitu ya? Yeah. Itu udah dipinggirkan atau digeserkan gitu. Mungkin itu menjadi tantangan yang luar biasa buat kami, dan harapan kami dengan adanya kami nih saat ini kan ada nih 3 orang polwan menjabat Kapolres di daerah Papua, ya harapannya akan semakin banyak lagi. Jadi kami benar-benar nih sebagai pencetus yang mengawali ini harus menjaga amanah dengan baik.
1: Iya, seperti itu. Nah, saya balik lagi ke Ibu Fani. Tentu dengan berbagai pengalaman dan perjalanan dinas, perubahan besar apa yang ketika Anda rasakan ketika Anda hadir sebagai seorang polwan yang melayani masyarakat di Kabupaten Kerom?
3: Perubahan yang kami rasakan tentunya dengan perjalanan dinas yang lumayan lama. Kami dari 2006 berdinas sebagai anggota Polri, kemudian sekarang sudah 2026. Tentunya banyak pengalaman, baik itu suka maupun duka, negatif dan juga positif. Tapi itu bagian dari dinamika tugas dan itu konsekuensi. Kami bangga tentunya menjadi bagian dari Polisi Wanita Republik Indonesia. Kemudian tentunya ada perbedaan dengan kenaikan pangkat, kemudian tanggung jawab yang diberikan yang dulunya terbatas, sekarang tentunya lebih luas lagi tanggung jawab itu. Dan puji Tuhan sampai saat ini kami bisa melaksanakan hal itu dengan baik. Seperti itu.
1: Baik, pendengar, Anda kami undang untuk berinteraksi di line telepon di 0967-536-386. Tema kita, satu polisi wanita dampak yang luar biasa bersama Kapolres Bovendigul, Kompol Diana Vita Peters, dan juga Ibtu Fani Krebru, Kasat Lantas Polres Kerom, di 0967-536-386. Baik, saya lanjutkan kembali. Ke Ibu Kapolres tentunya. Selama ini kan kita melihat ada stereotip di tengah masyarakat, bukan stereotip sih, saya bilang ada sebuah kayak semacam kebiasaan di tengah masyarakat bahwa terutama kita di Papua patriarkinya cukup tinggi nih. Polisi wanita antara polki sama polwan, tentu mereka masih menganggap bahwa polwan ini selalu dinomorduakan, seperti itu. Nah, bagaimana menghadapi isu-isu tersebut? Tapi sebelum direspon, saya terima penelpon dulu. Sepertinya ada yang ingin bergabung. Saya terima. Halo, selamat pagi.
4: Ya, halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, dan Bapak siapa di mana?
4: Dan Pak Terry.
1: Pak Terry di mana, Pak? Mohon maaf.
4: Di Jayapura, di Jantung Hati, Jantung Kota.
1: Ya, silakan Pak Terry.
4: Dirgahayu untuk Hut Polwan yang ke-78.
1: Yeah.
4: Bangga sekali lihat ada polwan yang jadi ibu Kapolres di Tanah Papua. Bahkan pun di luar Tanah Papua ada juga yang jadi Kapolres. Bangga melihat polwan di zaman sekarang ini. Ibu Kapolres Bovendigul juga mantan Kasat Lantas Polres Jayapura. Ibu Fani juga, selamat pagi juga, mantan dari Lantas Polres Jayapura Kota. Luar biasa dengan satu polisi wanita memberikan dampak yang luar biasa. Memang di zaman ini kami lihat betul sekali polwan di zaman ini banyak sekali yang berprestasi lebih baik daripada polwan di zaman dulu ya. Aku juga masih dinas di kepolisian. Aku bangga sebagai anak polisi, juga aku bangga melihat polwan di zaman ini. Itu saja yang mungkin saya berikan.
1: Okay.
4: Di pagi hari ini, dirgahayu untuk polwan.
1: Baik. Terima
4: Selamat
1: kasih.
4: Bertugas buat Ibu Kapolresta, Kapolres Bovendigul dan Ibu Fani.
2: Terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Sebuah apresiasi dari masyarakat seperti itu tentang keberadaan tugas polwan di tengah masyarakat. Apakah masih ada di 0967-536-386? Oke, sembari menunggu, bisa langsung direspon tadi pertanyaan saya terkait dengan bagaimana merespon ataupun melihat banyaknya fenomena-fenomena yang mengatakan bahwa bukan mengatakan sih, tadi saya katakan adanya patriarki di tengah kehidupan masyarakat yang lebih mengutamakan laki-laki dan perempuan. Bagaimana menghadapi seperti itu? Saya mulai dari Ibu Dian dulu.
2: Oke, ya itu suatu tantangan ya menurut saya. Dan puji Tuhan saya merasa pimpinan kita ini, kita mulai dulu dari pimpinannya, pimpinan berusaha memberikan ruang dan waktu serta kesempatan, itu sudah poin yang sungguh luar biasa. Nah ini momen buat kami khususnya Polwan untuk menunjukkan bahwa atau mematahkan bahwa perempuan tidak bisa atau perempuan statusnya lebih rendah daripada laki-laki. Nah ini momen kami. Nah kalau untuk saya sendiri ya saya berusaha mematahkan itu ya, puji Tuhan sampai dengan saat ini banyak kemudahan-kemudahan yang saya dapat. Ya mungkin karena saya percaya ketika saya bertugas terutama di Papua ini sebagai panggilan hati, bekerja dengan baik, kemudahan-kemudahan itu datang, sehingga itu membantulah menepis bahwa Polwan sebenarnya gak bisa gitu loh. Polwan masih di bawah laki-laki. Dan juga itulah kita harus bisa menjadi tauladan. Ketika kita menjadi tauladan, orang yang akan memandang rendah kita, oh enggak kok ibu itu dia bisa, dia kerjanya bagus. Jadi itulah yang mematahkan sehingga kita bisa memimpin. Dan saya percaya kerja itu gak bisa sendirian.
1: Betul.
2: Saya sering menyampaikan kepada anggota saya juga bahwa saya tanpa Anda sekalian itu butiran debu. Jadi Kapolres itu bisa diganti kapan aja.
1: Betul.
2: Tanpa saya pun kalian tetap akan tetap berjalan. Tetapi saya hadir di sini dengan harapan memberi warna. Dan kita harus bekerja bersama-sama. Tuh.
1: Seperti itu.
2: Iya,
1: benar. Ibu Fani, mungkin perspektif Anda bagaimana melihat masih banyaknya apa ya hierarki-hierarki begitu yang lebih mengutamakan laki-laki ketimbang perempuan, terutama termasuk dalam lingkup kepolisian juga. Bagaimana Ibu mensiasati hal seperti itu?
3: Baik. Mungkin dari pandangan kami sejauh ini sampai saat ini, karena sudah banyak perempuan, baik itu kami di instansi kepolisian maupun di luar dari instansi, yang diberikan kesempatan-kesempatan untuk menduduki jabatan-jabatan strategis. Jadi kemudian jabatan atau kesempatan yang diberikan itu dan kami pun bisa menjalaninya dengan baik, hal itu secara otomatis dapat mematahkan pandangan ya terkait perempuan harus di bawah laki-laki, karena Papua masih menganut faham itu tadi, patriarki, yang mana laki-laki lebih di atas atau dominan daripada perempuan. Kemudian sampai saat ini pun semua kami perempuan yang diberikan jabatan, khususnya kami di instansi kepolisian, kami dapat menjalani itu dengan baik. Walaupun faktanya pada saat kami berdinas, baik itu saya sebagai Kasat Lantas, kemudian Ibu Dian sebagai Kapolres, anggota kami pun lebih banyak laki-laki dari

0: Sembari menunggu, saya balik lagi ke Ibu Kapolres. Baru-baru ini Ibu dipercayakan sebagai Kapolres Bovendigul. Kita tahu kan Bovendigul itu wilayahnya masuk wilayah perbatasan.
1: Betul sekali.
0: Dengan berbagai konteks permasalahan sosial, baik itu dari sisi keamanan dan lain sebagainya, karena berbatasan langsung juga dengan daerah pegunungan seperti itu. Nah, bagaimana Ibu menghadapi tantangan tugas tersebut dengan melihat dengan memanfaatkan posisi Ibu sebagai seorang poluan? Tentunya pendekatan antara wanita sama laki-laki kan pasti berbeda nih. Silakan Ibu.
1: Ya inilah suatu kelebihan kita, ya, saya rasa sebagai seorang wanita. Mm-hmm. Ya, ketika mungkin dengan situasi yang saat ini saya alami, ya pendekatan saya lebih kepada menjadi seorang ibu, seorang kakak, seorang adik buat masyarakat kita. Sehingga masyarakat itu ketika mungkin mereka ada permasalahan yang mungkin sungkan disampaikan, ya saya hadir sebisa mungkin memberikan ruang dan waktu. Jadi satu minggu saya berdinas, saya sudah dari 7 polsek sudah 5 saya datangi dan mengumpulkan tokoh agama, tokoh masyarakat. Yaitu memudahkan kita mendengarkan sebenarnya ada apa sih, permasalahan apa sih yang lagi happening di tempat kita, di wilayah masing-masing. Dan ternyata memang yaitu tantangan tugas tempat saya itu cukup unik gitu loh. Masih ada tempat yang tidak ada listrik.
0: Iya.
1: Masih ada tempat yang listriknya cuma tadi 12 jam, 8 jam terus tidak ada sinyal. Jadi memang aksesnya terputus. Ya, jadi sampai ada masyarakat tuh, "Ibu, bisakah Ibu bantu kami speedboat," katanya. Karena kan memang aksesnya karena jalan putus, mungkin karena saking merasa ini orang tua kita. Karena saking merasa karena sebagai kita sebagai polwan, ya, sebagai wanita. Jadi mereka menyampaikan, padahal itu bukan tugas saya kan.
0: Betul.
1: Karena mereka merasa mengevakuasi orang sakit itu sulit karena jalan darat putus dan terbatas juga kapal, ya. Terus saya sampaikan, "Aduh, gak apa-apa, saya tampung. Ini bukan Ibu Kapolres saja mobilnya masih pinjam gitu kan. Betul. Gimana mau kasih speedboat? Tapi saya tampung, akan kita komunikasikan dengan Bapak Bupati dan instansi terkait." Jadi saking dekatnya, apa yang bisa mereka sampaikan, mereka sampaikan.
0: Mereka gitu. Lebih nyaman begitu, Bu, ya?
1: Ya, mungkin karena pendekatan kita sebagai seorang ibu, seorang mama, seorang
0: itu
1: kakak, ya, itu lebih mudah lah mereka menyampaikan apa keluh kesah mereka.
0: Seperti itu. Ibu Fani, mungkin seperti apa pengalamannya sebagai Kasat Lantas di Kerong, Bu?
2: Seperti tadi Bu Kapolres punya wilayah perbatasan, kami pun sama.
0: Iya.
2: Kami juga perbatasan langsung dengan negara tetangga, dalam hal ini negara PNG. Tentunya banyak tantangan tugas, ya. Kami biasa mengalami di lapangan saat berdinas, contohnya kasus kecelakaan yang melibatkan warga negara asing. Kemudian tanpa identitas, karena kebanyakan mereka ilegal,
0: menyeberang, ya, ilegal, ya,
2: menyeberang pelintas ilegal tanpa identitas. Namun kami sebagai Kasat Lantas di tempat itu, saat terjadi kecelakaan, tentunya ya kami harus bertanggung jawab menyelesaikan kasus itu. Dan kemarin kejadian bulan April menuntut untuk harus ibu harus dikirim ke PNG. Lah terus mana surat-suratnya?
0: Dokumennya.
2: Dokumennya tidak ada. Kami konsultasi dengan konsulat PNG. Oke, boleh Ibu, kami bantu. Akhirnya segala sesuatunya kami persiapkan, kami fasilitasi. Dan ya itu mungkin salah satu pengalaman tugas saya yang berkesan selama saya berdinas di Kerom pada bulan April kemarin,
0: yeah.
2: Yang mana kita tahu perbatasan tutupnya jam 4 sore.
0: Iya. Yeah.
2: Tapi jenazah saya berangkatkan ke sebelah itu sekitar jam 8 lewat, hampir setengah 9 malam. Nah, karena koordinasi tadi, kemudian kemauan dari pihak keluarga, kami koordinasi dengan baik dengan pihak-pihak terkait, akhirnya jenazah bisa kami seberangkan. Walaupun ada beberapa aturan yang kami langgar di situ karena statusnya tadi dia pelintas ilegal tanpa dokumen, tapi hal itu bisa kita selesaikan. Dan mungkin tantangan tugas kami lebih ke itu tadi. Kalau

0: ada permasalahan yang berkaitan dengan warga negara tetangga dan tidak punya identitas. Mungkin seperti itu.
1: Seperti itu. Baik. Saya kembali lagi ke ibu ibu berdua seperti itu secara umum nih. Pertanyaan yang paling mungkin ini pertanyaan yang paling sering muncul di tengah masyarakat. Bagaimana ibu bisa apa ya, membagi tugas sebagai seorang ibu, sebagai seorang perempuan, sebagai seorang istri mungkin dengan tugas-tugas yang sudah melekat sebagai ibu Kapolres dan juga sebagai ibu Kasatlantas. Bagaimana membagi agar kesemuanya bisa berjalan seiring sejalan. Ibu mempunyai tanggung jawab sebagai seorang Kapolres, tetapi di rumah juga mempunyai tanggung jawab untuk sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu yang apa namanya, bertanggung jawab terhadap keluarganya. Silakan.
2: Ya, jadi kalau saya, puji Tuhan ya, saya punya tim sukses. Bukan untuk pemilu ya, tapi untuk ya tim sukses yang bisa membantu saya sampai saat ini, sampai saya bisa diberikan kepercayaan. Banyak kepercayaan-kepercayaan diberikan kepada saya oleh pimpinan. Semua berkat dukungan orang tua, suami, anak. Anak kadang-kadang protes ya, karena memang jarang waktu saya. Tapi sering saya jelaskan karena mereka ternyata senang juga punya orang tua yang cukup, ya cukup eksis melayani masyarakat ya. Jadi itu suatu kebanggaan walaupun mungkin waktu saya terbatas dengan mereka. Jadi saya sampaikan kepada anak saya, khususnya yang pertama sama yang kedua ini, bahwa bundamu tuh bukan milikmu seorang gitu loh.
1: Iya.
2: Jadi ya juga milik masyarakat. Jadi ya waktunya juga memang terbatas. Jadi kadang-kadang kalau mau mereka menghubungi saya, bentar ya, bunda lagi rapat, bunda lagi ini. Jadi nanti ya itu, untungnya mereka pengertian. Karena mungkin sejak kecil sudah sering ditinggal. Ya pada intinya ya tuh punya tim sukses.
1: Tim sukses. Keluarga yang support. Support system lah.
2: Ya support system.
1: Seperti itu. Oke, baik. Saya ke Ibu Fani. Nah, sebagai seorang Kasat Lantas nih, bagaimana pengalaman memimpin anggota di lapangan? Ada tantangan tersendiri tidak ketika harus mengambil keputusan cepat sekaligus tetap menjaga kedekatan humanis kepada masyarakat?
0: Ya, baik. Sampai sejauh ini saya berdinas sebagai Kasat Lantas di Polres Kerom sudah 1 tahun 1 bulan. Belum ada tantangan besar yang saya hadapi, puji Tuhan, karena ya tim saya sampai saat ini selalu saya berusaha menjaga soliditas di dalam tim kerja saya di kantor, sehingga apapun kejadian, kasus yang terjadi sampai saat ini kami menjalaninya dengan baik seperti itu. Jadi tim kami sampai saat ini masih solid dan bisa sama-sama bekerja untuk menyelesaikan apa-apa yang menjadi tugas tanggung jawab kami di Satuan Lalu Lintas Polres Kerom seperti itu.
1: Baik, pertanyaan sama kepada Ibu Dian mungkin. Bagaimana menyiasati banyaknya, kita tahu ya manusiawi lah, pasti setiap orang pasti memiliki persoalan, tekanan ataupun motivasi kerja yang berbeda-beda dalam pelaksanaan tugas. Tapi kan di lain pihak sebagai seorang anggota polisi ada target-target nih yang harus tetap diselesaikan. Nah, bagaimana sebagai seorang pemimpin ibu melakukan apa ya, pendekatan kepada para anggotanya dengan posisi sebagai seorang, kita kembali lagi sebagai seorang poluan tentunya.
2: Ya, kalau saya ya khusus untuk di kami di Boven saat ini untuk pendekatan ke anggota supaya mereka mau punya motivasi lebih dalam bekerja, yang pertama tuh penguatan dalam bidang rohani ya. Jadi memang ya ketika mereka secara rohani itu mereka sehat ya, itu pasti akan menambah semangat sedikit untuk bekerja. Dan juga keluarga juga harus sehat ya. Jadi harapan kita dengan kita memberikan pembinaan ya, memantau kesehatan dalam keluarga itu akan memotivasi dalam pekerjaan. Nah, ketika sudah bekerja ya, ketika kamu sudah di kantor ya, kamu laksanakan tugasmu. Kamu sekarang milik dinas, laksanakan tugasmu. Ketika kamu kembali ke rumah ya, kamu milik keluargamu. Jadi ya, memang cukup ketat dan juga dalam artian pengawasan internal itu penting ya, dengan dibantu dengan kasih propam. Jadi kita jangan membiasakan malas tahu. cuek dan cuek, tidak peduli, maka ketika satu orang anggota tidak masuk dibiarkan, maka akan banyak tuh bertambah, bisa ratusan anggota nggak masuk. Jadi ketika satu nggak ada ya harus dicek. Mungkin mereka punya permasalahan yang perlu kita bantu.
1: Seperti itu. Ya. Oke. Di tengah persoalan masyarakat yang semakin kompleks ya, ada berbagai macam persoalan keamanan, kekerasan, lalu lintas dan narkoba begitu kan. Nah, bagaimana melihat peran strategis Polwan dalam menghadapi permasalahan tersebut, Ibu Kapolres dulu?
2: Permasalahan yang semakin kompleks ya, itu tadi kita punya satu tema yang cukup besar ya, satu Polwan harus berdampak yang luar biasa. Jadi ya. Sekarang Polwan, kita udah menaruh beberapa Polwan kita di jabatan-jabatan yang mungkin dulu tidak terisi. Dulu lebih terkenal Polwan di lantas, di staf. Sekarang udah banyak dong ngisi jabatan operasional seperti mungkin di reskrim, narkoba. Nah, ya harapan kita ketika mereka hadir ada di suatu tempat yang memang tempat operasional, selain mereka harus tangguh, mereka juga bisa menonjolkan sifat-sifat feminimnya. Dalam artian, mungkin ada beberapa pendekatan yang tidak bisa kita dengan seperti zaman dulu ya, minta maaf, kok bicara kalau tidak dapat pukul, kok tidak akan bicara. Nah, itulah sekarang gunanya kita menghadirkan Polwan di tempat-tempat operasional. Jadi pendekatan yang lebih humanis.
1: Seperti itu. Ibu Fani, mungkin?
0: Ya, kami menambahkan saja apa yang sudah disampaikan Ibu Kapolres. Jadi kehadiran Polwan ya sesuai dengan temanya tadi, satu Polwan memberikan dampak yang besar. Jadi kehadiran Polwan secara individu di situ bukan hanya sebagai seorang penegak hukum, untuk menghadapi permasalahan yang kompleks di tengah masyarakat ya, seperti tadi disebutkan mungkin tindak pidana, kemudian hal-hal lainnya yang terjadi. Polwan tampil di sini bukan dalam kapasitasnya sebagai seorang penegak hukum saja, tapi ada sisi lain yang ditonjolkan. Dia bisa menjadi ibu, bisa menjadi kakak, bisa menjadi sahabat, karena terlepas dari status dia sebagai seorang polisi, dia seorang perempuan dan sifat itu otomatis melekat sama semua perempuan seperti itu. Jadi dengan kehadiran kita di kasus-kasus tertentu, contoh kekerasan terhadap perempuan dan anak, itu akan lebih berdampak, lebih mengena atau lebih masuk ke si para pihak yang berkonflik dengan hukum tadi. Jadi lebih bisa diterima dibandingkan teman-teman kami yang polki atau polisi laki-laki yang berhadapan langsung dengan kasus-kasus seperti itu. Mungkin itu dari kami.
1: Seperti itu. Baik. Ini mungkin pertanyaan lebih pribadi seperti itu. Saya ke Kapolres. Tentu kita sebagai seorang manusia pasti pernah merasa lelah, sedih, takut dan berbagai macam-macam. Sementara di lain pihak, sebagai seorang polisi, Anda-Anda juga dituntut untuk tetap harus tampil nih sebagai seorang pemimpin. Pemimpin tidak boleh lelah tentunya di depan anak muda. Nah, bagaimana menyiasati ketika kita berada dalam posisi lagi down seperti itu?
2: Itu sebenarnya sudah saya alami ya. Jadi itulah gunanya kita punya teman hidup ya, teman berbagi, memberikan saran, masukan, dan juga tentunya kita tidak sendiri di sini ya. Ada banyak senior-senior yang bisa kita sharing. Ya itulah sih, selain berbagi, sharing, kebetulan ada satu cara untuk meningkatkan mood booster. Kalau saya, olahraga. Jadi kalau udah abis olahraga capek, oh udah nanti besok udah on lagi itu.
1: Seperti itu. Ada banyak hal yang bisa dilakukan.
2: Banyak
1: ya.
2: Hal.
1: Kalau Ibu Fani sendiri?
0: Tentunya kami juga sebagai manusia, sebagai seorang perempuan ya, ada saat-saat di mana kami merasa lelah, merasa bosan ya, berhadapan dengan mungkin satu kejadian yang membuat kami lelah dan bosan tadi. Tapi kembali ke pribadi kami, bagaimana cara kami mensiasati hal itu supaya hal itu tidak berdampak buruk pada lingkungan kerja kami. Kami kembali ke diri kami sendiri, berbicara sama diri sendiri. Sadar kamu sekarang sebagai apa saat ini? Kamu punya anggota yang harus kamu pimpin. Betul. Ya. Jadi ya kamu harus tampil maksimal gitu. Depan anggota kamu harus maksimal karena anggota melihat ke kamu. Nah, kalau kamu sudah seperti itu, ya bagaimana anggotamu juga bisa semangat kerja seperti itu. Kalau bosan dan lelah pasti itu manusiawi. Tapi ya kami berusaha untuk maksimal. Dan puji Tuhan sampai saat ini semua itu teratasi dengan baik seperti itu.
2: Mensugesti ya,
0: mensugesti kepada diri sendiri.
1: Oke, baik. Saya kembali mengingatkan pendengar bahwa kita masih membuka line telepon di 0967 di 536386. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung ataupun berinteraktif, silakan di 0967 536386. Saya terima penelpon berikutnya. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi, kembali dengan Pak Terry.
1: Oke, silakan Pak Terry.
3: Iya, saya lihat memang saya juga bangga punya anak jadi poluan. Tugas di Puncak Jaya kurang lebih 5 tahun. Ya bertugas sana dia. Dia bilang, Bapak, aduh, kita bagi poluan juga tapi menghadapi resiko yang sangat berat di pedalaman. Dan puji Tuhan dia sudah sekarang di Polresta Jayapura. Saya lihat poluan sekarang memang luar biasa. Tugas punya tanggung jawab sama dengan Polki. Jadi banyak, paling banyak. Karena dia pun tugas lebih berat lagi juga kalau dilihat. Ini menurut saya. Karena sebagai seorang ibu, terus menghadapi masyarakat yang begitu, punya komplek yang kurang sangat besar. Jadi memang polisi wanita punya dampak pengaruh atau luar biasa di tengah-tengah masyarakat. Saya lihat di sana dulu ada Ibu Mince Mayor, ya, mantan satu ruangan dengan saya, luar biasa juga. Kadang ada Ibu Peter, ada Ibu Fani, ya mungkin saya lihat tugas kepolisian terutama poluan memang sangat berat juga untuk menduduki jabatan-jabatan sebagai Kapolres, Kasat Lantas dan lain sebagainya. Luar biasa. Memang tugas ini sangat berat sekali untuk poluan. Mungkin begitu yang saya berikan aspirasi.
1: Baik. Poluan. Terima kasih Pak Terry.
3: Selamat pagi.
1: Silakan Ibu Dian merespon dari pernyataan Pak Terry tadi.
2: Ya, luar biasa ya Pak Terry. Mantan polisi ya, mantan polisi, pernah wirawan, anaknya juga jadi polisi.
1: Lanjut.
2: Dan sukses juga ya, apa dalam artian anak sudah jadi polisi berarti bisa melayani masyarakat dan beliau lebih paham lah bagaimana menjadi polisi nggak mudah dan juga mensupport kami. Terima kasih banyak Pak Terry.
1: Oke, Ibu Fani menambahkan mungkin?
0: Ya, kami terima kasih. Rupanya Pak Terry ini penelpon setianya RRI karena terima kasih Pak Terry.
1: Ini support yang luar biasa dari warga. Ya. Baik, saya terima lagi ada penelpon yang ingin bergabung. Halo, selamat pagi.
4: Selamat pagi Bung, dengan Pak Wali.
1: Silakan, Pak Wali di Kampung Netar. Ya.
4: Selamat pagi Bu Kapolres.
2: Selamat pagi Pak Wali.
4: Selamat pagi Bu Fani, Foy.
0: Foy, Bapak.
4: Saya temannya Tony, jadi sama kenal Fani. Iya. Luar biasa dari penjelasan dan pencerahan yang diberikan ibu berdua ini. Senang sekali. Yang pertama itu saya lihat korban punya sifat keibuan. Itu yang harus diutamakan. Karena jiwa humanis itu pendekatan yang baik kepada masyarakat yang kita layani. Dan itu dipegang. Saya ini pernah dalam satu persoalan demo waktu saya ini juru bicara di satu organisasi di Sentani di Jayapura ini. Tapi begitu demo-demo saya bicara-bicara, tapi begitu saya lihat poluan yang ada di dekat itu ada 3-4 orang itu. Begitu mereka berdiri hanya senyum-senyum saja. Jadi saya bicara-bicara mungkin saya juga jadi malu hati.
2: Mereka lalu. Lulu ya.
4: Saya bicara, saya selesai bicara, saya bilang kenapa ini kalau laki-laki terlihat ya apa sangar ya mereka punya penampilan, tapi perempuan ini senyum saja. Ini bikin malu juga ya. Akhirnya saya bilang, aduh itu kenapa kasih senyum saja begitu? Ini orangnya yang sama saya punya mama, jadi makanya saya bilang, aduh saya lihat perempuan ini langsung apa kalau senyum begitu ada hati seperti mana ini sudah apa-apa, kita bicara baik-baik saja sudah. Akhirnya yang kasar-kasar itu hilang. Ini cara-cara sifat keibuan dari ibu berdua ini tadi jelaskan itu sudah bagus. Terima kasih, Tuhan berkati ibu berdua.
1: Terima kasih Pak Wali di Kampung Netar. Inilah kelebihan seorang Pauluan ya. Hanya dengan senyuman bisa meredakan emosi. Seperti itu. Tanggapannya Bu Dian.
2: Ya, Pak Wali terima kasih tetap memberikan apa aspirasi dengan damai ya. Jadi lain kali kalau mau marah-marah, ingat-ingat Pauluan, ingat-ingat mama dorang di rumah. Ya, mudah-mudahan kita tetap amanah, bisa menjalankan tugas dengan baik. Terima kasih juga dukungannya. Dengan harapan ke 78 tahun kita Pauluan ini mengarah ke yang lebih baik, semakin profesional di bidangnya.
1: Ibu Fani menambahkan mungkin sebagai orang yang berasal dari Sentani
0: ya,
1: juga.
0: Iya, betul sekali. Kami pernah berdinas di Sentani 2012 sampai 2021. Belum tahu nih Pak Wali demonya yang tahun berapa. Tapi ini menjadi bocoran, menjadi masukan juga. Berarti kalau ada demo-demo lagi di Sentani, yang dikedepankan Pauluan. Karena tadi bisa merubah suasana hati
2: Lulu
0: tadi.
2: Ya,
0: seperti itu.
1: Ya itulah kelebihan Pauluan. Dengan pendekatan-pendekatan humanis bisa mencairkan suasana. Yeah. Seperti itu, baik. Oke, saya terima lagi penelpon berikutnya. Halo, selamat pagi. Oh, sayang sekali terputus. Pendengar, kembali saya membuka line telepon di 0967536386. Silakan, bagi Anda yang ingin berinteraksi, saya kembali membuka line telepon. Halo, selamat pagi. Halo.
5: Halo.
1: Ya, selamat pagi. Dan siapa di mana?
5: Selamat pagi, Pak Jack Kerom.
1: Silakan, Pak Jack.
5: Ya, makasih. Bapak dan pihak kepolisian yang Bapak Ibu narasumber, terima kasih banyak dengan kegiatan acara tentang anak-anak kita ke masa depan mereka Pauluan, kan? Ya, jadi saya ini bingung. Kita punya anak-anak yang tamatan SMA 2024 2025. Kemarin itu mereka daftar. Dari awal mereka sudah perjuangkan sampai di titik terakhir, baru mereka dinyatakan tidak lolos. Ini jadi kira-kira tindakan selanjutnya bagaimana, dan kita punya itu masukan dari saya itu, kalau bisa coba narasumber itu perhatikan ke anak-anak Papua ini.
1: Oke. Itu saja Pak.
5: Oke,
1: baik, terima kasih. Oke. Sebenarnya ini agak-agak sedikit di luar konteks kita, tapi tidak apa-apa.
2: Boleh.
1: Apa yang harus disiapkan ketika ada banyak perempuan-perempuan di sana yang ingin bergabung menjadi seorang polisi? Apa yang harus mereka siapkan? Okay. Baik itu dari fisik, mental, maupun hal-hal lainnya. Silakan Bu.
2: Jadi Pak Jack, saya terima kasih ya. Berarti Pak Jack ini pingin anak-anaknya itu bergabung menjadi anggota polisi wanita. Itu suatu apresiasi, berarti Pauluan ini banyak diminati. Nah, tetapi mungkin kami bisa memberikan saran masukan terkait pendaftaran Pauluan itu tidak mudah, dan juga saat ini sedang efisiensi. Jadi memang penerimaan itu tidak banyak ya. Jadi memang benar-benar harus dipersiapkan, baik fisik, mental, akademik, kesehatan, dipersiapkan. Jadi namanya seleksi, pasti ada yang tidak lolos. Ya, karena memang mencari yang baik, yang terbaik di antara yang baik. Ya, bukan kita bilang berarti yang tidak lolos itu tidak baik, tidak. Mereka baik, tetapi masih ada yang lebih baik. Dan untuk saudara-saudara kita yang OAP di Polda Papua ini sudah sangat memperhatikan. Jadi untuk kota khusus OAP saja itu 70%, sedangkan yang pendatang itu 30%. Jadi adik-adik kita yang OAP dia bersaing dengan yang yang OAP, bukan dengan yang pendatang. Jadi benar-benar ya, kalau kita mau lolos kita harus menjadi yang terbaik, gitu. Dipersiapkan dengan baik.
1: Ibu Fani menambahkan?
0: Ya, terima kasih. Ini penelponnya mungkin Pak Jack Bekawa atau bukan dari Kerom?
1: Kerom.
0: Iya. Untuk sampai saat ini kami informasi ya, di Polres Kerom ada 4 poluan asli dari Kabupaten Kerom. Mereka anak asli. Nah, kami bangga, kami senang untuk hal itu. Kemudian memang betul kami monitor juga beberapa kali penerimaan, banyak dari anak-anak atau adik-adik kita ya yang OAP, khususnya kami dari Kabupaten Kerom yang mendaftar, dan memang semua itu ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Ada kuota untuk masing-masing kabupaten kota seperti itu. Jadi kami sebagai poluan di sini memberikan masukan, memberikan motivasi kepada semua pendengar, kalau memang ada dari adik-adik kita yang punya cita-cita yang sama dengan kami, tetap semangat, tetap mencoba, tetap berjuang ya. Persiapkan seperti apa yang tadi disampaikan Ibu Kapolres ya, untuk akademiknya, kemudian untuk fisiknya, mentalnya. Kami pun melewati fase itu dulu pada saat kami berjuang. Kami tidak tiba-tiba langsung jadi polisi utusan dari kampung contohnya, atau utusan dari kabupaten, tidak. Ada pengorbanan, ada perjuangan yang kami lewati sampai bisa ada pada titik yang sekarang ini. Jadi kami menghimbau sekalian kepada orang tua dan juga adik-adik ya, yang memang punya cita-cita yang sama, agar mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Dan ya, semoga Tuhan menolong untuk bisa tercapai cita-citanya.
1: Baik, terima kasih. Sangat menarik, cuman memang kita keterbatasan waktu seperti itu. Namun sebelum saya tutup, saya berikan kesempatan untuk berikan closing statement. Khusus untuk Ibu Kapolres nih. Sebagai seorang Kapolres, apa pesan Ibu kepada seluruh poluan, seluruh poluan yang sedang bertugas di pelosok Papua, yang saat ini mungkin jauh dari keluarga dan menghadapi berbagai keterbatasan?
2: Untuk seluruh poluan ya, khususnya saat ini mungkin yang ada di Papua, mari kita melayani dengan hati, tingkatkan profesionalisme, terus jadi poluan, jangan cengeng ya, ditempatkan di mana saja saya harus siap, dan yang terutama harus menjadi berkat. Berkat itu yang Tuhan berikan, ketika kita tidak membagikan itu menjadi dosa. Ya, jadi mari kita sama-sama jadi berkat dimanapun kita ditempatkan, berbakti, melayani untuk negeri. Terima kasih.
1: Kepada masyarakat mungkin apa pesan-pesannya di usia 78 tahun poluan?
2: Ya, kalau masyarakat mungkin saya berharap ya, kehadiran kami poluan semakin diterima ya, dibantu. Terus kiranya mungkin kami bisa menjadi perpanjangan tangan. Ya, mungkin ada banyak hal yang tidak bisa disampaikan kepada polisi, mungkin image-nya kepada sungkan kepada polisi yang laki-laki. Kepada kami silakan, kami bisa menjadi perpanjangan tangan untuk melayani masyarakat, untuk Indonesia yang lebih baik, dan khususnya untuk Polda Papua yang semakin profesional di bidangnya.
1: Begitu, baik. Terakhir dari kepada Ibu Fani mungkin, sebagai seorang poluan, apa pesannya kepada poluan-poluan muda yang hari ini sedang memulai perjalanan pengabdiannya di, bukan hanya di Polda Papua, tetapi di seluruh satuan kepolisian yang lain, Bu?
0: Baik, pesan kami kepada adik-adik kami ya, poluan-poluan yang junior, tetap mempersiapkan diri ya, dalam artian pendidikan kita tidak berhenti di situ saja. Contoh mungkin kami daftar dari ijazah SMA, jangan stop di situ, karena waktumu masih panjang, karirmu masih panjang ke depan. Jadi tetap melanjutkan pendidikan ke jenjang yang berikutnya, entah itu S1, kalau punya kesempatan lagi lanjut S2, S3 ya. Kemudian pendidikan internal kepolisian pun harus terlibat, harus diikuti, karena tantangan tugas kita ke depan sebagai seorang polisi, khususnya sebagai seorang poluan, tentunya lebih berat dari tantangan tugas yang kita hadapi saat ini. Masa yang akan datang kita tidak tahu seperti apa, tentunya akan lebih berat. Jadi adik-adik harus lebih mempersiapkan diri supaya tiba masanya adik-adik sudah berada di posisi yang siap. Kami ya mungkin hitung tahun, berapa tahun kami pensiun, tapi adik-adik ini masih panjang. Seperti jadi itu. Jangan puas dengan pencapaian yang ada saat ini, karena saya sudah menjadi polwan berarti sudah cukup nih. Tidak. Tantangannya ke depan kita akan menghadapi masyarakat dengan tingkat kejahatan yang berbeda, dinamika sosial yang berbeda. Seperti halnya kita mengacu pada tugas kita saat ini, ada peraturan-peraturan baru, undang-undang baru yang dibuat mengikuti perubahan peradaban hidup manusia. Karena adanya kejahatan baru tadi. Nah, peradaban hidup adik-adik ke depan pada tahun yang akan datang otomatis akan menimbulkan tindak pidana atau kejahatan yang baru lagi, yang lain lagi. Nah, otomatis adik-adik ini kalau memang tidak mempersiapkan diri tidak akan mampu, seperti itu. Jadi pesan kami, tidak berhenti sampai di situ, tetap mempersiapkan dirimu supaya siap menghadapi tantangan tugas di masa yang akan datang, seperti itu.
1: Baik, terima kasih Ibtu Fani Krebru selaku Kasat Lantas Polres Kerem dan juga Kompol Diana Vita Peter selaku Kapolres Bovendigul. Dan pendengar, demikian dialog kita pada pagi hari ini. Dan 78 tahun Polwan bukan hanya tentang perjalanan sebuah institusi, tetapi tentang ribuan perempuan yang memilih berdiri di tengah masyarakat, menjaga, melayani, dan mendengarkan. Dan terkadang mereka harus mengorbankan banyak hal yang tidak terlihat, sehingga pada akhirnya dampak besar tidak harus dimulai dari hal-hal yang besar, tetapi bisa dimulai dari seorang polisi wanita yang memilih hadir dan melayani masyarakat. Demikian dialog kita pada pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Arul Firman Syah mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.
6: Demikian dialog interaktif RRI Jayapura. Terima kasih dan sampai jumpa pada dialog berikutnya.

Baik, saudara-saudara, di mana saat ini Anda berada, Anda masih bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi. Selepas kita sudah ikuti dialog interaktif Polisi Menyapa dari bidang Humas Polda Papua dengan topik satu polisi wanita dampak yang luar biasa. Tentunya yang sudah diikuti bersama oleh pendengar dan sudah mengantarkan kita di pukul 8.47 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saja untuk semua dan pendengar, nanti di pukul 9 ada siaran langsung pembukaan RRI Fest dan Bintang Radio serta pencenangan era hari radio 2026 tentunya dari pelataran RRI Jayapura. Tepat pukul 9 waktu Indonesia Timur, siaran langsung pembukaan RRI Fest dan Bintang Radio serta pencenangan Hari Radio 2026.

0: Bob, Tom pulang kah? Ini sudah jam 9 malam kah ini?
1: Jis, pulang? Terasa lah kah, tadi suji mama baru. Berarti kan Tom bisa pulang sesuka hati tuh.
0: Ji, sesuka hati bagaimana? Ini kan kita dua sudah selesai makan tuh. Baru Tom doanya duduk-duduk saja nih. Mau apa lagi? Mau makan angin? Pulang sudah, Sani masih ada tugas kampus lagi.
1: Bah, jangan kah sayang. Sani masih mau lama-lama sama ko baru. Itu ke kafe Bintang yuk. Katanya ada live music yang ramai sekali kalau jam 12 malam.
0: Apa? Jam 12 malam?
1: Iya.
0: Hai, tidak Bobby, tidak bisa. Saya mau pulang.
1: Bah, Irsa, jam gitu kah? Kok tersayang saya kah?
0: Saya minta maaf sekali Bobby, saya tidak bisa. Kalau kau sayang saya, kok tersayang pulang kah?
1: Bah, kok kenapa nih Irsa? Macam takut jalanin saka.
0: Ih, bukan saya takut. Tapi di sapu rumah itu ada depo aturan.
1: Oh, kau ini anak mama. Takut sekali. Sekali ini saja mau temani saya. Kalau terada...
0: Kalau tidak kenapa? Tong dua putus. Oke, kalau kau maunya seperti itu. Ternyata kau ini memang terasa yang saya toh.
2: Hubungan yang sehat adalah saling mengerti, saling mendukung, dan saling menjaga. Jangan menjerumuskan untuk hal-hal yang merugikan orang yang kita sayangi. Untuk itu, kalau sayang, harus saling jaga. Pesan ini disampaikan RRI Jayapura.

Pendengar masuk ketika Wasanta Sanggapura 23 Jayapura. Tentunya masih bersama Pro 1 RRI, kanal informasi inspirasi di 57 menit. Kita lepas dari pukul 8 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, nanti tepat di pukul 9 kita akan mengikuti siaran langsung pembukaan Hari Fest dan Bintang Radio serta pencanangan Hari Radio 2026.